0: Biologi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
0: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berkat dengan barisan. Barisan ke depan setelah struktur itu sekarang kita akan maju dan nyentuh lagi enggak cuma dilatih sekali setelah kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya,
1: terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulato Isan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
8: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
8: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
8: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.

0: 43.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
1: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
2: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
0: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
4: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
5: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional

0: Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kita masih di Cirebon pagi ini tentu saja untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Rian Kris sampai nanti kurang lebihnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi bagi Anda pendengar Pro 2 yang baru saja memulai aktivitas di jam 7 lebih 31 menit ini. Mudah-mudahan saja aktivitasnya lancar dan mood serta suasana hati Anda juga mendukung aktivitas Anda pagi hari ini. Tentu saja Rian juga senang sekali bisa menemani aktivitas pagi hari Anda di Cirebon pagi ini.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

euforia promosi Persik Kuningan ke Liga 3 Nusantara disambut meriah ribuan supporter ya, di Kabupaten Kuningan pada hari Minggu kemarin 12 Juli 2026. Tim berjuluk Laskar Kuda Cermai ini diarak keliling kota setelah memastikan sebagai runner-up Liga 4 Piala Presiden 2026 sekaligus mengamankan tiket promosi ke kompetisi Liga 3 Nusantara musim depan. Arak-arakan dimulai dari Tugu Ikan Sampora sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan menempuh rute perjalanan sejauh 23 km. Rombongan pemain, ofisial dan juga supporter melintasi wilayah Jalaksana, Cirendang, Cijoho, Ciporang, Windu Haji, RSUD 45, SMP Negeri 2 Kuningan, Salawati, Jalan Pramuka, KIC, hingga berakhir di Pendopo Kabupaten Kuningan. Sepanjang perjalanan, ribuan warga memadati sisi jalan untuk menyambut para pemain dan sorak-sorai kibaran bendera serta kamera ponsel yang mengabadikan momen menjadi pemandangan yang mewarnai konvoi kemenangan tersebut. Keberhasilan Persik menembus Liga 3 disambut antusiasme masyarakat yang telah lama menantikan kebangkitan prestasi sepak bola Kuningan. Mudah-mudahan saja Persik Kuningan akan berbicara banyak di Liga 3 Nusantara dan membawa nama harum Kabupaten Kuningan tentu saja. Informasi ini Anda dapatkan dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis yang semakin meluas akibat musim kemarau. Hal tersebut dikatakan oleh Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Cakra Mahasurya di Mataram, yang mengatakan bahwa wilayah yang masuk level waspada akibat hari tanpa hujan yang panjang kian meluas, dan pihaknya berharap masyarakat dapat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi krisis air bersih. BMKG menetapkan status waspada kekeringan meteorologi terhadap 10 kecamatan di 6 kabupaten, yakni Kecamatan Gerung dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Praia Barat dan Pujut di Lombok Tengah, serta Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, ada juga Kecamatan Lendang ataupun Lenangguar dan juga Moyohulu di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Dompu di Kabupaten Dompu, serta Kecamatan Soromandi dan Tambora di Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pantauan curah hujan pada dasarian 1 Juli 2026, NTB secara umum berada pada kategori rendah kisaran 0 hingga 10 mm per dasarian. Curah hujan tertinggi hanya tercatat sebesar 5 mm per dasarian di pos hujan Lambu Kabupaten Bima. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia. Dan pendengar, tentu saja nanti kita akan ikuti Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi pagi hari ini Senin 13 Juli 2026 dengan tema Hari Pertama Sekolah Evaluasi SPMB dan Kesiapan MPLS 2026 di Cirebon. Pastikan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin ini 13 Juli 2026. Topik kita adalah hari pertama sekolah, evaluasi SPMB atau PPDB dan kesiapan MPLS 2026 di Cirebon. Ya pendengar, hari ini adalah hari pertama tahun ajaran 2026-2027 dan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA, SMK di wilayah Cirebon dan juga Jawa Barat. Momentum ini diawali dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS yang berlangsung pada 13 ataupun hari ini ya sampai 17 Juli 2026 sebagai langkah awal membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Pelaksanaan hari pertama sekolah menjadi momentum penting bagaimana kita mengevaluasi hasil akhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai dari pemetaan akses pendidikan atau pemerataan akses pendidikan, transparansi proses seleksi hingga berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Pagi hari ini Rian tidak sendirian karena sudah ada Bapak Hermawan SPD MPD Sekretaris MKKS SMP Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi Mas Rian.
5: Iya, nanti juga akan bergabung bersama kita Bapak Haji Ronianto SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang saat ini sedang menuju ke studio. Baik Pak, bagaimana sebenarnya penilaian ataupun Bapak menilai pelaksanaan SPMB tahun ajaran ini di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan?
6: Terima kasih Mas Rian. Secara umum saya menilai SPMB tahun ini sangat lancar, aman, dan sukses, Mas Rian. Sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan SPMB ini. Khususnya saya sendiri di SMPN 1 Plumbon. Kebetulan saya adalah kepala SMPN 1 Plumbon. Berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, Mas Rian. Seperti itu.
5: Baik, apakah ada sukses itu, apakah tetap ada kendala, Pak?
6: Yang saya alami tidak ada kendala yang berarti ya.
5: Yeah.
6: Semuanya berjalan sesuai dengan, karena ini adalah tahun yang ketiga menggunakan sistem secara online. Artinya hampir semua masyarakat sudah mengetahui tata cara pendaftaran di SMP Negeri 1 Plumbon. Sehingga nyaris tidak ada kendala. Seperti itu.
5: Yeah. Artinya ini juga mungkin berlaku di seluruh SMP mungkin ya Pak ya?
6: Saya kira berlaku untuk seluruh SMP di Kabupaten Cirebon.
5: Artinya evaluasi ini dinilai cukup berhasil Pak?
6: Alhamdulillah menurut saya berhasil. Ya. Kecuali untuk beberapa sekolah yang memang belum terpenuhi ya. Baik. Artinya itu hanya bukan teknis pelaksanaannya, tapi memang animo masyarakat yang mungkin juga kurang daripada sekolah tersebut.
5: Iya. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kecurangan di SMP 1 Plumbon ini tidak ada ya Pak?
6: Alhamdulillah tidak ada.
5: Oke. Okay. Baik, dan pagi hari ini ternyata sudah bergabung bersama kita Bapak Haji Ronianto SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi.
5: Kita langsung ngobrol ya, Pak ya.
7: Iya, terima kasih.
5: Baik. Ya, sekali lagi buat Anda pendengar yang baru saja bergabung, kita ada di Cirebon, Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin ini. Topik kita adalah hari pertama sekolah, hari pertama sekolah, evaluasi PPDB atau SPMB dan kesiapan MPLS 2026 di Cirebon. Baik, tadi evaluasinya sudah diberikan penilaiannya oleh Pak Hermawan. Dari Pak Ronianto sendiri, bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini, Pak?
7: Ya, terima kasih Mas Rian. Alhamdulillah ya, kegiatan SPMB di Kabupaten Cirebon, baik itu di tahap 1 maupun tahap 2, dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari pemerintah Kabupaten Cirebon maupun dari unsur-unsur yang lain yang dapat mendukung kegiatan SPMB kita dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang bisa masuk ke sekolah-sekolah. Hari ini adalah hari pertama, mudah-mudahan dengan dunia baru sekolah

0: dari unggulan itu masih terjadi, dan di kami ada 35 sekolah yang kemarin pada saat SPMB tahap 2 ditutup itu masih daya tampungnya masih belum terpenuhi itu. Dan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk optimalisasi ya, optimalisasi terkait dengan sekolah-sekolah yang masih daya tampungnya masih belum terpenuhi sampai dengan hari Sabtu kemarin tanggal 11 batas ya. Akhirnya.
1: Nah, ini artinya kan ada ketimpangan ya, Pak, ya. Terhadap daya tampung ini. Sebenarnya mengganggu tidak sih, Pak, untuk apa istilah sekolah unggulan dan mungkin non unggulan ini jika realitasnya atau fenomenanya seperti ini, Pak?
0: Sebenarnya ya untuk sekolah-sekolah itu sama saja gitu. Kita memberikan pelayanan yang sama, mata pelajaran yang sama, waktu yang sama, gitu. Kita lakukan pengawasan yang sama. Tetapi ya tadi masyarakat itu memang ke sekolah-sekolah unggulan itu bukan berarti sekolahnya unggul, tetapi juga mungkin dari sisi akses ya.
1: Akses
0: kedekatan masyarakat, lingkungan sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat itu umumnya gitu ya, umumnya itu yang banyak diminati itu. Sementara sekolah-sekolah kami juga banyak yang di yang agak jauh dari lingkungan masyarakat, dan itu menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk mengevaluasi ya seperti apa kegiatan SPMB di masa-masa yang akan datang.
1: Oke. Beralih ke Pak Hermawan. Bagaimana di SMP 1 Plumbon sendiri, Pak? Soal daya tampung ini, apakah cukup membludak sehingga ada yang diapkir gitu istilahnya atau gimana, Pak?
2: Terima kasih Mas Dian. Untuk SMP Negeri 1 Plumbon kita menerima 11 rombel kali 32, 352. Sementara pendaftar sekitar 400 lebih ya. Jadi memang ini sekolah favorit, sekolah tujuan dari banyak siswa, sehingga memang banyak yang masih yang tidak tertampung di SMP Negeri 1 Plumbon seperti itu.
1: Ya, kalau tadi Pak Ronianto bilang soal kualitas sebenarnya sama saja, hanya yang membedakan mungkin beberapa di antaranya adalah akses gitu. Di SMP Plumbon sendiri menurut Pak Hermawan, apa yang membuat SMP 1 Plumbon ini menjadi sekolah favorit dan mungkin di dalam benak masyarakat menjadi sekolah unggulan, Pak?
2: Iya. Yang pertama tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, kedekatan lokasi di SMP di Plumbon itu memang hanya ada 2 sekolah negeri, 1 dan 2 Plumbon, sehingga sementara jumlah penduduknya cukup banyak. Sehingga ini walaupun dibagi 2 ini tetap kurang. Yang kedua memang SMP Negeri 1 Plumbon banyak prestasi yang diraih, ditorehkan oleh peserta didiknya atau murid-muridnya, sehingga memang ini menjadi tujuan daripada siswa-siswa yang ingin daftar ke SMP Negeri 1 Plumbon. Walau demikian memang masih ada beberapa desa yang tadi dikatakan Pak Kades agak jauh juga, karena sistemnya adalah domisili atau zonasi, tidak bisa tertampung. Adu jarak kalah itu.
1: Gitu. Iya, iya, iya. Baik. Nah, kembali ke Pak Ronianto. Apakah calon peserta didik semuanya yang memenuhi persyaratan ini telah dapat akses pendidikan sesuai ketentuan, Pak?
0: Iya. Kita berusaha ya, berusaha untuk bisa menyelesaikan anak-anak kita yang akan melanjutkan baik itu dari jenjang SD ke jenjang SMP maupun dari SMP ke jenjang SLTA. Nah, untuk itu kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan penelusuran lulusan gitu. Di SMP kami ada aplikasi yang namanya Si Lulus yang bisa memantau laporan anak itu mau melanjutkan kemana, siapa namanya. Kemudian kalau di SD ada edikursi, aplikasi edikursi yang juga nanti. Jadi diharapkan semua sekolah ini kami instruksikan baik dari SD, SMP itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon anak-anak yang sudah melanjutkannya kemana gitu. Harus jelas, jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana gitu, melanjutkannya kemana. Jadi laporan melanjutkan itu bukan hanya dalam bentuk jumlah, tetapi kami lakukan by name by address. Okay. Begitu melanjutkannya kemana? Misalnya SMP Negeri 1 Plumbon, MTS mana gitu.

0: Itu harus jelas pelaporan itu di kedua aplikasi tersebut. Ini tujuannya adalah kami bisa memantau bagaimana anak-anak Kabupaten Cirebon itu melanjutkan berapa persen. Nah, sekarang ini sudah selesai proses pendaftaran di SMP MTs negeri, sudah selesai SMA, SMK sudah selesai, masuk MPLS. Nah, tentunya dari laporan itu kami nanti akan evaluasi masihkah ada anak-anak yang belum melanjutkan, baik itu dari ke jenjang SMP maupun ke jenjang SLTA. Nah, dari anak-anak itu nanti yang belum bisa melanjutkan, kami berharap nanti akan kami koordinasikan dengan para kepala SMP swasta yang masih mungkin untuk bisa menampung mereka. Menampung mereka. Jadi akan kami sisir itu, yang kedua aplikasi itu akan kami sisir dan akan kami berikan ke SMP swasta yang masih memungkinkan untuk menampung mereka, sehingga akses itu dapat terpenuhi. Itu sampai dengan sekitar awal Agustus. Nah, dari awal Agustus nanti, dari data yang kami terima dari SMP, SMA, SMK swasta itu, tentunya akan kami salurkan lagi. Ketika mereka masih belum juga melanjutkan ke sekolah, baik itu SLTP, SLTA, ya, maka data itu kami akan serahkan ke PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon, untuk disisir kembali. Oke. Anak itu untuk disisir, dimotivasi agar mereka bisa masuk ke kelompok belajar, karena mungkin ada anak yang sudah kerja, sudah membantu orang tuanya. Ya. Nah, kami harapkan mereka bisa bekerja, tetapi juga bisa melanjutkan sekolah dengan mengikuti pendidikan di PKBM melalui pendidikan non formal. Dengan demikian, maka tidak ada alasan apapun untuk anak-anak Kabupaten Cirebon tidak sekolah. Alhamdulillah, tahun kemarin kita mencatat ya, di catatan kami, dari 39.000 siswa lulusan SD tahun kemarin, ya, hanya 5 saja yang tidak melanjutkan.
1: Oke, baik.
0: Dari 29.000 anak-anak yang SMP, kami mencatat dan hanya 47 yang tidak melanjutkan. Nah, tahun ini pun kami lakukan hal yang sama. Ya. Mudah-mudahan anak-anak lulusan SD, SMP bisa kita pantau dan bisa kita motivasi untuk bisa melanjutkan sampai ke minimalnya jenjang SLTA.
1: Baik, dengan tracking yang jelas, arahnya ke depannya juga jelas, yeah, gitu ya, Pak ya. Baik, ada yang bergabung di nomor telepon di 486374. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Rian.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini?
2: Dengan Bu Reni di Plumbon.
1: Bu Reni di Plumbon. Silakan, Ibu, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Kadis, Pak Haji Ronianto.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan Bapak Kepala SMP Negeri Plumbon 1 ya, Pak ya, ya, Pak Hermawan.
0: Iya, Bu.
2: Kebetulan saya juga alumnus, Pak, dari SMP Plumbon dulu.
0: Alhamdulillah.
2: Tahun 79, saat itu Pak Dana Supena almarhum kepala sekolahnya ya. Iya. Ya. Tentu saja sekolah hari ini masuk di awal tahun ajaran baru, hal yang sangat menyenangkan dan menggembirakan bagi semua orang tua yang punya putra-putrinya memang diharapkan untuk di awal ini bisa sekolah ya, Pak ya, baik di SD, SMP, SMA maupun mungkin di sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Nah, pertanyaannya nih, Pak, untuk mungkin Pak Kadis atau Pak Kepala SMP, apakah orang tua itu harus mengantar ya ke sekolah di saat anaknya pertama kali masuk sekolah, seperti zamannya dulu putri kami di SMA Plumbon itu harus diantar katanya sampai ke kelas oleh orang tuanya. Apakah masih berlaku hal seperti itu? Kemudian tadi kata Bapak ada juga sekolah yang belum daya tampungnya itu belum terpenuhi. Nah, bagaimana mengatasinya agar ada pemerataan gitu, tidak terjadi ketimpangan? Dan mungkin ke Pak Hermawan, satu lagi ya, Pak, bagaimana mekanisme ospek bagi siswa baru, mungkin waktunya berapa lama atau berapa hari, dan materinya yang diberikan apa saja, kemudian yang memberikannya apakah seniornya, apakah ada juga guru yang terlibat di dalamnya. Itu aja pertanyaannya, mohon pencerahannya ya. Sukses selalu ya buat Bapak-Bapak Pak Kadis
0: ya, makasih,
2: Bapak-Bapak SMP. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Reni kebetulan dari Plumbon ini, Pak. Coba kan akan menjawab lebih dulu Pak Ronianto mungkin ya pertanyaannya
0: tadi. Iya. Yang tadi ya terkait dengan pemerataan untuk saat ini sebenarnya kementerian itu sudah melakukan pemerataan ya, melakukan langkah di mana sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon di bahkan seluruh Indonesia sekarang itu sudah terkunci dapodiknya. Jadi dapodiknya itu sudah terkunci dengan ini berarti bahwa sekolah tidak bisa memberikan menambah jumlah siswa se anu sendiri gitu.
1: Tidak bisa main mata.
0: Tidak bisa main mata gitu ya. Yeah. Sekarang sudah terkunci semuanya. Dapodik itu sehingga mau tidak mau ini adalah pembatasan untuk sekolah-sekolah itu dalam penerimaan siswa baru. Misalnya satu sekolah itu sudah ditetapkan misalnya 10 rombel dengan misalnya setiap rombelnya 34 orang. Maka itu harus pas hanya 340. Lebih satu pun enggak bisa gitu. Jadi itu itulah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka tadi menganukan agar pemerataan itu terjadi. Nah, kami di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tentunya mempunyai peran bisa menganalisa berapa lulusan SD di kecamatan itu, kemudian berapa daya tampungnya sehingga kami bisa melakukan mapping ya, mapping agar anak itu terus bisa bersekolah. Kemudian terkait dengan memang terkait dengan pemerataan ini memang kami masih banyak ya tadi karena orang tua menginginkan sekolahnya sesuai dengan kakaknya di sana maka adiknya juga harus di sana, orang tuanya sekolah di sana maka orang tuanya juga anaknya juga pengen di sana, itu ada semacam kebiasaan
1: diwariskan
0: ya, pembahasan seperti itu jadi mau tidak mau gitu ya tadi banyak-banyak yang hal yang perlu kita benahi semua juga kami berharap kesadaran dari seluruh masyarakat untuk bisa membantu kami gitu untuk pada dasarnya sekolah itu sama saja dimanapun gitu karena kami mengakui bahwa ketika jumlah siswanya sedikit maka biaya operasional sekolah pun sedikit gitu sehingga untuk menopang kegiatan operasional juga kan sangat terbatas seperti itu Mas.
1: Iya. Yeah. Baik, dari Pak Hermawan tadi soal MPLS gitu. Ya.
3: Terima kasih nih Bu Reni, alumni SMP 1 Plumbon. Mudah-mudahan ada waktu bisa main ke SMP 1 Plumbon. terkait dengan MPLS, yang pertama tadi bahasanya salah bukan lagi ospek. Itu sudah zaman...
1: Itu zaman Orde Baru.
3: Iya, udah lama sekali sekarang namanya MPLS. Yeah. Dan tema untuk tahun ini adalah MPLS Ramah. Sekolah kita juga sekolah ramah. Dalam artian ramah ini adalah kegiatan yang harus menyenangkan. Bagaimanapun juga di hari-hari pertama anak-anak sekolah, anak-anak itu membutuhkan dukungan. Sehingga tadi yang disampaikan betul bahwa ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolahnya. Yeah. Gerakan orang tua lah, baik ibu juga boleh mengantarkan anaknya ke sekolah, terutama sih di hari-hari pertama itu tadi. Jadi dalam kegiatan ini banyak materi yang akan disampaikan, utamanya adalah mengenalkan hal-hal yang baru kepada murid baru. Jadi namanya juga MPLS, masa pengenalan lingkungan baru. Lingkungannya baru, sekolahnya baru, ruangan kelasnya baru, teman-temannya juga baru, mata pelajarannya juga baru. Jadi banyak hal yang baru, sehingga ini bagi murid perlu dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Panitianya tentu saja yang memberikan materi itu adalah guru-guru. Panitia siswa atau murid kakak kelasnya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan materi. Dia hanya membantu guru-gurunya dalam memperlancar kegiatan. Materinya ada dua, materi utama dan materi tambahan. Materi utamanya sudah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan. Yang pertama ada 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian ada pagi ceria, dan ada sopan santun, ada 5S, senyum salam, sapa sopan santun. Kemudian ada sopan santun dalam digital, literasi digital. Dan yang terakhir adalah kegiatan rukun sama teman. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan disampaikan oleh guru-guru dalam upaya mencapai adaptasi anak sehingga dia dalam menghadapi hal-hal yang baru terutamanya adalah pelajaran-pelajaran baru itu bisa berjalan dengan cukup smooth seperti itu, Mas Rian.
1: Oke, baik. Nanti kita akan bahas soal itu. Sekarang Mas sudah ada yang bergabung di line di dalam telepon kami 8493259. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
4: Ibu Indra. Assalamualaikum juga untuk Pak Kadis, yeah. Pak Haji Roniato dan Pak Hermawan.
0: Ya, yeah, terima kasih Ibu Indra.
4: Paginya cerah. Ibu perhatikan dari tadi. Oh. Hari ini itu di depan juga SD Pelayangan, yeah, sedang apel. Bapak kepala sekolahnya menyambut siswa-siswanya. Waduh, rasanya indah sekali, Pak. Apalagi kalau hari pertama di SMP bagi lulusan SD ya.
0: Yeah.
4: Rasanya, dulu sekali juga terasa, wih, seragamnya ganti jadi putih biru, nasib sekolahnya lebih bagus dari SD-SD kan pada umumnya, yeah, lebih apa kelihatan kumuh daripada SMP. Iya, yeah. Nah itu sepertinya Pak, rasa begitu itu sudah ditanamkan dari mereka di SD mau lulus ke SMP, supaya dimanapun mereka berada itu dirinya itu dihargai sebagai manusia harapan bangsa. Jadi mereka juga tidak kecewa kalau mendapat sekolah dimanapun, apalagi tentang sopan santun dan etika itu, rasa integritas terhadap negara dari SD sudah ditanamkan dan masuk ke SMP yang nanti kita usahakan menerangkan bahwa itu akan menambah integritas mereka, keberadaan mereka, diakuinya mereka, apalagi pada masa perkenalan ya Pak Hermawan.
0: Siap.
4: Itu, nah itu sebaiknya sepertinya di itu dilihat masa perkenalan itu, ada yang juara olahraga, ada yang juara seni, ada yang juara ngaji, itu akan berbekas di hati mereka bahwa mereka diterima di sekolah barunya dan akan sepertinya mengurangi bully-bully itu. Yang kadang kita kecolongan tidak tahu siswa-siswa yang dibully itu, padahal setiap tahunnya juga ada. Dengan demikian, rasa untuk mencari ilmu dengan suasana yang menyenangkan akan tertanam dari lulus sampai diterima di SMP manapun. Terima kasih Pak Roni dan iya, Pak Hermawan.
0: Terima kasih Bu Indra.
4: Bisa lebih mengulas lagi ini dan Bung Rian.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang MPLS ya, yang mungkin memperhatikan karakter tiap orang ini ya Pak, tiap anak maksudnya, karena memang perbedaan. Bagaimana menurut Pak Roni?
0: Ya. Pendidikan kami ya khususnya di Kabupaten Cirebon ini dalam MPLS kita juga gitu, kita akan mengedepankan pada pendidikan karakter anak itu sendiri. Karena kalau ilmu pengetahuan dan sebagainya itu sudah terbiasa ya rekan-rekan guru untuk melakukan transfer ilmu dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini kami juga ingin sekali itu mewarnai anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kepada keagamaan gitu. Kita di seluruh sekolah ya, sejak 2 tahun kemarin sudah tahun kemarin kami sudah memberlakukan kegiatan memulai kegiatan di pagi hari itu dengan sholat duha bersama. Itu sudah kami lakukan secara serempak ya se-Kabupaten Cirebon, dan itu kami berharap gitu pembiasaan-pembiasaan terkait dengan pendidikan karakter itu bisa menyentuh kepada anak-anak menjadi sebuah pembiasaan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya mereka ketika mereka bersekolah, tetapi kami berharap itu bisa terus mereka lakukan sampai mereka dewasa nanti, kegiatan-kegiatan hal yang demikian. Kemudian soal duhur berjamaah juga kami lakukan. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya gitu menjadi sebuah tambahan untuk anak-anak kita, karena memang itu di luar kurikulum, tetapi kami berharap dengan kegiatan-kegiatan demikian pendidikan karakter anak-anak kita akan bertambah. Kami menyadari bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar terutama ya, untuk pendidikan agama itu hanya dalam seminggu itu hanya 3 jam pelajaran. Nah, itu kami merasakan sangat kurang gitu ya. Akhirnya kami tambahkan dengan kegiatan-kegiatan penunjang lain yang memang tidak masuk ke dalam kurikulum, tetapi itu menjadi kegiatan ekstra yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam rangka tadi memberikan pembekalan terhadap pendidikan karakter kepada anak-anak kita gitu. Ya.
1: Pak Hermawan, di SMP 1 Plumbon sendiri seperti apa?
3: Ya, di SMP 1 Plumbon tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis sebenarnya sudah matching banget dengan sekolah kita ya, bahwa bahkan dengan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dalam kegiatan materi kegiatan MPLS juga sudah sama, antara lain ada pagi ceria. Nah, ini isinya adalah juga yang tadi disampaikan, dimulai dari beribadah bersama yaitu salat duha, kemudian berdoa, ada senam bersama. Nah, ini kita laksanakan dengan baik gitu. Dimulai lagi dari awal yaitu senyum salam sapa sopan santun, di mana setiap semua guru itu berdiri di depan menyambut siswa pada saat kedatangan di sekolah. Nah, ini adalah bentuk daripada bagaimana dukungan seluruh pihak dalam adaptasi anak-anak murid baru ini mengikuti sekolah atau di sekolahnya yang baru. Seperti itu, Mas Ren.
1: Baik, ada juga yang bergabung di live chat kami karena Cirebon apa dialog ini juga disiarkan secara langsung di YouTube channel ya di RRI Cirebon. Kita akan coba dulu membacakan pertanyaan yang ada di live chat YouTube. Kita ada Muhammad Ijes Kristiantio ya yang bertanya, mengapa puluhan sekolah negeri kekurangan siswa padahal penanganan anak tidak sekolah sedang digencarkan di Kabupaten Cirebon, di mana titik sumbat koordinasi data antara dinas pendidikan dan perangkat desa? Silakan Pak Roni.
0: Iya, memang ada beberapa hal ya yang tadi itu kan, bahwa tidak semua sekolah itu berada di tempat yang jauh juga. Kami juga tidak memungkiri banyak juga partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah di luar sekolah negeri ya. Gitu ya. Ada di sana ada teman-teman kita dari MTS ya, yang di bawah Kementerian Agama ya. Kemudian juga dari sekolah-sekolah swasta gitu. Pada prinsipnya kami Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak mempermasalahkan anak itu sekolah di mana gitu ya. Sekolah kami kosong enggak masalah gitu, asalkan semua anak Kabupaten Cirebon bersekolah. Karena memang sudah habis ya sudah gitu. Yeah. Artinya apa? Akses itu harus kita berikan seluas-luasnya,
1: maksimalkan.
0: Maksimalkan. Yeah. Jadi jangan sampai sekolah kita kosong tapi banyak anak yang tidak sekolah
1: juga
0: itu
1: gitu.
0: yang sangat
1: bisa dibilang riskan. Gagal ya kegagalannya
0: itu gagal gitu. Oleh karena itu kami jelaskan tadi bahwa banyak sekali yang kami lakukan ya, sampai lakukan penyisiran itu sampai 3 ring gitu ya, 3 ring ya. Dalam rangka menyelesaikan persekolahan-persekolahan yang ada, kami siapkan daya tampung itu gitu ya, daya tampung itu sesuai dengan jumlah siswa lulusan SD. Tetapi kan kami juga tidak bisa melarang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta ya. Kemudian ada yang melakukan pemondokan anak-anak di luar Kabupaten Cirebon. Betul. Itu tidak masalah ya. Tetapi yang perlu kami sikapi bersama itu, jika masih ada anak yang tidak sekolah, anak-anak Kabupaten Cirebon baik itu lulusan SD maupun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SLTA, itu yang bermasalah. Jadi kalau misalnya SMP-nya bermasalah, ya memang karena masyarakatnya sudah habis bersekolah semua. Tidak masalah. Tetapi yang tadi yang kami lakukan, kami lakukan penyisiran agar tadi sekolahnya jangan sekolahnya kosong tapi banyak anak yang tidak sekolah. Itu kan tidak match.
1: Betul.
0: Tapi kalau anaknya sudah habis loh, ya sudah.
1: Ya, mau gimana lagi gitu.
0: Lagi, karena sekolah anaknya juga sudah tidak ada,
1: ya, sudah tertampung semuanya.
0: Sudah tertampung semua. Jadi baik. Itu yang penting, aksesibilitas untuk bersekolah di Kabupaten Cirebon harus betul-betul terbuka untuk semua anak. Dan kami menjamin bahwa sesuai dengan kesulitan ya, kesulitan. Tetapi kemudian jangan kemudian ingin masuk ke sekolah negeri semua. Banyak juga teman-teman kita SMP-SMP swasta yang dalam pendidikannya juga bagus, dari MTS juga itu bagus. Kita sama-sama membangun pendidikan Kabupaten Cirebon, tidak dalam satu sisi frame sekolah negeri.
1: Ya, mindset itu yang perlu diubah juga ya di masyarakat ya Pak. Baik, ada yang kembali bergabung di 8493259. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ahmad Irwan Fauzi dari Garut.
1: Ahmad Irwan Fauzi dari Garut. Silakan Pak Ahmad.
5: Antar kota dalam provinsi.
1: Silakan Pak.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Kepala Dinas. Ibu Kepala Dinas ya.
0: Waalaikumsalam Pak Fauzi.
5: Begini Pak, tentang masalah pendidikan yang kebetulan saya tinggal di sebuah desa ya Pak ya. Di sini di desa saya kan ada 3 gedung SD negeri itu kan, satu gedung Ibtidaiyah, satu gedung Sanawiyah. Nah di sini Pak, ada salah satu SD yang tahun ini mendaftar cuman berapa 8 orang, tapi sekarang lebih berminat justru yang mendaftar ke Ibtidaiyah justru lebih melebihi dari gedung-gedung SD kan seperti ini di kebetulan di karyawan saya kan ada gedung Ibtidaiyah. Nah kira-kira faktor apa Pak? Terus Sanawiyah pun juga lumayan lah gitu kan, namun tidak seperti halnya yang mendaftar ke gedung Ibtidaiyah kan mungkin beda kementerian. Kalau mungkin Ibtidaiyah di bawah Kementerian Keagamaan, kalau kepala kalau SD umum kan di bawah Kementerian Pendidikan seperti dia. Nah kira faktor apa? Kemudian itu yang pertama Pak. Jadi sekarang lebih banyak diusut di desa saya mendaftarnya ke gedung ke Ibtidaiyah, itu yang pertama. Itu lagi Pak, dia menggelitik kan di hati saya mungkin di sini ya, tentang bagaimana Pak pengaruhnya tentang masalah anggaran pendidikan dengan adanya MBG, apakah terpengaruh tidak? Karena mungkin memang saya salah satu pendukung besar, tetapi masalah kebijakan MBG saya kira kurang setuju. Kenapa demikian? Kalau sampai mengganggu anggaran pendidikan misalkan dengan adanya MBG, ternyata MBG itu penuh dengan permasalahan Pak di sini. Karena saya termasuk warga masyarakat yang pendukung bersekarang yang tidak setuju dengan adanya MBG. Kenapa demikian? Banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Bagaimana buat Bapak tentang masalah sebagai kepala dinas? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Ahmad. Pak Ahmad. Antara lebih laku MI dan MTS dibandingkan sekolah.
0: Gimana itu Pak? Gitu. Fenomena yang sekarang itu tadi ya Mas Rian ya kami sampaikan bahwa masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang lebih, terutama tadi pendidikan keagamaannya. Tadi saya sampaikan bahwa di sekolah-sekolah negeri itu hanya 3 jam pendidikan agamanya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meluncurkan beberapa program ya, beberapa program yang mensinkronkan antara pendidikan formal SD khususnya dengan penambahan dengan kegiatan keagamaan. Salah satunya tadi kami namakan kegiatannya Sordadu, itu sholat duha dan duhur bersama. Itu tiap pagi dan harus dilakukan. Setelah sholat duha mereka ngaji bareng gitu ya, ngaji bareng sekitar diberikan waktu sekitar setengah jam 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu selesai masuk sekolah, kemudian sholat duhur mereka juga lakukan, kami berikan waktu pada sholat duhur itu agak panjang agar pulangnya juga agak sore. Nah itu adalah yang kedua, kami juga memiliki program Imran Indonesia Mengaji Al-Quran. Ini adalah kerjasama dengan PCNU Kabupaten Cirebon. Ini adalah untuk anak-anak SD yang kelas 4, kelas 5. Ini programnya adalah program tahfidz Al-Quran, khususnya Juz 30. Juz 30 ini adalah melibatkan teman-teman kita, para ustadz, para kiai yang ada di desa-desa itu untuk bisa berperan aktif mendidik anak-anak kita. Jadi bukan pakai guru agama yang ada di sekolah, tetapi melibatkan teman-teman, rekan-rekan, para kiai, para ustad yang ada di sekitar sekolah untuk terlibat aktif gitu, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di sekolah dasar. Mereka mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, kita siapkan anggarannya dari pemerintah daerah, sehingga ya memang tidak besar sih, hanya insentif saja, tetapi ini adalah merupakan kolaborasi yang luar biasa antara kami pemangku pendidikan di Kabupaten Cirebon dengan unsur-unsur yang terkait, sehingga pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat dalam rangka tadi mengimbangi. Jadi di SD pun kita bekali kegiatan-kegiatan yang demikian. Program yang ketiga ini untuk khususnya di sekolah dasar, gitu ya, kami lakukan kegiatan kerjasama MOU dengan FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Ta'wiliyah Amaliyah. Nah itu kami lakukan, anak-anak kita ini kami sudah instruksikan. Anak-anak kelas 3, 4, 5, 6 khususnya, mereka harus wajib madrasah diniyah. Ketika ada kesulitan tentang bangunan di desa itu tidak ada MD-nya, ya, kami siap sekolah dasar ini untuk dijadikan tempat-tempat MD anak-anak kita. Ini kami kan MD satu atap dengan SD. Supaya apa? Tadi kekurangan-kekurangan tentang pendidikan agama yang diberikan pada MI bisa terpenuhi untuk anak-anak SD juga, artinya mereka tidak terkurangi. Nah, tinggal tadi kita mengimplementasikan dukungan dari masyarakatnya saja, pengawasan dari orang tua. Ayo anak-anak yang ada di SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bagi mereka-mereka yang berada di SD, kita dorong lagi anak para orang tuanya untuk ikut memotivasi anaknya untuk bisa mengikuti madrasah diniyah, sehingga di samping pendidikan resmi, pendidikan di sekolah dasar, mereka juga mendapatkan pendidikan keagamaan. Sehingga kami berharap di Kabupaten Cirebon gitu, antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ada kesetaraan, ya, ada kesetaraan khususnya dalam bentuk-bentuk keagamaannya. Sehingga ini kami berharap masyarakat itu mempunyai pilihan SD ya sama, SMP MI juga sama.
1: Betul.
0: Terkait dengan sekolah-sekolah yang tadi jumlah muridnya memang sedikit, kami Kabupaten Cirebon ini sudah melakukan langkah-langkah ya, tapi masih terjadi juga di Kabupaten Cirebon. Kami sudah melakukan langkah untuk melakukan merger sekolah, penyatuan sekolah, dan untuk Kabupaten Cirebon ini sudah lebih dari 224 sekolah yang sudah kami merger. Nah ini dalam rangka tadi apa? Mengefektifkan dan mengefisienkan sarana-sarana pendidikan yang di Kabupaten Cirebon. Kami sudah 220-an yang sudah kami lakukan merger, sehingga bisa menjadi sekolah yang diharapkan tumbuh dengan baik karena jumlah siswanya memiliki standar yang kuat gitu.
1: Ya, artinya di masyarakat anak-anaknya pengen pendidikan karakter keagamannya lebih kuat
0: ya,
1: dengan fenomena seperti itu
0: ya. Masyarakat. Ya, jadi tuntutan masyarakat, karena di MI itu ada mungkin ada penambahan agamanya ya, mungkin di sana kita hanya 3 jam, dari mereka kan ada hadis, ada Al-Qur'an, itu lebih dari 6 jam.
1: Ya.
0: Nah, kita imbangi.
1: Ya.
0: Kita imbangi dengan melaksanakan sholat kegiatan, kemudian ada juga kegiatan Imran dengan tanfidnya, dan ini sudah 2.500 yang kita wisuda untuk anak-anak SD yang sudah lulus tanfid di 2025 kemarin. Kemudian yang ketiganya tadi, MD-nya. SD-nya kita mantapkan, MD-nya harus kita perlakukan juga supaya imbang. Gitu
1: Satu lagi tadi dari Pak Ahmad juga menyoal MBG, yang dia mau sendiri, beliau adalah tidak mendukung MBG karena ternyata menurut beliau banyak mudorotnya. Gimana nih Pak?
0: Kegiatan penganggaran di pendidikan khususnya ya, pengetahuan kami gitu tidak mengalami pengurangan karena BOS juga dari tahun kemarin tidak ada pemotongan ya untuk anggaran pendidikan, mungkin dari anggaran-anggaran yang lain, tetapi yang kami rasakan gitu di anggaran pendidikan itu tidak mengalami pemotongan karena dari BOS juga masih lancar dan tetap tidak ada penurunan. Kemudian dari bantuan terhadap rehabilitasi maupun itu ke sekolah-sekolah juga masih tetap. Yeah. Adapun terkait dengan pro kontra terkait dengan MBG itu adalah kami tidak punya kewenangan untuk bisa berkomentar karena kami ngurusnya pendidikan. MBG itu adalah
1: bukan ranahnya, ya,
0: ranahnya
1: Pak.
0: Bukan ranah kami untuk bisa berkomentar hal itu.
1: Ada tambahan Pak Hermawan soal MBG ini?
3: Ikut menambahkan yang dari dulu ya. Sekalian laporan ke Pak Kades nih. Ini Pak Kades ternyata memang mungkin yang sudah dilakukan Pak Kades sudah kelihatan hasilnya, Pak. Di SMP 1 Plumbon itu ternyata sudah banyak yang lulus apa yang masuk. Yang masuk melalui jalur tahfidz. Jadi sudah banyak nih 10 sampai 15 orang sudah masuk dan bukan hanya dari MI, dari SD juga. Ada. Jadi saya pikir luar biasa ini udah banyak yang tahfidz.
1: Iya.
3: Satu juz itu banyak loh untuk menghafalkan. Ternyata juga itu sudah berhasil. Kalau terkait dengan MBG sama yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita tidak ada kendala ya, bos juga masih sama, tidak ada yang berbeda. Hanya saja mungkin hanya dalam penerapan atau apa distribusi ke anak-anak aja sih mungkin. Ya guru-guru harus dilibatkan semua supaya bisa tertib. Itu saja dalam pelaksanaannya.
1: Baik, yang bergabung di live chat kami di channel YouTube RRI Cirebon ada Miftahur Rohman, rawan bullying terhadap perpeloncoan siswa masuk sekolah tahun ajaran baru. Inilah yang membuat calon siswa-siswi trauma pada pada kebijakan pemerintah kabupaten yang soal perpeloncoan. Nah, ini yang tadi juga menyambung di awal terhadap MPLS ini, perpeloncoan, karena tidak semua karakter anak kuat untuk misalkan atau menilai perpeloncoan itu sebagai siksaan, bukan sesuatu yang fun atau yang menyenangkan. Bagaimana menurut Pak Ronianto?
0: Iya. Kita menghindari ya, sangat menghindari sekali kegiatan perpeloncoan. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa dalam kegiatan MPLS itu kita sedikit sekali melibatkan para kakak kelas
1: senior.
0: Iya. Gitu ya. Hanya mereka hanya sikap paling membantu saja. Semua kegiatan MPLS itu ditangani oleh guru. Jadi tidak ada anak yang perpeloncoan. Mudah-mudahan tidak ada ya, kami terus memantau pelaksanaan ini dan kami sudah instruksikan kegiatan MPLS ramai ini kepada seluruh jajaran kami di satuan-satuan pendidikan dan kami berharap ini menjadi sebuah pedoman untuk melakukan itu. Jadi MPLS sekarang ini untuk menghindari tadi ya, biasanya perpeloncoan itu dilakukan oleh para seniornya, itu para
1: kakak dendam
0: ya, suruh bikin inilah, apa bawa apa yang macam-macam
1: ya,
0: gitu, ribet. Cari-cari sesuatu hal yang mungkin perlu ekstra, justru mungkin orang tuanya juga repotan gitu, bukan hanya anaknya.
1: Betul.
0: Nah, untuk menghindari itu maka kami instruksikan bahwa MPLS ini dilakukan oleh guru, khususnya guru pengajar. Misalnya guru kelas 1 di SD, guru kelas 7 di SMP, mereka memperkenalkan ini loh. Kalau dari SD dengan SMP itu banyak sekali sesuatu yang harus dikenalkan. Karena pertama di SMP sudah tidak lagi mengenal guru kelas. Jadi gurunya di sana ada 15 orang, akan berganti. Ketika IPA gurunya berbeda, ketika pelajaran IPS gurunya berbeda. Itu harus dikenalkan. Kemudian dari lingkungan sekitar juga. Kalau SD mungkin hanya paling banyak 12 rombel, tapi kalau di SMP sudah berbeda banyak. Nah, teman-temannya mungkin pada saat di SD masih dalam lingkup satu desa. Kalau sudah di SMP lingkupnya
1: lebih luas lagi.
0: Teman-temannya lebih luas lagi. Nah, ini yang harus kita perkenalkan dan kita anukan bahwa mereka bersekolah gitu dengan susah payah mereka bisa masuk ke sekolah itu dengan perjuangan. Ketika sudah masuk ya jangan kemudian disiksa. Gitu. Kita ketika mereka masuk bikin mereka bergembira sehingga nanti mereka termotivasi untuk mencari kejuaraan-kejuaraan untuk berprestasi ya baik itu akademik non akademik di sekolah yang barunya. Jadi kami usahakan gitu, usahakan meminimalisir peran peran dari para
1: kakak kelasnya.
0: Itu khususnya di jenjang SMP itu kelas 9 apa mereka memang mereka kita perbantukan gitu ya karena jumlah tergantung dari jumlah siswanya. Tetapi untuk memberikan pendidikan tentang pengenalan itu sendiri ini kami instruksikan dilakukan oleh guru bukan oleh para seniornya. Barangkali itu.
1: Baik, Nah, istilah bullying, istilah perundungan ini kan muncul di masa sekarang ya, Pak. Semakin menguat lah. Saya yang bersekolah di zaman Orde Baru itu tidak ada istilah perundungan, yeah, walaupun bentuknya mungkin ada, yeah, gitu. Nah, jangan-jangan kita perlu salah satu standar, kita perlu menerangkan standar khusus nih Pak di sekolah-sekolah bahwa yang namanya perundungan itu seperti ini misalkan bentuknya dan efeknya segala macam. Apakah itu diperlukan saat ini Pak di sekolah-sekolah?
0: Sebenarnya untuk jenis-jenis perundungan itu sudah ada ya aturannya, sudah ada bullying non fisik, non verbal ya, ada verbal, non verbal.
1: Dan itu ditularkan pada anak didik.
0: Ditularkan pada anak didik, dijelaskan. Ya memang ada pergeseran nilai ya, pergeseran nilai berbeda dengan ketika saya sekolah di SMP gitu. Zaman dulu ketika kita tahu, mohon maaf barangkali tahu nama orang tuanya, gitu, nama orang tuanya manggil anak dengan nama bapaknya itu merupakan biasa.
1: Betul.
0: Gitu, ya, merupakan anak biasa. Si Anu gitu. Itu padahal bukan nama.
1: Bukan nama anaknya, tapi nama orang tuanya.
0: Nama orang tuanya. Ya, betul. Nah itu dulu dianggap sebagai
1: hal yang biasa,
0: yang biasa,
1: bercandaan biasa.
0: Nah saat ini sudah bergeser,
1: bisa jadi berbahaya.
0: Nah itu bergeser menjadi sebuah non verbal, bullying non verbal. Nah itu yang kekerasan non verbal. Nah ini yang harus kita jelaskan semua kepada para siswa bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu dilakukan oleh orang tua mereka gitu, ini sudah bergeser nilainya. Jadi tentunya sekolah menjelaskan kepada dalam masa MPLS itu juga harus dijelaskan, ini loh bullying yang tidak boleh dilakukan, termasuk tadi ya, hal-hal yang sepele pun dihindari, karena hal yang kecil itu ya misalnya menyebut nama orang tuanya, memanggil dengan nama orang tuanya, itu mungkin akan menjadi emosi anak itu akhirnya terjadi misalnya percekcokan dan sebagainya. Nah itu kita hindari semuanya. Jadi tadi pada pergeseran nilai memang zaman dulu dengan sekarang tentunya berbeda. Oleh karena itu kami juga berharap kepada orang tua gitu ya, untuk ketika ada sesuatu hal yang mungkin ya mungkin terjadi itu, jangan kemudian memperbesar persoalan itu. Kami berharap segera berkoordinasi dengan sekolah untuk persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat sekolah.
1: Betul.
0: Itu yang kami harapkan.
1: Bagaimana di SMP Plumon Pak? Apakah ada pengaduan selama ini soal bullying, perundungan dari orang tua ataupun anak mungkin?
3: Menarik ya, bahwa tadi disampaikan bahwa bullying itu memang perubahan pergeseran nilai gitu ya. Jadi dari pagi juga tadi pada satu pacar sudah saya sampaikan bahwa anak-anak kelas 7 yang baru ini mohon dibantu untuk segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Antara lain juga tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi, ya tidak boleh ada yang tadi menyebutkan nama yang bukan namanya, itu tidak boleh. Memang ini terus-menerus kita sampaikan, kita gaungkan kepada anak-anak bahwa memang ini sudah tidak boleh lagi, tidak bukan zamannya lagi hal seperti itu, sehingga tidak ada lagi pertengkaran-pertengkaran yang seperti tadi gitu. Kita fokus untuk belajar saja seperti itu Mas Rian.
1: Baik. Nah, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan perundungan di masa MPLS ini, apakah ada kanal atau saluran aduan khusus resmi yang bisa digunakan, Pak?
0: Ya, kami ada aduan khusus ya. Kami juga di sekolah-sekolah juga memberikan edukasi untuk bisa berkomunikasi lebih dalam gitu dalam pelaksanaan kegiatan MPLS dan pengawasan ya, terutama kami pencegahannya itu. Kami tidak menginginkan adanya perundungan meskipun ada lain-lain aduan, tetapi kami mengedepankan pada proses pencegahannya. Jangan sampai kegiatan MPLS ini kemudian diwarnai dengan kegiatan-kegiatan bullying dan sebagainya. Itu yang kami hindari gitu, Pak.
1: Ya, Pak Hermawan.
3: Ya, saya kira sama dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa di sekolah juga semua lini sudah disiapkan, guru untuk melaporkannya kepada siapa, siswa kepada siapa, kepada guru dan sebagainya, sehingga harapannya sih tidak terjadi hal-hal seperti itu ya Mas Rian.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Haji Ronianto SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pak Hermawan SPDMPD juga terima kasih obrolan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan saja doa kita proses MPLS ini juga berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan perundungan ya Pak.
0: Barangkali ada pesan untuk para orang tua Pak Sri.
1: Boleh, silakan
0: sebentar.
1: Pak.
0: Kami berharap kepada orang tua gitu, pada orang tua siswa lebih intens lagi berkomunikasi dengan pihak sekolah. Ya, karena jangan datang ke sekolah itu pada hanya saat mengantar hari pertama, kemudian nanti 6 bulan berikutnya baru ngambil rapot gitu. Kami berharap peran serta orang tua dengan sekolah berkolaborasinya harus lebih intens lagi. Jangan datang sekolah ketika anaknya bermasalah, ketika dipanggil orang tuanya. Orang tua apabila ada kesempatan, ada waktu luang, datangilah sekolah, tanyakan perkembangan anaknya seperti apa. Jangan hanya karena anaknya nakal dipanggil. Image tentang dipanggil sekolah karena anaknya nakal harus dirubah. Jadi harus bersama-sama membangun karakter anak ini antara pihak sekolah dengan pihak orang tua harus seimbang ya, harus sebanding, karena informasi dari orang tua dan informasi dari sekolah ini harus dipadukan agar anak-anak kemudian bisa terawasi 100% di baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi kami berharap menghimbau kepada bapak dan ibu orang tua siswa yang sekarang baru masuk, jangan hanya pada saat mengantar hari pertama, kemudian nanti 6 bulan lagi pada saat mengambil rapor. Ayo ketika memiliki waktu luang, ketika ada anu, silakan datang ke sekolah kami, sekolah-sekolah kami untuk terbuka untuk menerima mereka, teman-teman itu untuk bisa berkoordinasi pendidikan tentang pendidikan anaknya. Barangkali itu,
3: Mas. Ya, Pak Herman. Dari saya, Mas Rian, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Kadis bahwa komunikasi adalah kunci yang penting, bahwa orang tua dengan sekolah itu harus baik. Tadi kami berusaha dengan sangat keras untuk tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan bullying. Namun demikian, kami meyakini bahwa ada hal lain yang sedang kami bangun, yaitu tentang kedisiplinan. Hal ini, disiplin untuk belajar itu penting untuk suksesnya anak ke masa depan.
1: Baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber, dan sampai di sini Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu, Adita Irawati, menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Kita sekarang ada di Halo RRI. Tentu saja Anda boleh melaporkan apapun yang terjadi di wilayah Anda, ataupun Anda bisa melaporkan segala sesuatunya berkaitan dengan permasalahan yang Anda hadapi saat ini, terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa dikonfirmasikan ke khalayak umum di Halo RRI sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya juga masih terus menemani Anda dan senang sekali bisa menemani pagi hari Anda di aktivitas pagi hari Anda di hari Senin ini 13 Juli 2026. Pendengar, informasi terbaru dari redaksi RRI Cirebon, sebuah warung semi permanen di Blok 4 Jalan Suropati, Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Raja Winangun, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar pada hari Minggu 12 Juli 2026 pagi. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan beserta isinya ini diduga kuat dipicu oleh arus pendek atau korsleting listrik pada lampu warung. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana PPSP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengonfirmasi bahwa insiden diperkirakan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya melalui pos sektor Arja Winangun baru menerima laporan resmi dari warga bernama Hamid pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Menanggapi laporan tersebut, armada beserta anggota regu 2 sektor Arja Winangun segera dikerahkan dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Namun, laju kendaraan pemadam sempat agak tersendat karena jalur menuju lokasi padat oleh banyaknya aktivitas masyarakat sekitar pada saat itu. Saat petugas tiba di lokasi, kobaran api utama sebenarnya sudah padam akibat upaya mandiri warga sekitar menggunakan alat seadanya. Kendati demikian, posisi atap bangunan seluas 9 meter persegi tersebut sudah ambruk dengan sisa bara api dan asap yang masih mengepul. Informasi ini sekaligus juga mungkin menjadi pengingat buat kita agar tetap berhati-hati ketika kita menyalakan kompor ataupun juga mengaktifkan peralatan listrik kita di rumah kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita masih di rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, senyum harapan dan semangat baru mewarnai lapangan gedung kantor lama Pertamina Jakarta Pusat pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. PT Pertamina Patraniaga turut mendukung pelaksanaan program sosial PT Pertamina Persero yang berbagi manfaat untuk masyarakat melalui seragam sekolah untuk semua sesama, pasar murah sembako pusako, serta peluncuran Ultramikro Pertamina Aksi atau UMIMAX. Pada kesempatan tersebut, Pertamina membagikan 1.000 paket seragam dan perlengkapan sekolah melalui program sesama. Pertamina juga menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui program pusako dengan seluruh hasil penjualannya disalurkan kepada panti asuhan dan tempat ibadah. Selain itu, Pertamina turut meluncurkan program UMIMAX yang memberikan bantuan sarana usaha produktif, pelatihan, serta pemberdayaan usaha ultramikro bagi masyarakat prasejahtera. Bantuan juga diberikan kepada masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasi Pertamina. Hadir dalam kegiatan tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang mengatakan Pertamina Patraniaga mendukung penuh penyelenggaraan program ini guna mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan. Informasi ini Anda dapatkan dari rri.co.id dan sekaligus menjadi informasi terakhir di kesempatan pagi hari ini, di Cirebon pagi hari ini, ataupun di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Setelah ini Anda akan bersama Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon, di rangkaian Cirebon siang ini. Tetap beraktivitas, sukses selalu mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Novel bertajuk Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia. Diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Pramudia Anantatur merupakan seorang penulis, sastrawan, juga sebagai seorang kritikus sastra. Novel ini menceritakan tentang Nyai Ontosoroh yang merupakan seorang gundik pria Belanda. Perjuangan Nyai Ontosoroh pun panjang dan berliku, ditambah ia memiliki seorang anak dari tuannya. Annelies menjadi anak turunan Indonesia Belanda yang diasuhnya, hingga datanglah surat yang menyatakan bahwa Annelies mesti pulang ke Belanda. Buku Bumi Manusia dapat dikatakan pula sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Hal itu terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantio.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI Cirebon, saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Dan baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini kami langsung hadirkan Branda Asta Cita, pengarus utamaan gender.
1: Branda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya untuk siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender, di edisi Senin 13 Juli 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji ya mengenai Maqasid Asy-Syari'ah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif. Baik pendengar, tentunya di Beranda Asta Cita hari ini saya tidak sendiri karena pastinya akan ada narasumber yang akan nanti kita ajak berbincang. Telah hadir di studio narasumber kami, ada Bapak Muslih MH, Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Muslih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Muslih sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini.
2: Sama-sama.
0: Mungkin Bapak bisa agak mendekat lagi, Pak.
2: Baik.
0: Iya, agar suara Bapak bisa lebih jelas. Iya. Baik, pendengar RRI Cirebon, nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231-8493-259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Jangan lupa, selain Anda bisa menyimak atau juga mendengarkan Beranda Asta Cita hari ini melalui FM 94,8 FM dan juga AM 864 kHz, Anda juga bisa menyimak atau menonton langsung melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, pendengar, saya langsung ke Pak Muslih. Pak Muslih, kita akan membicarakan mengenai Maqasid Asy-Syari'ah ya sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif. Nah, menurut Pak Muslih sendiri, dengan tema kita sekarang ini, Maqasid Asy-Syari'ah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif ini, menurut pendapat dari Pak Muslih seperti apa, Pak Muslih?
2: Ya, terima kasih Pak Iskandar. Memang tema ini sangat kekinian ya. Kalau kita lihat kondisi atau fenomena yang terjadi di negara kita Indonesia ini, judulnya adalah Maqasid Syariah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan.
0: Ya.
2: Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita ditontonkan dengan berita-berita tentang ketidakadilan untuk kaum-kaum perempuan ini. Beberapa pekan lalu kita mendengar berita bahwa ada perempuan yang ditindas lah, kemudian mengalami kekerasan seksual, kan begitu kan.
0: Yeah.
2: Belum lagi banyak sekali lah ya yang belum terungkap sampai dengan saat ini. Jadi memang tema ini perlu didiskusikan.
0: Yeah. Ya,
2: dan sangat menarik untuk kita perbincangkan pada pagi hari ini.
0: Ya, berbicara mengenai hukum Islam sendiri. Nah, kemudian juga dari konsep

0: lama ya, kalau kita buka dalam kajian hukum Islam itu, ini adalah judul yang sangat menarik ya, judul yang tidak akan pernah usang gitu untuk kita bicarakan. Dari semenjak Imam Al-Ghazali ya sebagai seorang tokoh yang memperkenalkan 5 kebutuhan dasar. Nah, kemudian beranjak ke Imam Asy-Syatibi, ya beliau memperkenalkan tentang konsep mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, ya dalam bahasa fikihnya itu ada yang doruriyat, ada yang hajiyat, dan ada yang tahsiniyat itu. Kemudian ada lagi nanti tokoh yang terus mengembangkan ya sebenarnya, mengembangkan konsep maqasid syariah, yaitu nanti ada Jasyir Audah itu. Jadi memang maqasid syariah ini memang kemungkinan akan terus berkembang. Tidak hanya 5 pilar yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, itu mungkin tidak akan terbatas pada 5 itu. Ya, ke depan mungkin akan ada yang namanya menjaga kehormatan, menjaga lingkungan, kemudian menjaga bahasa sekarang itu ekoteologi lah dan lain sebagainya. Jadi mungkin konsep maqasid syariah ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Nah, kemudian jika 5 konsep yang digagas oleh Imam Al-Ghazali ini dispesifikasikan atau dikaitkan dengan konsep perlindungan hak-hak perempuan. Nah, misalkan menjaga agama itu bahwa perempuan itu ya dijamin kebebasannya untuk memilih agama manapun atau memilih madhab dan lain sebagainya begitu. Jadi tidak ada batasan untuk saat ini perempuan ya di Indonesia untuk dipaksa dalam beragama di satu agama begitu. Jadi ini konsep satu konsep menjaga agama ini dispesifikasikan bahwa perempuan itu dijamin kebebasan beragamanya, dijamin kebebasan dia beribadah begitu. Nah, tentu ibadah ini bukan bebas sebebas-bebasnya ya, Pak Iskandar ya. Jadi memang
1: ada batasan.
0: Jadi bebas ini dalam artian dia bebas untuk menentukan jenis ibadah atau tidak boleh ada kekangan lah dari pihak lain untuk dia menekuni atau dia mengimani satu keyakinan begitu. Itu kalau kita berbicara menjaga agama begitu. Kemudian kalau menjaga jiwa ya, bahwa kita pasti sepakat bahwa siapapun itu berhak untuk mendapatkan perlindungan jiwa ya Pak Iskandar ya. Siapapun itu berhak untuk mendapatkan perlindungan jiwa dari kekerasan fisik ya, dari kekerasan psikis begitu. Jadi bahwa perempuan ya harus terbebas dari yang namanya kekerasan-kekerasan yang sifatnya dapat merugikan badan mereka begitu. Tetapi memang perlindungan jiwa ini ya pasti Pak Iskandar juga sepakat bahwa perlindungan jiwa ini tidak hanya terbatas gender. Laki-laki dan perempuan harus dilindungi lah begitu.
1: Betul.
0: Ya, jadi kita walaupun memang pagi ini kita membicarakan tentang hak-hak perlindungan perempuan, tetapi tidak terlepas juga dengan perlindungan terhadap gender laki-laki begitu.
1: Betul. Jadi tidak ada perbedaan lah.
0: Tidak ada perbedaan begitu. Hanya saja mungkin fakta dan data menunjukkan bahwa korban-korban kekerasan itu kebanyakan adalah perempuan begitu. Nah, kemudian menjaga akal itu bisa dikontekstualisasikan bahwa perempuan itu bukan saatnya mereka itu tinggal saja di rumah begitu. Bukan dapur sumur kasur begitu bahasa dulunya ya.
1: Betul.
0: Jadi perempuan sekarang itu sudah harus keluar rumah, sudah harus mandiri, dia harus berpendidikan begitu kan, dia harus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, tidak hanya lulus SMA misalkan, harus kuliah lagi S1, kalau ada rezeki lagi kuliah S2 dan seterusnya sampai S3 begitu. Jadi akses pendidikan terhadap perempuan ini

0: boleh dibatasi ya. Tidak boleh perempuan itu hanya kuliah sampai S1 saja begitu. Nah itu bentuk pengekangan ya, bahwa mengekang kaum perempuan dalam hal pendidikan itu sama dengan merusak atau menciderai maqasid syariah begitu, terutama yang apa namanya menjaga akal begitu. Nah kemudian kalau menjaga keturunan hibzun nasli, nah ini bisa dikontekstualisasikan bahwa kaum perempuan itu punya hak untuk mereka itu mendapatkan kesehatan apa alat reproduksinya, yang reproduksinya. Artinya bahwa seluruh tindakan-tindakan yang dapat merusak kesehatan reproduksi itu harus ditiadakan. Misalkan apa aborsi begitu kan, itu kan dapat merusak ya kesehatan rahim mereka. Termasuk misalkan pernikahan dini, nah itu pernikahan dini juga bisa memicu banyak hal, kesehatan reproduksi, kesehatan mental begitu kan, psikis dan lain sebagainya. Nah kemudian ada yang terakhir, perlindungan terhadap harta atau hibzul mal dalam bahasa fikihnya itu. Nah ini dikaitkan dengan bahwa perempuan itu ya apa namanya, dia bisa mengembangkan finansialnya, dia bisa bekerja, dia bisa memilih profesi tertentu untuk dia mandiri. Sekarang kita menyaksikan bahwa perempuan banyak yang bekerja kan begitu ya, di luar rumah membantu suami kan begitu, pekerjaan mulia begitu. Jadi tidak boleh ada batasan bahwa perempuan tidak boleh bekerja begitu. Nah karena ini bertentangan dengan hifzul mal, dalam arti bahwa perempuan itu apa namanya bebas secara finansial begitu, atau bebas secara kebutuhannya mendapatkan ekonomi begitu Pak Iskandar.
1: Iya, jadi lima pilar tersebut ya ini memang harus harus seimbang dan tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan ini ya.
0: Iya betul. Semuanya memang, karena memang apa tadi fenomena ya, korban memang kebanyakan adalah perempuan ya. Ya kan memang Pak Iskandar pasti pernah mendengar berita yang kecelakaan KRL kemarin ya.
1: Iya, iya.
0: Yang di Jakarta ya.
1: Betul.
0: Bahwa ada statement yang yang sekiranya apa tidak pro terhadap laki-laki begitu. Nah, jadi itu memang ya memang tidak hanya laki-laki yang perlu mendapatkan tidak hanya perempuan yang mendapatkan perlindungan, tapi gender laki-laki juga begitu. Tapi karena memang fenomena menunjukkan bahwa kebanyakan korban adalah perempuan, maka kita tegaskan di sini perlindungan terhadap perempuan.
1: Ya, tapi dalam beberapa literatur kontemporer ini kan ada pergeseran dari menjaga keturunan menjadi penjagaan terhadap hak-hak keluarga dan reproduksi perempuan. Bagaimana Pak Muslih pandangan dari program studi HPI Universitas Islam Bunga Bangsa sendiri mengenai pembaruan pemikiran ini?
0: Tadi yang mana tadi yang
1: menjaga
0: keturunan?
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya begini, maqasid syariah ini tadi banyak yang mengembangkan, bahkan dari dulu, dari ada Imam Al-Juwayni, kemudian Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, sampai dengan Imam Jasir Auda, ya Jasir Auda, itu terus mengembangkan begitu, terus mengembangkan konsep maqasid syariah ini. Nah, kalau ada kemudian perluasan makna, ya perluasan terkait dengan menjaga apa tadi, menjaga
1: keturunan
0: ya,
1: menjadi penjagaan ya terhadap
0: hak keluarga, terhadap hak keluarga itu.
1: Betul.
0: Tidak keluar lah gitu, tidak keluar daripada apa namanya ketentuan syariat lah begitu ya, selama tidak melanggar ya, tidak melanggar ketentuan syariat itu sah-sah saja perkembangan atau rekonstruksi ya begitu ya. Itu sah-sah saja begitu.
1: Oke. Baik, Pak Musli, kita juga ajak pendengar ya.
0: Boleh.
1: Untuk bisa bergabung, kita sharing untuk siang hari ini. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135. Kita sedang hadirkan Beranda Asta Cita, pendengar, pengaruh utamaan gender, dan kita sedang membahas mengenai Maqasid Asy-Syari'ah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif ya, bersama Bapak Muslih MH, Kaprodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Ya, kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kemudian Pak Muslih, kalau sebetulnya bagaimana sih Maqasid Asy-Syari'ah ini dapat digunakan sebagai istilahnya pisau analisis lah ya, dalam merumuskan hukum pidana Islam yang lebih berpihak pada korban kekerasan seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini kan kita ketahui banyak informasi ya Pak Musti ya. Memang betul di awal juga Pak Musti menyampaikan memang sekarang sekarang ini banyak sekali yang menjadi korban pasti kebanyakan perempuan ya.
0: Betul.
1: Seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kemudian juga korban kekerasan seksual seperti yang baru bulan kemarin kalau tidak salah ya itu sampai penyekapan.
0: Betul.
1: 3 tahun di Bandung kalau tidak. Ya, nah, itu seperti itu bagaimana kalau menurut Pak Musli?
0: Iya. Kalau kita berbicara Maqasid Syari'ah, itu tentu Maqasid Syari'ah ini bisa kita jadikan sebagai asas ya sebenarnya. Bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai filosofis untuk mendukung nih pemerintah terutama untuk membuat regulasi-regulasi yang kiranya bermanfaat ya, memberikan kemaslahatan atau kebermanfaatan. Nah, kita dukung pemerintah untuk membuat regulasi yang memang memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pidana tadi, kekerasan seksual, tentu itu kan tadi kita sudah bahas bahwa tindakan kekerasan seksual itu adalah salah satu upaya untuk merusak apa ya, fisik ya, kemudian merusak juga apa namanya, mental atau psikis seseorang begitu, seorang wanita. Nah, karena itu dapat membahayakan jiwanya, yang membahayakan jiwa, maka ya ini harus apa namanya, harus terus di apa, dorong oleh pemerintah untuk meniadakanlah kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual begitu. Nah, kekerasan ini kan tidak hanya kekerasan fisik kan begitu.
1: Yeah.
0: Kekerasan psikis juga saat ini juga sangat apa namanya, sangat masif begitu. Ada orang yang apa namanya, mengangkat suaranya kemudian mengancam, itu kan secara psikis terganggu kan begitu. Yeah. Merugikan seorang wanita itu sendiri karena dia tidak bisa berkembang kan, terbatas, diancam atau hidup dalam tekanan kan tidak bisa berkembang ya. Kemudian apalagi sampai kepada kekerasan psikis atau fisik
1: ya.
0: Tentu itu akan menjadi PR panjang itu untuk kita ya, bagaimana mengembalikan kondisi fitnya seorang perempuan itu supaya dia itu produktif lagi, dia bisa apa namanya, maju lagi, dia bisa berkembang lagi begitu.
1: Gitu. Ya, dan ini kan memang kadang seringkali dalam hukum positif maupun hukum adat, beban pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan ini kan kadang memberatkan korban juga ya, Pak Muslih ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana sih sebetulnya prinsip kemaslahatan dalam Maqasid bisa menawarkan solusi mungkin dalam terobosan terobosan dalam hukum acara pidana Islam terkait perlindungan korban perempuan ini nih?
0: Ya, memang betul tadi bahwa tidak mudah untuk menciptakan perlindungan untuk perempuan ini ya. Dalam hal misalkan ada kekerasan seksual, kemudian korban itu kan sudah terbebani. Dia korban sudah terbebani dengan apa, kondisi yang dia alami, musibah atau bencana yang dia alami. Lantas kemudian dia harus melaporkan.
1: Betul.
0: Bertemu dengan seseorang itu kan tidak mudah bagi seorang korban. Nah, maka ini harus ada pendampingan ini. Mereka harus mendapatkan pendampingan entah dari Komisi Perempuan, Perlindungan Perempuan, tetap harus dalam pendampingan. Nah, tinggal nanti saya rasa sudah ini ya, sudah ada aturan-aturan yang memang memfasilitasi bagi korban untuk mereka itu melaporkan ya apalagi dalam berada dalam kondisi mentalnya itu terganggu begitu. Ya, artinya tidak harus bahwa si korban itu yang melaporkan begitu ke satu misalkan ke polisi ya, ya tentu dia bisa mendelegasikannya kepada pendampingnya begitu. Jadi memang maqasid syariah itu menawarkan apa namanya konsep nilai-nilai Islam yang setidaknya mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mendatangkan kebaikan untuk si perempuan itu sendiri. Jadi kalau memang ada regulasi atau ada peraturan yang masih dikira membebani korban kekerasan seksual ini, tentu ya alangkah baiknya jika ada perubahan ya terhadap regulasi itu untuk mempertimbangkan tadi ya kenyataan di lapangan bahwa perempuan itu tidak mudah ya menghadapi kondisi yang mereka pun tidak ingin sebenarnya begitu.
1: Ya baik, kita ajak juga pendengar kembali ya, akan bergabung, silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Baik Pak Musdif, ya, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini dalam Beranda Asta Cita Pengaruh Utamaan Gender. Pendengar RRI Cirebon juga nanti silakan sekali lagi bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259, dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender di edisi Senin 13 Juli 2026. Dan kita masih membahas mengenai Maqasid Asy-Syariah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif, bersama narasumber kami yaitu ada Bapak Muslih MH, Ketua Program Studi Hukum dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon ya. Baik Pak Muslih, kita lanjutkan kembali.
6: Ya.
5: Ya, tadi kita sudah banyak ya membicarakan mengenai Maqasid Asy-Syariah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif, dan juga tadi sudah dicontohkan juga oleh Pak Muslih ya. Pendengar RRI Cirebon juga kami masih akan terus ajak Anda untuk bisa berinteraktif ya melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Jadi ternyata Maqasid Asy-Syariah sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif, kalau dari Maqasid Asy-Syariah ini berarti bisa apa namanya, bisa berkembang ya, sesuai berkembang dengan
6: perkembangan zaman
5: sekarang ini ya. Berarti begitu ya Pak Muslih ya. Nah, terkait isu-isu hukum keluarga yang beririsan dengan hukum pidana, seperti misalnya pernikahan anak atau pemaksaan pernikahan. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya konsep dari menjaga jiwa atau kehormatan dan juga menjaga akhlak atau hak pendidikan perempuan, ini harus diutamakan. Itu bagaimana sih Pak Muslih?
6: Kalau kita bergeser kepada isu-isu tentang hukum keluarga, contohnya misalkan ada pemaksaan pernikahan ya,
5: yeah,
6: kemudian ada termasuk kan di dalamnya juga KDRT ya.
5: Betul.
6: Kekerasan dalam rumah tangga itu.
5: Mm-hmm.
6: Tentu isu-isu tersebut tentu melanggar daripada lima prinsip
5: pilar tadi
6: pokok
5: ya,
6: lima pilar tadi kan, menjaga jiwa kan begitu.
5: Mm-hmm.
6: Artinya ada diri seseorang, ada jiwa seseorang yang dirampas kemerdekaannya atau dirampas hak-haknya, hak dia untuk hidup nyaman kan begitu, hak dia untuk terbebas dari segala tindakan yang merugikan fisik dia itu dilanggar oleh seseorang. Nah maka misalkan kekerasan dalam rumah tangga itu tadi melanggar menjaga jiwa tadi ya. Maka agama Islam mengajarkan dan hukum dalam hukum negara kita, hukum positif kita juga melarang keras itu adanya kekerasan dalam rumah tangga begitu. Dan agama kita juga sangat melarang kekerasan dalam rumah tangga. Segala yang dapat merugikan hak seseorang itu pasti bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita dan hukum positif kita, hukum di negara kita. Kemudian ada apa namanya isu pemaksaan pernikahan misalnya begitu ya. Nah ini juga kan terjadi ya di dulu ya, di apa mungkin di nenek moyang kita yang namanya perjodohan begitu ya. Perjodohan. Nah ini dalam konteks kekinian itu tentu melanggar apa ya, melanggar hak seseorang untuk memilah dan memilih untuk memilih apa namanya siapa yang akan menjadi pendampingnya nanti begitu kan. Dengan adanya paksaan itu bisa saja nanti berakibat kepada jiwanya, bisa juga berakibat kepada akalnya, bisa juga kepada keturunannya yang dilahirkan oleh perempuan tersebut ya. Secara jiwa mungkin dia tadi psikisnya akan terganggu. Dia akan hidup dalam penyesalan, dalam kecemasan karena ia merasa bahwa dia menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan kan begitu. Kemudian secara apa pemikiran lantas kemudian dia akan berpikir yang sebenarnya apa namanya kalau overthinking ya bahasanya itu. Overthinking, dia akan berpikiran yang negatif ya, akan berpikir bahwa dirinya itu salah memilih pasangan dan lain sebagainya jika memang pernikahan yang dia jalani adalah pernikahan yang dalam paksaan tadi ya, ya dengan paksaan. Dan keturunan, tidak sedikit psikologi seorang ibu ya, pikiran seorang ibu yang kacau itu juga berpengaruh kepada kesehatan
5: dari
6: si janin tadi kan begitu. Kan banyak sekali kasus-kasus yang kemudian membuktikan bahwa apa namanya kenyamanan seorang ibu atau psikologi seorang ibu hamil itu akan berpengaruh kepada perkembangan janinnya, perkembangan bayinya. Nah, maka jiwa kan tadi ya, kemudian akal, keturunan itu sudah dilanggar ketika ada pernikahan secara paksa begitu. Nah, sekarang tinggal kita ini ya, kalau saya bahasanya itu negosiasi, Pak Iskandar. Menegosiasikan antara punten hukum adat ya dengan hukum apa namanya dengan hukum Islam dan hukum positif begitu. Nah, hukum positif saya kira tidak boleh ada hak-hak seseorang yang dirampaskan begitu, termasuk menentukan siapa jodohnya kan begitu. Hukum Islam juga begitu, apa namanya yang penting kan dalam Islam itu kan apa namanya bibit bebet bobotnya kan gitu kan.
5: Betul.
6: Jadi apa namanya baik apa namanya fisiknya, kemudian keturunan apa orang tuanya, begitu lingkungannya kan begitu. Nah, tinggal memang ada beberapa adat yang saat ini masih berkembang
5: masih, ya.
6: Dan kita sih menghormati ya.
5: Betul.
6: Kita menghormati adat tersebut ya. Ya tadi tinggal menegosiasikan bahwa apakah ketentuan nikah paksa seperti itu masih relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang kan begitu. Kalau mungkin dulu seorang anak ya, perempuan terutama misalkan ketika diperintahkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, mungkin dulu diamnya itu adalah bentuk setuju.
5: Oh gitu ya.
6: Dulu kan seperti itu.
5: Iya.
6: Kalau ditanya nikah dengan si A, kalau diam berarti setuju.
5: Kalau diam ya.
6: Kalau diam. Nah sekarang itu kita tidak bisa menerjemahkan diam seorang perempuan itu setuju kan?
5: Iya betul.
6: Bisa dua kemungkinan, bisa dia itu setuju atau
5: tidak
6: setuju kan begitu. Nah hanya saja dia mungkin malu untuk mengungkapkannya kan begitu. Nah maka tadi bahwa kita pun harus melihat kondisi kekinian kan begitu ya. Mm-hmm. Kalau memang sekiranya ada beberapa tradisi yang sekiranya bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kenapa tidak gitu, selama tidak tidak ada yang dirugikan begitu.
5: Hmm. Ya, Pak Muslih, kalau di prodi hukum pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa ini bagaimana sih sebetulnya kurikulum di prodi hukum pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa mengintegrasikan perspektif keadilan gender berbasis maqasid asy-syariah ini kepada para mahasiswanya nih?
6: Baik. Di prodi hukum pidana Islam itu banyak sekali mahasiswa mendapatkan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk mereka nanti terjun nanti di bidang hukum nih. Nanti akan ada pertanyaan memang, dan akan ada diskusi panjang sebenarnya terkait dengan hukum pidana Islam. Jadi di prodi ini mahasiswa itu tidak hanya belajar hukum pidana Islam, tapi mereka juga diajarkan tentang hukum pidana positif.
5: Karena
6: kan yang berjalan di negara kita adalah pidana positif.
5: Pidana positif, nah, betul.
6: Pidana Islam sendiri tidak dijalankan karena sumber hukum kita itu adalah sumber hukum formal ya, dari negara gitu, undang-undang, kemudian Pancasila begitu ya. Nah, nilai-nilai Islam atau kontekstualisasi Islam itu sebagai kacamata khusus, sebagai komparasi sih sebenarnya. Makanya mahasiswa itu kita ajarkan bagaimana menurut hukum positif tentang misalkan kekerasan seksual misalkan, atau KDRT begitu, dan bagaimana menurut hukum pidana Islam begitu. Jadi kita memberikan dua insight, dua wawasan kepada mahasiswa terkait dengan satu isu begitu. Jadi mereka tidak hanya tahu bagaimana ketentuan hukum negara, hukum positif, tetapi juga hukum pidana Islam. Dan keduanya itu tidak bertentangan pada akhirnya. Tidak bertentangan, artinya memang setuju bahwa satu isu yang tadi berkaitan dengan pidana itu melanggar begitu. Kedua ini ya, kedua pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Nah, kemudian nanti ada mata kuliah perlindungan saksi dan korban, itu ada kita di prodi kita. Kemudian tentang filsafat hukum, kemudian ada hukum ketenagakerjaan begitu. Nah, ini semuanya ini kita implementasikan atau kita terapkan ke unit-unit lah. Kalau kita bahasakan ke unit-unit yang ada di kampus. Misalkan di kampus itu ada yang namanya Satgas TPKS ya. Artinya satu unit yang menerima laporan-laporan jika ada mahasiswa yang mengalami perundungan kah atau kekerasan seksual begitu. Termasuk kita punya LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, lembaga ini yang kemudian mengeksekusi lah kan begitu. Kalau Satgas TPKS ini hanya menerima laporan, tidak bisa mengeksekusi. Nah, LKBH ini yang mengeksekusi jika ada laporan dari Satgas tadi, koordinasi dengan Satgas, kitalah yang LKBH lah yang kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya, proses hukum selanjutnya begitu. Jadi itu adalah bukti bahwa prodi hukum pidana Islam tidak hanya menawarkan teori-teori saja, tetapi juga mengimplementasikan dalam lingkungan kampus begitu. Begitu.
5: Baik. Ya, Pak Muslih, mungkin ada pesan atau mungkin ada rekomendasi dari Pak Muslih selaku ketua prodi kepada para praktisi hukum dan perumus kebijakan agar hukum yang lahir di Indonesia ini benar-benar mencerminkan substansi syariah yang ramah dan melindungi perempuan.
6: Iya.
5: Apa nih kira-kira pesannya Pak Muslih?
6: Untuk praktisi hukum ya. Baik, kalau kami pribadi yang ada di kalangan akademisi kan kita ini ya. Kami ada di kalangan akademisi ya, kepada praktisi itu ya tentu bahwa perkembangan teori itu adalah satu keniscayaan ya. Perkembangan teori pidana, baik itu pidana positif dan pidana Islam, itu nggak mungkin dihalangi begitu. Pasti perkembangan teori itu ada gitu, karena tadi zaman selalu berkembang kan begitu. Nah, jadi para praktisi hukum ya, baik itu lawyer ataupun jaksa begitu, termasuk hakim kan begitu ya. Jadi ya harus terus mengupdate ya, harus mengupdate pengetahuan terutama dalam bidang hukum begitu. Harus terus mengupdate sehingga upaya-upaya kemudian proses-proses dan putusan-putusan yang akan mereka keluarkan itu adalah putusan yang memang memberikan kemaslahatan atau memberikan kebermanfaatan. Nah, jadi kalau saya pernah menyampaikan di satu kelas itu begini, bahwa untuk kita memberikan obat kepada seseorang itu kan resepnya itu kan harus hati-hati kan begitu. Gak boleh kemudian seseorang itu asal memberi obat. Nah, dalam konteks hukum ini, praktisi hukum itu juga seperti itu, Pak Iskandar. Praktisi hukum itu harus benar-benar mempertimbangkan ya, pendekatan-pendekatan, kemudian teori-teori terbaru terkait dengan hukum gitu. Agar produknya ya, obatnya tadi, produknya itu ketika diberikan kepada seseorang itu, produk itu memang memberikan kebermanfaatan untuk dirinya begitu, dan untuk orang banyak ya. Ya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk lingkungan sekitar, itu kalau hukum tuh. Jadi saya ibaratkan bahwa produk hukum itu seperti obat sebenarnya. Seperti obat yang tidak boleh asal-asalan untuk diberikan kepada seseorang. Hakim ketika misalkan memberikan putusan yang tidak adil, apalagi misalkan ada ada intervensi orang, pesanan begitu kan. Maka bagaimana produk itu ketika diberikan kepada seseorang? Bagaimana pasien menerima obat yang bukan semestinya dia konsumsi kan begitu? Pasti kan ada efek samping kan.
5: Betul, begitu. Pasti.
6: Nah, maka tadi ya harus ada, tetap ada kolaborasi antara akademisi hukum dan praktisi hukum untuk sama-sama kita pikirkan apakah hukum ini sudah benar-benar cocok di masyarakat, apa sudah memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat begitu. Jadi kita tidak hanya menerapkan peraturan-peraturan formal, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat untuk masyarakat begitu. Jadi mari kita sama-sama kembangkan, sama-sama diskusi ya, dan para praktisi hukum jangan menutup diri untuk perkembangan-perkembangan teori hukum yang ada begitu.
5: Ya. Baik. Terima kasih Pak Muslih sudah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini di Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pendengar RRI Cirebon, dan juga bisa menambah wawasan ya tentunya untuk kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Musti.
6: Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Iya,
5: sukses selalu, sehat selalu Pak Musti ya.
6: Sukses mudah-mudahan untuk RRI juga ini.
5: Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya Pak Musti.
6: Amin. Terima kasih.
5: Assalamualaikum Pak Musti.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender untuk edisi Senin 13 Juli 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.
8: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Dan saya sampaikan dulu ada informasi untuk Anda mengenai harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali anjlok ya. Pada perdagangan Senin 13 Juli 2026, penurunan sebesar Rp20.000 per gram ini mengakhiri pergerakan harga yang cenderung stabil sebelumnya. Menurut data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.635.000. Ini berarti lebih rendah ya dibandingkan harga pada Minggu 12 Juli 2026 yang tercatat senilai Rp2.655.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan pendengar, harga emas Antam ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar logam mulia ya. Masyarakat diimbau memantau pembaruan harga melalui kanal resmi logam mulia sebelum bertransaksi.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap semangat. Dan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Cirebonan yang kami hadirkan siang hari ini tentu akan kami hadirkan kembali ke ruang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lagu-lagu tradisional ya. Ya, selain itu kami juga mempunyai informasi mengenai kekayaan budaya kota Cirebon. Mendengar ini yang kembali mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi. Ada sebanyak 7 karya budaya asli dari kota Udang. Ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Penetapan ini merupakan bentuk apresiasi dan perlindungan hukum terhadap kekayaan tradisi, seni, serta kuliner khas yang menjadi identitas masyarakat Cirebon. Dengan adanya penetapan ini, diharapkan kelestarian aset-aset budaya tersebut ini dapat terus terjaga dan semakin dikenal secara luas. Berikut ini adalah daftar 7 karya budaya kota Cirebon yang berhasil meraih status WBTB Jawa Barat 2026. Yang pertama yaitu ngisis wayang kulit ya, tradisi unik dalam merawat dan menganginkan koleksi wayang kulit agar tetap terjaga kualitasnya. Kemudian ada kue tapel ya. Kue tapel ini kudapan tradisional berbahan dasar tepung beras dan kelapa dengan cita rasa manis yang khas. Selanjutnya, yang ketiga itu ada mie koclok ya, kuliner legendaris dengan kuah kental putih yang menjadi favorit masyarakat. Yang keempat ada nasi langgi, sajian nasi dengan berbagai lauk pauk kaya rempah. Kelima yaitu sate kalong ya, kuliner ikonik berbahan daging sapi ataupun kerbau yang memiliki rasa manis gurih yang unik. Kemudian ada segalengko, menu sehat khas Cirebon yang syarat dengan protein nabati dan bumbu kacang yang lezat. Yang terakhir yaitu ada sirup campolai, minuman legendaris yang sudah menjadi bagian dari sejarah kuliner kota Cirebon. Selain ketujuh karya budaya tersebut, pendengar terdapat 3 usulan lainnya, yaitu ukir kayu Cirebon, tahu tek-tek, dan juga tari sekar Kaprabon ya. Saat ini status ketiga karya budaya tersebut ini masih ditangguhkan dan akan segera dilengkapi persyaratannya untuk proses penetapan pada tahap selanjutnya. Baik, pendengar, itulah ya 7 karya budaya kota Cirebon yang ditetapkan sebagai WBTB Jawa Barat tahun 2026.
1: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu Cirebonan di siang hari ini, menemani Anda beristirahat ya. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan berita daerah.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
2: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan sajian lagu-lagu Cirebonan untuk menemani Anda beristirahat. Dan kini kita jelang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru.
2: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini.

0: Sari Berita. Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon. MPLS SMPN 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon.
1: Pakaian baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
2: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
1: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah, ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya. Pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
2: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
3: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita ngedampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib. Jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak. Buat tadi kan kita habis touring. Jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
2: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon mengamankan 149.600 batang rokok ilegal selama operasi terpadu yang digelar sepanjang semester 1 tahun 2026. Penindakan yang berlangsung sejak April hingga Juni tersebut merupakan bagian dari program Gempur Rokok Ilegal yang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp222.156.000. Sementara potensi kerugian negara akibat cukai yang tidak dibayarkan sekitar Rp111.601.000 lebih. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengatakan, operasi dilakukan bersama Bea Cukai, TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebagai bentuk komitmen menekan peredaran barang kena cukai BKC ilegal. Dari hasil rekapitulasi semester pertama, tim berhasil mengamankan 643 slop atau 1.050 bungkus rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan sekolah rakyat terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
4: Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
5: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah Rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
4: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Nah, intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing Sekolah Rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon sebanyak 270, jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di Sekolah Rakyat ini berjumlah 540 siswa.
5: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
6: Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 31 Juli 2020. Ya, tanggal 30-nya penerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
5: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga Sekolah Rakyat Terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aura Aulia melaporkan.
0: MPLS SMPN 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
7: Saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
8: SMPN 4 Kota Cirebon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai bekal adaptasi peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari kerja, mulai dari Kamis 9 Juli 2026 hingga Selasa 14 Juli 2026 sesuai Juknis Kota Cirebon. Kepala SMPN 4 Kota Cirebon, Ikin Sahrikin, mengatakan MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah sejak awal. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi guru, sarana-prasarana, budaya sekolah, serta proses pembelajaran di jenjang SMP.
7: Sehingga dengan mengenali lingkungan dan semuanya, mudah-mudahan siswa-siswa baru ini bisa mendapatkan bekal dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Sehingga apabila ada yang mungkin hal-hal yang belum tahu itu ya mereka setidaknya sudah mengenal lah. Nah, jadi saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
8: Ikin menambahkan melalui kegiatan tersebut sekolah berharap peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih cepat dan nyaman. Bekal tersebut dinilai penting agar siswa memiliki kesiapan mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru juga didampingi anggota OSIS dan MPK yang bertugas sebagai kakak pendamping. Pendampingan dilakukan untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang ramah dan menyenangkan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mewajibkan setiap kelurahan memiliki satu lokasi percontohan pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menuntaskan persoalan sampah dari sumbernya, sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari konsep pengelolaan sampah yang diusung pemerintah daerah. Menurutnya, setiap kelurahan akan didampingi dalam menerapkan pengelolaan sampah terpadu melalui sistem pembinaan yang melibatkan perangkat daerah dan fasilitator. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah membentuk grup komunikasi yang beranggotakan wali kota, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta fasilitator pengelolaan sampah. Sampah organik rumah tangga akan diolah menjadi media budidaya maggot yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai pakan ayam petelur dan ikan lele. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat siang.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada nih, mana Denny? Mana Denny?
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

0: canda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kembali kami hadirkan ke ruangan Anda. Untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut siang hari ini, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Kita akan menikmati lagu-lagu dangdut sampai jam 3 sore nanti. Oke.

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Baik, mendengar kita lanjutkan kembali Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Saya akan bacakan dulu. Yang pertama ada Suyatno, Wong Idep Cangkring Pleret ya. Request lagunya Pertemuan dari Haji Roma Irama. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Kemudian juga saya jumpai, selamat siang Mas Iskandar. Saya ingin request lagu dari Maggie Z, Senyumanmu Membawa Luka ya, atau kalau misalkan tidak ada, lagunya dari Titi Kamal, Rindu Semalam. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi menyiarkan RRI di Cirebon, untuk Rian yang tadi pagi sudah menyiarkan RRI Cirebon katanya. Salamnya untuk semua kru RRI Cirebon, salam juga untuk orang lain yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam juga untuk semua orang-orang Haurglis Indramayu. Ini dari Hans Ardiansyah ya. Orang suka hati Haurglis Indramayu. Oke, terima kasih Hans di Haurglis Indramayu yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Untuk Anda yang lainnya bisa bergabung silakan di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Menabung sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Baik pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim klaim dalam unggahan tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut ini identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Video tersebut ini memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenag.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

0: biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 nanti. Dan saya akan bacakan kembali WhatsApp dari Anda. Kali ini saya jumpai ada Pak Haji Udin di Majalengka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak Haji Udin di Majalengka ingin sekali mendengarkan lagu dari Maggie Z ya. Salamnya untuk semua saja yang lagi pada dengerin. Salam spesial untuk karyawan Totong Collection. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Udin di Majalengka. Selamat beraktivitas ya. Kemudian juga saya jumpai ada Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Cangkring hadir nih ya, katanya. Oke, dari Ibu Rohyati ingin sekali mendengarkan lagu dari Mansur S, salam terakhir. Salamnya untuk semua warga RRI. Terima kasih untuk penyiar yang lagi bertugas, sehat selalu. Amin, terima kasih ya. Oke, pendengar, kita nikmati lagu berikut ini untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
3: Cuy, ngapain nih cuy?
2: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
3: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
2: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, Bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
3: Iya juga ya cuy.
4: Prodangdut.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar setiap pukul 15.00 ya, kita akan mengikuti Branda Asia Cita. Untuk kali ini adalah UMKM berbicara di edisi hari ini, pendengar.
1: Branda Asia Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Branda Asia Cita.
0: Ya, mendengar, di Branda Asia Cita UMKM berbicara ini kita akan membahas mengenai kesempatan bertemu dengan kemampuan bersama owner solusi sejalan agensi atau agensi yakni Mas Atialah Aditya. Dan sudah bersama saya, pendengar, di studio Mas Atialah Aditya. Selamat sore, Mas.
2: Halo, selamat sore.
0: Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi asli mana sih, Mas?
2: Asli Banten saya.
0: Asli Banten. Oh, serius?
2: Iya, serius, saya asli Banten. Pandeglang Banten.
0: Tapi tinggal di mana?
2: Sekarang ya? Udah di Cirebon.
0: Mas, mohon maaf, agak deket.
2: Cek sekarang udah di Cirebon.
0: Segini.
2: Oh, segini. Yeah. Oke. Okay. Sekarang udah di Cirebon.
0: Cirebonnya di mana?
2: Bajasem.
0: Oh, Bajasem. Mas, yeah. Ini kalau boleh tahu, Mas, ya. Sejalan ini namanya solusi sejalan ya? Solusi sejalan agensi ini agensi apa sih, Mas?
2: Agensi digital marketing.
0: Oh, digital marketing, yeah. Itu di bidang kayak ini ya, periklanan gitu, reklame gitu-gitu.
2: Ya, enggak reklame sih, lebih ke apa namanya, kelola sosmed.
0: Oh.
2: Terus marketplace. Oh. Gitu. TikTok Shop. Oh. Terus Shopee dan lain sebagainya.
0: Oh, gitu. Berarti apa namanya, si anggota agensi ini influencer gitu.
2: Kita ada database influencer, cuman lebih kita tuh apa namanya, karyawan-karyawan kita tuh fokus di kreatif marketing sama performance marketing.
0: Itu tuh jadi si kliennya ini minta iklan ke influencer gitu.
2: Ada yang kayak gitu, tergantung tujuan sih. Ada klien yang memang butuhnya penjualan. Nah, berarti penjualan ini pengen di ininya di mana? Contoh ada di TikTok Shop, Shopee gitu. Oh, berarti butuh peningkatan di TikTok Shop-nya sama Shopee-nya, gimana caranya bisa jualan. Nah, kalau misalkan branding, nah itu biasanya pakai bikin konten juga, terus kita juga biasanya pakai KOL. Nah, KOL ini kan influencer. Tergantung tujuannya sih, ada tujuannya yang penjualan, ada juga tujuannya branding.
0: Oke. Okay. Nah, ini tadi saya menarik soal branding nih, Mas. Berarti branding ini meningkatkan engagement dari influencer juga bisa.
2: Iya.
0: Berarti di situ para karyawan ini dituntut untuk bisa menaikkan engagement gitu.
2: Ya, Mas. Jadi fokusnya ke kreatif sama strategi.
0: Oke.
2: Okay. Contoh kalau misalkan ada klien, kan klien itu salah satunya ada juga tuh di Sundays. Kalau coffee kita ngomongin branding, ada Sundays Coffee sama Redbox. Yang Redbox ini kan dia barbershop. Nah, kita pikirin tuh biar beda dari yang lain, terus apa yang pengen diangkat. Kebetulan waktu itu si barbershopnya ini emang dia lumayan high class kan. Terus kita pikirin campaign yang pengen diangkat apa sih, buat biar beda dari yang lain. Dan karena dia punya website, dan ternyata websitenya udah bisa disinkronis sama AI, jadinya kita ngomongin tentang barbershop pertama dan satu-satunya di Cirebon yang pakai AI. Nah, itu yang kita angkat tuh campaign pesan utamanya. Sehingga kita dari konten-kontennya sampai nanti influencer yang datang itu bakal ngomongin itu. Okay. Jadi mengangkat satu tema marketing untuk apa ya, untuk menggait engage dari audiens.
0: Kalau misalnya saya nih pengen jadi influencer gitu, bisa enggak, Mas, dinaikin?
2: Jadi influencer. itu maksudnya ke personal branding.
0: Oh, personal branding bisa ya, berarti
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa. Okay. Jadi fokusnya ke personal branding. Itu juga ntar kita bakal kulik tuh. Orang yang pengen personal brandingnya naik, kita kulik dari keunikannya, apa yang dia suka, minatnya kemana. Dan kita bakal pikirin apa yang bisa diangkat dari orang ini. Nah, sehingga kita kontenin orangnya untuk jadi influencer.
0: Oke. Okay. Gitu. Mas, ini pernah kerja sama instansi gak, Mas?
2: Instansi ya, dekat-dekat ini sih ada kemungkinan ya, sama instansi apa namanya, mungkin pemerintahan. Ya ada sih nanti kemungkinan.
0: Ya, ini kayaknya RRI juga butuh nih.
2: Nah, saya udah diomongin terus sama si Mas Agung. Mas,
0: okay,
2: RRI di handle dong katanya. Kalau saya sempet. Kemarin udah sempet bilang sih, siapa namanya, si Mas Agung, Mas, ini RRI diminta tolong di handlein dong kan.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu, kalau pernah ini nggak sih mas, INC ini pernah ngasih coaching gitu, workshop gitu sama ya entah itu instansi atau individu gitu.
2: Ya pernah, kita sering, apalagi kalau misalnya di kampus-kampus, kita biasanya masuk juga ke kampus-kampus juga, selain buat awareness, yeah, ya kita juga ya punya tugas untuk apa ya, meningkatkan SDM yang ada di Cirebon lah, karena memang Cirebon ini kan second city. Nah ketika kita open locker tuh, wah itu yang susah banget nyari SDM yang udah bagus. Karena ketika ada yang bagus pasti larinya keluar kota.
0: Iya benar.
2: Ketika udah ada yang masuk nih ke agensi kita, kita olah udah bagus,
0: pergi
2: ke kota. Iya gitulah.
0: Iya.
2: Deritanya apa namanya? Kalau misalkan kita berbisnis di Cirebon, ketika udah ada bibit-bibit yang bagus, mereka pasti memperhitungkan kenapa gua nggak ke luar kota aja, gajinya lebih gede dan sebagainya.
0: Ini kan mas katanya dari Banten, kenapa milih di Cirebon?
2: Kenapa milih di Cirebon? Karena dulu kuliah di Cirebon.
0: Oh gitu.
2: Ya, sebenarnya dulu asli Banten, terus kuliah di Cirebon, terus akhirnya berproses di Cirebon, dan ya dapat rezekinya di Cirebon.
0: Oke. Okay. Ini awal mula bikin atau kepikiran bikin agensi dari mana nih mas?
2: Oh sebelumnya sebenarnya karena dari kuliah sering apa namanya, sering banget dapat project sih sebenarnya dulu. Dulu kan emang suka main sosmed, suka handling sosmed, terus suka juga dunia digital, bikin konten. Dulu desain juga, foto, produk dan lain sebagainya. Dan dari kuliah udah sering dapat project sih sebenarnya. Nah dari situ lulus kuliah sempat kerja juga, fokusnya juga di iklan, di Meta Ads, terus di Shopee Ads, TikTok Ads, Lazada Ads dan lain sebagainya. Dan akhirnya memutuskan untuk bikin agency.
0: Nanti kita lanjutin obrolan soal perjalanan awal nih mas. Panggilannya apa mas?
2: Adit
0: ya, mas Adit di dunia agency dan juga dunia permedia sosialan gitu ya, di kesempatan ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Anda yang masih bersama kami, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami masih bersama Anda tentunya. Anda bisa menyaksikan kami juga melalui YouTube kami di RRI Cirebon. Kini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
5: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Beranda Asta Cita UMKM Berbicara bersama Mas Atiyalah Aditya. Mas Adit, kalau boleh tahu Mas, Mas ini mulai terjun di dunia agensi sejak kapan nih Mas?
6: Kalau dunia agensinya mungkin baru setahun ini kali ya, kalau agensinya. Tapi kalau misalkan belajar tentang sosmed dan lain-lain mungkin dari tahun 2019-an.
5: Itu dari mulai belajar apa dulu Mas di tahun 2019?
6: Wah, kalau 2019 belajarnya mulai ngiklan. Iklan di Meta, Facebook sama IG. Dulu sempat bikin usaha kecil-kecilan juga ya, jualan gamis. Dulu tanpa modal iklan sih sebenarnya. Enggak pure nol modal ya. Kan di Cirebon itu ada Tegal Gubuk ya, Tegal Gubuk kan itu isinya pakaian semua tuh. Saya waktu itu datang ke sana ke Tegal Gubuk terus nyari supplier kan banyak di sana. Saya minta buat dimasukin aja ke grup supplier. Terus saya iklan di Facebook Ads sama Instagram Ads, cari reseller dari tangan pertama gitu. Terus pada daftar masuk bikin grup, ada sekitar 10 grup. Jadi saya tinggal masukin tuh dari grup supplier ke grup saya, dinaikin harganya sekitar 20-35 ribu. Terus ketika ada yang mau pesan, ya mereka keep, mereka bayar dulu. Baru saya dari sini ke Tegal Gubuk, karena udah ada yang pesan, saya ke Tegal Gubuk tinggal langsung beli, langsung kirim. Jadi benar-benar tanpa saya nyetok gitu. Saya cuma nyetok gambar sama harga, saya pindahin gitu.
5: Oh, berarti kayak dropshipper?
6: Iya, mirip dropshipper lah.
5: Berarti awalnya itu dari marketplace dulu.
6: Dari Meta.
5: Meta ya, dulu.
6: Dari Meta Ads.
5: Meta Ads. Oh. Ya. Di Meta kan ada kayak toko juga gitu.
6: Marketplace.
5: Iya.
6: Saya nggak mainan itu sih.
5: Oh, gitu.
6: Langsung iklan aja.
5: Oh, iklan dulu.
6: Langsung iklan, terus langsung diarahin ke apa namanya? Ke WhatsApp, terus bikin grup, terus jualan.
5: Itu pakai ini nggak? Kan di Meta juga dulu tuh ada iklan yang berbayar gitu ya, yang disebarin yang sesuai keinginan kita. Itu pakai gitu?
6: Iya, itu pakai itu, pakai iklan berbayar, pakai Meta Ads. Ya dulu sering mainin banget Pixel, terus mainin apa namanya landing page dan sebagainya. Jadi dari tahun 2019 udah ngulik-ngulik tentang website juga karena kebutuhan iklan kan ke situ.
5: Tapi berkembang gitu ya kalau dari apa namanya tadi Meta Ads hingga akhirnya tepat gitu audiensnya itu gimana caranya Mas?
6: Oh itu kalau misalkan tanya caranya memang berjalan sih karena trial and error sih. Pembelajaran dari situ dan ilmu yang dulu saya pakai belum tentu relate sama yang sekarang.
5: Karena berkembang gitu ya.
6: Iya, berkembang karena dunia digital tuh enggak bisa kita belajar sekarang nih. Bisa jadi tahun depan atau 2 tahun setelah ini nih enggak terlalu kepake karena beda banget. Orang-orang yang jual ada yang bilang dulu mah jualan di Meta Ads gampang, sekarang udah susah. Sama dulu jualan di Shopee gampang kayak jualan kacang rebus, sekarang susah ya, memang enggak berkembang. Jadi semakin lama ya semakin berkembang dan kitanya juga harus berkembang.
5: Kitanya juga harus mempelajari
6: harus belajar terus
5: platformnya gitu ya. Nah ini Mas, kenapa sih Mas akhirnya ke dunia media sosial ini gitu? Entah itu Meta, terus TikTok, terus marketplace. Apa semenguntungkan itu gitu Mas?
6: Pertanyaan kenapa dan apakah semenguntungkan itu? Kalau ditanya kenapa, karena saya suka aja sih di ranah digital ini saya suka. Karena Banyak banget belajarnya dan sampai sekarang pun masih belajar gitu, nggak habis-habis itu karena itu karena memang mimpi saya juga jadi entrepreneur. Entrepreneur juga sama harus belajar terus, berkembang. Itu kalau ditanya kenapa, karena saya suka dan saya belajar terus karena emang saya suka belajar aja sih. Dan kalau misalkan semenguntungkan itu ya karena sekarang udah banyak banget yang memang semuanya beralih ke digital. Jadi emang proyeksinya 5 tahun ke depan masih oke lah. Masih seksi dunia digital ini. Apalagi ngomongin marketplace, e-commerce ya, walaupun sekarang lagi ada kendala banyak banget ya. Kendala adminnya gede dan sebagainya, apalagi mau sekarang mau ditambahin pajak dan lain kayak gitulah ya. Jadi ya makin pusing ya. Tapi yang namanya bisnis, yang namanya industri itu berkembang. Jadi kita harus terus berkembang sih.
5: Tapi ini awal mula kepengen buat agensi ini sengaja atau emang awalnya coba-coba gitu, Mas?
6: Okay. Sebelumnya ya tadi sebenarnya saya udah mulai dapat project tuh dari waktu kuliah. Cuman sebelumnya masih belajar dalam banyak hal lah. Dan akhirnya ditawarin untuk berpartner waktu itu buat bikin agensi aja gimana. Oke, boleh. Dan akhirnya nyari investor dan sebagainya, akhirnya dapat. Ya baik lagi ya, seperti dalam tema kesempatan itu, keberuntungan itu tercipta dari kesempatan bertemu dengan kemampuan. Ya, jadi dari hal tersebut sih saya punya kemampuannya dan akhirnya kesempatannya ada, akhirnya saya bikin.
5: Oke. Okay. Nah ini bertemunya kemampuan dan kesempatan ini pada momen apa, Mas?
6: Momennya sebenarnya nggak bisa di ini sih. Kalau saya karena memang ketemu orang yang pas dan juga ya memiliki modal gitu dan akhirnya bisa bikin di momen itu. Tapi yang perlu di garis bawah itu bukan momennya, tapi kita fokus untuk asah kemampuannya. Dan nanti kesempatannya akan datang. Beda sama halnya kalau misalkan kita anak orang kaya, itu kesempatan akan ada terus. Ketika kita gagal, kita ada kesempatan lagi. Kita gagal, ada kesempatan lagi. Tapi kalau kita orang yang memang dari segi kalau misalkan bangun usaha itu, kalau modal itu harus ngumpulin dulu gitu. Nah itu akan susah. Sehingga yang perlu kita harus asah adalah kemampuannya dulu. Kemampuan yang udah ada, baru kita cari kesempatannya. Jadi kemampuan itu bisa diasah, ya kesempatan harus dicari. Gitu. Kecarinya lewat mana? Bisa banyak dari pekerjaan, bisa dari relasi, bisa bergaul sama orang-orang yang memang punya potensi untuk menciptakan kesempatan juga bisa di situ. Jadi baik lagi, pokoknya yang perlu digarisbawahi, kita harus investasi dari leher ke atas terus sampai kemampuan kita bisa diperhitungkan orang. Nah dari situ kita cari kesempatannya.
5: Oke, okay. Mas, ini kalau awalnya tadi kan pakai Meta Ads ya, pasti kan nggak selalu akan ada yang nyangkut dalam arti audiensnya ini tepat sasaran gitu. Nah bagaimana cara Mas ini tetap punya kesempatan gitu agar tetap bertemu dengan kemampuan kita?
6: Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang Meta Ads atau ngiklan gitu, iklan itu biasanya kita jalanin itu nggak bisa langsung winning dan nggak bisa langsung berhasil. Itu tuh biasanya lewat trial and error juga, A/B testing. Yang perlu dipelajari juga biasanya si produknya juga, produknya apa, si marketnya siapa, kira-kira market ini punya behavior apa, minat apa, dan kira-kira konten yang cocok buat mereka apa, konten yang mereka sukain seperti apa, baru kita coba A/B testing. Nah dari situ baru kita bisa lihat, oh audiensnya cocok atau enggak. Kalau enggak, kenapa? Apakah kontennya yang nggak masuk ke audiens ataukah memang audiensnya nggak sesuai? Gitu. Dari situ baru kita bisa A/B testing lagi sampai ketemu audiens yang cocok. Kayak gitu.
5: Itu berapa kali A/B testing, Mas?
6: Wah, itu nggak bisa diukur sih. Tergantung dari banyak hal, tergantung dari produknya, tergantung dari cara kita brainstorm as awal, tergantung juga kita riset. Kayak gitu. Kalau misalkan bisa ditentukan, mungkin saya bisa langsung kasih garansi kalau misalkan masuk agensi saya berhasil. Okay. Nah, sampai detik ini pun saya selalu bilang, saya enggak akan pernah ngegaransikan apapun, tapi saya tahu jalannya, saya pernah develop bisnis orang di digital berhasil. Tapi belum tentu itu jadi faktor keberhasilan karena balik lagi tergantung dari produknya juga.
5: Iya, banyak yang rame tapi akhirnya setelah rame akhir sepi lagi.
6: Iya.
5: Itu sering terjadi sih di beberapa produk ya, khususnya makanan.
6: Karena kalau misalkan agensi saya bisa ngasih garansi 100% berhasil, ya kalau kayak gitu saya ngapain apa namanya, ya kayak dukun aja gitu. Ngapain saya harus ini, saya udah langsung aja bikin produknya. Karena kan produk kita kan ngebantu orang-orang untuk develop di bayi digitalnya, online-nya kayak gimana kita, karena si agensi saya ini anggaplah kayak mitra diskusi, mitra bisnis untuk ngarahin gimana untuk jalan di digital ini dengan baik dan cara cari winningnya gimana gitu. Karena banyak juga beberapa klien saya yang lumayan berhasil, ada yang omsetnya udah sampai miliaran per bulan dan sebagainya di TikTok, di Shopee, dan itu lewat proses yang gak sebentar juga. Ada yang cepat, ada yang lama banget, ada. Dan baik lagi, itu tergantung dari produknya, tergantung dari kira-kira produk ini dicari sama market atau enggak.
5: Oke, okay. Ini Mas, kalau boleh tahu Mas, Mas ini market audiensnya ada di mana? Di Cirebon kah atau bahkan seluruh Indonesia gitu?
6: Market apa nih, market agency saya atau market apanya?
5: Market agency.
6: Agency mungkin masih kalau misalkan saat ini kita kan buka cabang di Jakarta sama Cirebon dan OTW juga pengen di Solo. Tapi sebenarnya enggak marketnya di Cirebon aja enggak, karena memang yang butuh ini sebenarnya mungkin di seluruh Indonesia masih butuh. Karena masih banyak orang-orang yang masih bingung untuk jualan di online kan. Jadi kalau misalkan bicara market untuk tempat dan lokasi mungkin masih general ya, masih seluruh tempat. Tapi kalau misalkan segmentasinya market di bagian apa, mungkin di ranah business owner.
5: Oke. Okay. Mas, kalau boleh tahu target audience yang bakal Mas kasih ke klien ini ke mana, Mas? Nah, ke wilayah mana? Apakah Cirebon atau tiap daerah pasti punya target masing-masing?
6: Ya, itu tergantung dari kliennya.
5: Oke. Okay.
6: Kalau kliennya memang contoh coffee shop atau kafe gitu yang ada di Cirebon, ya berarti memang target marketnya Cirebon. Tapi kan Cirebon juga kan banyak nih.
5: Yeah.
6: Ada yang suka ke kafe yang A, ke kafe yang B, ada yang emang culture gitu kan.
5: Yeah.
6: Ada yang Gen Z banget. Nah, itu tergantung juga si kliennya atau si brandnya. Kalau misalkan jualannya online, nah itu seluruh Indonesia. Cuman seluruh Indonesia yang kayak gimana dulu, orang-orangnya seperti apa gitu. Banyaknya cewek atau cowok, ibu-ibu atau dewasa atau anak muda. Itu tergantung juga produknya. Makanya ketika ada klien masuk, kita biasanya bakal brainstorm tuh. Brainstorming kira-kira ini audiensnya siapa, audiens centricnya seperti apa, untuk menentukan kira-kira ini tuh cocok untuk audiensnya yang kayak gimana.
5: Oke. Okay. Mas, kalau boleh tahu Mas, tantangan terbesar apa ketika memulai usaha dan sumber dayanya ini masih terbatas? Saat masih terbatas gitu kan.
6: Tantangannya ya di SDM-nya sih.
5: SDM.
6: Karena agensi kan layanan jasa ya.
5: Yeah.
6: Sehingga SDM-nya yang, apalagi tadi saya bilang kita ini second city. Buat cari SDM yang memang oke itu susah di Cirebon. Dan ketika kita mau ngegas gitu, kita mau cari perbanyak klien, kalau SDM-nya belum siap susah juga. Karena kalau untuk cari klien aja sebenarnya enggak terlalu susah gitu. Karena orang banyak yang butuh. Tapi ketika udah masuk, apakah mereka akan bertahan atau enggak kan tergantung SDM kita. Nah itu, jadi buat si Malakama, kita ketika kita mau ngegas lihat SDM belum siap, ketika SDM udah siap, mereka bakal berpikir, ah kayaknya gue dengan kemampuan gue sekarang, gue udah bisa di kota besar nih. Gue kepindah aja lah ke Jakarta, UMN-nya gede.
5: Itu ngelihat kesempatannya itu lebih besar di kota lain gitu ya.
6: Iya, jadi dari situ sih tantangannya dari SDM sih.
5: Oke. Okay. Nah, Mas, ini kan tadi awalnya ke SDM-nya kan terbatas, berarti kan hanya beberapa orang. Itu awal mula Mas ini mendirikan agensi berapa orang yang Mas?
6: Satu
5: Mas sendiri.
6: Ada satu di bawah saya.
5: Okay.
6: Ada satu. Jadi sebagai eksekutor lah kan saya punya otaknya nih. Saya pengen kayak gini. Coba eksekusi ini sampai berkembang, akhirnya nambah 2, nambah 3, nambah 4 ya. Sekarang sih kayaknya udah belasan ya. Udah belasan orang.
5: Itu di Cirebon.
6: Di Cirebon.
5: Okay.
6: Di Jakarta baru ada 2.
5: Oke. Okay. Nah, itu awal dapat klien itu gimana caranya, Mas?
6: Awal dapat klien itu dari partner awalnya. Dari partner dikasihlah satu klien awalnya, bener-bener di maintain sampai berhasil. Nah, dari situ mulai saya juga ikut-ikut komunitas dan lain sebagainya. Terus mulai juga apa namanya ngebangun branding, akhirnya mulai dikenal. Ya, dari situ sih mulai berkembangnya. Terus dari mulut ke mulut akhirnya ketika ada yang klien yang berhasil, mereka ngerasa puas, akhirnya ngerekomendasiin ke teman-teman
5: yang lainnya. Lain gitu
6: ya. Karena biasanya owner itu punya teman owner lagi biasanya. Okay. Jadi kalau satu owner udah puas, biasanya dia bakal rekomendasiin ke teman yang lain
5: gitu ya. Nah ini bagaimana cara si owner ini tetap percaya sama Mas gitu, biarpun mungkin pasti nggak semuanya
6: berhasil.
5: Iya gitu.
6: Dari layanan yang kita kasih sih, karena apa namanya yang saya tekankan ke tim itu tuh komunikasinya harus bagus. Mau sejelek apapun performance-nya ya harus dikomunikasikan. Makanya harus ada weekly report, ada monthly report, ada bahkan ada kunjungan. Kalau sewilayah 3 Cirebon itu wajib kunjungan seminggu sekali buat datang ke tempat, buat ngobrol sama owner, pengennya apa, mereka keluh kesahnya apa. Nah itu minimal banget tuh komunikasinya harus kebangun. Biar apa? Biar si owner juga paham bahwa ini tuh kita lagi proses gitu. Kita lagi berusaha gitu. Kita enggak cuman ketika bayar udah terima beres, enggak. Tapi kita juga ngasih pembelajaran gitu. Ini udah sejauh ini nih, tracknya udah sejauh ini, udah okay, dan lain sebagainya. Oh kita masih on track nih. Prosesnya seperti ini, prosesnya nextnya kayak gini, next plannya seperti ini, strategi yang kita bikin akan seperti ini. Kenapa sih strateginya kayak gini? Oh karena kayak gini. Sehingga si owner berpikir bahwa memang yang mereka bayar ke kita itu tuh layanan kitanya. Bahwa kita akan kasih layanan yang mereka minimal bisa belajar gitu. Karena saya bilang yang atau namanya yang koko atau cici bayar ke kita, atau Pak Haji atau Bu Haji yang bayar ke kita, itu tuh bukan biaya layanan jasa kita, tapi lebih ke biaya operasional aja. Operasional apa? Operasional untuk belajar. Karena kalau misalkan belajar digital marketing, saya sampai sejauh ini belajar otodidak, itu udah habis mungkin hampir jutaan bahkan puluhan juta untuk belajar digital marketing. Nah ini Bapak Ibu, Pak Haji, Bu Haji, Koko, Cici belajar itu sambil praktek. Jadi kita apa namanya bisa ajarin tim, timnya mereka, klien atau kliennya sendiri yang mau belajar. Ada juga soalnya yang klien yang udah pakai kita tuh udah ngerasa bisa jalan sendiri, mereka jalan sendiri.
5: Oke. Okay. Nah ini Mas, kalau owner ini datang, apakah mereka sudah punya ide atau masih nawarin idenya gitu?
6: Nah banyak berbagai macam sih. Ada yang udah datang dengan aku udah punya bisnis ini nih, bagusnya kayak gini. Nah itu biasanya brainstorm bareng tuh. Kalau kayak gitu ntar kita brainstorm dari kitanya, terus ditemukan dengan ide mereka. Ada juga yang aku punya produk ini, kira-kira jualnya gimana ya? Itu juga ada. Bahkan ada juga yang datang, aku belum punya usaha, kira-kira usaha apa yang bagus ya? Okay. Ada juga. ada punya gitu. Duitnya doang gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi okay. Macam-macam sih.
5: Oke, okay, pernah enggak sih Kak ketika sudah ditawarin, nih ada ide, semuanya udah tinggal eksekusi aja, akhirnya ditolak gitu. Pernah enggak, Mas?
6: Kita yang ngajuin ide terus akhirnya ditolak.
5: Iya, yeah.
6: Ada bahkan idenya dipakai juga ada.
5: Oh, jadi ide yang ditolak tapi dipakai.
6: Dipakai sama dia.
5: Oh, akhirnya maksudnya ide ini ditolak terus gagal kerja sama.
6: Enggak ya, bahkan enggak nyampe kerja sama. Jadi kan kita biasanya kalau ada calon klien kita bakal riset dulu. Nah, kita tanya-tanya dulu ini usahanya kayak gimana. Nah, nanti kita bikin presentasinya buat pitching. Kita bikin presentasinya dari analisa kompetitor, analisa market, SWOT, analisa produk dan sebagainya. Itu kita analisa, bahkan sampai bikin strateginya. Kita present ke calon klien. Ini hasil dari analisa kita kayak gini. Ntar strateginya seperti ini. Kompetitornya ini, analisis SWOT-nya seperti ini. Nah, baru di situ gimana? Ini udah okay, mau kerja sama atau enggak? Nah ada yang kayaknya enggak deh Mas. Nah tapi ketika enggak, nah dipakai.
5: Nah itu gimana perasaannya Mas? Apakah ya namanya juga enggak rezeki gitu kan?
6: Ya perasaannya ya agak bete aja sih, cuman ya mau gimana ya?
5: Ya itu kan masuknya ini enggak sih Mas, pelanggar hak cipta?
6: Ya, ya maksudnya pelanggar hak cipta, cuman mau gimana ya? Mau dilaporin juga buang-buang waktu.
5: Gitu.
6: Toh juga gini, strategi itu bisa dicuri, tapi eksekusi belum tentu okay, belum tentu bisa sesuai gitu. Karena eksekusi itu enggak, yang tadi saya bilang, mungkin pesan yang pengen disampaikan udah dapat. Tapi kalau misalkan cara ngomongnya masih belepotan juga sama aja susah. Gitu. Jadi ya yang terpenting adalah orang-orang bisa nyuri ide kita tapi belum tentu bisa mengeksekusi sesuai dengan strateginya.
5: Iya, artinya ada yang kurang, Mbak. Kalau makanan mungkin resepnya ada yang kurang ya, gitu ya bumbunya. Jadi kayak
6: udah ada resepnya tapi belum tentu bisa bikin makanan yang dengan enak gitu, sesuai dengan resep.
5: Iya gitu. Karena beda otak, beda tangan, beda rasa juga.
6: Iya, seperti itu.
5: Nah, ini kesalahan apa yang paling berharga nih Mas, yang akhirnya bisa membangun bisnis yang Mas ini garap sampai saat ini gitu.
6: Pesan yang paling berharga?
5: Kesalahan.
6: Kesalahan. Oh, kesalahan paling berharga apa ya?
5: Iya, iya.
6: Kesalahan paling berharga yang bisa ngebangun bisnis ini
5: mungkin kayak tadi kali yang dicuri itu ya.
6: Itu mungkin iya, cuman lebih ke ini sih, apa, kepercayaan sama tim sih. Ya, saya selalu bilang kita harus percaya dan jangan menyerah sama tim. Gitu. Karena banyak business owner tuh kadang nggak percaya sama timnya gitu. Itu juga yang ngebuat akhirnya bisnisnya harus ada owner terus gitu, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ditinggal. Kadang nyerah juga sama tim karena susah nih timnya kayak gini. Tapi yang saya pegang bahwa kita harus percaya sama, jangan menyerah sama tim. Tapi kadang ketika kita percaya banget, kadang ada tim yang nakal gitu. Ya di situ itu mungkin part of bisnis ya, semua owner pasti ngerasain itu, ditipu karyawan dan lain sebagainya gitu. Nah itu menurut saya sebagai pembelajaran gitu. Kita boleh percaya tapi tetap skeptis.
5: Dari perjalanannya Mas ini sudah berapa kali ganti tim Mas?
6: Oh, udah banyak banget sampai nggak kehitung.
5: Oh gitu. Gua ganti orang gitu, orang yang keluar atau emang
6: keluar masuk?
5: Keluar masuk.
6: Keluar masuk tuh ganti orang.
5: Ada yang nggak cocok gak sih Mas? Kayak misalnya, oh ini kayaknya kurang cocok nih sama gaya kerja saya gitu.
6: Iya, ada banyak. Karena sebenarnya dari nafas sama larinya kan, karena beda. Saya terbiasa lari cepat gitu, tapi ada beberapa yang lambat. Mungkin nggak cocoknya itu dari segi larinya. Cuman sekarang kan udah ada leader di bawah saya ya. Jadi ya yang penting leadernya bisa ngikutin pace lari saya. Nah, yang ngatur pace larinya ke bawah itu ntar leadernya.
5: Oke, okay. Mas ini kan Mas ini udah pasti tahu ya bagaimana pemasaran di Cirebon khususnya. Nah, ini banyak UMKM yang kesulitan memasarkan produknya. Kesalahan apa sih Mas yang sering dilakukan oleh para pelaku UMKM ini Mas?
6: Oke, kesalahan yang sering dilakukan itu berasumsi.
5: Oke, okay. Asumsi seperti apa Mas?
6: Contoh, mau bikin bisnis nih. Kayaknya bisnis ini bakal rame deh. Kayaknya banyak yang suka. Kayaknya itu asumsi itu. Padahal harusnya kita riset lebih dalam. Nah itu makanya yang saya lihat banyaknya UMKM tuh gak riset dalam gitu. Harusnya risetnya dalam banget. Dari tadi marketnya tuh yang kayak gimana, itu harus riset banget. Bahkan sampai ini produk emang bener aku atau gak, pernah ada case-nya gak laku di kota lain kira-kira gimana. Jangan sampai bilang, oh ini belum ada nih di Cirebon, kayaknya bakal laku deh. Belum tentu. Makanya perlu di riset juga di kota lain gimana. Gitu. Yang beli di kota lain, di kota lain ada nih yang buka bisnis yang sama dan rame. Ramenya kenapa? Apakah karena memang tempatnya? Apakah karena memang audiens di sana sudah siap? Atau kayak gimana? Karena kita nggak bisa berasumsi kayaknya gitu. Ngelihat ada yang rame bikin asumsi akhirnya. Tapi nggak diriset lebih dalam itu rame kenapa? Jadi kebanyakan UMKM itu banyak yang berasumsi, sehingga ya ketika menjalankan bisnis dengan asumsi, ya tanpa ada ukuran, saya selalu bilang kan ke tim bahwa ketika suatu hal tidak bisa diukur, itu tidak bisa ditingkatkan. Jadi harus ada ukuran. Karena ketika ada ukuran, itu bisa tingkatkan. Tapi kalau hal tersebut nggak ada ukurannya, itu nggak akan bisa ditingkatkan. Sehingga ya kita harus riset lebih dalam biar bisa diukur.
5: Oke, okay. Gitu. Mas ini kan kalau sekarang kan banyak UMKM yang memanfaatkan digital. Sejauh mana efektivitas dunia digital ini bagi pelaku UMKM, Mas? praktisi tentunya.
6: Harusnya efektivitasnya efektif banget ya, karena sekarang banyak, kalau misalkan Mas lihat, sekarang banyak yang rame-rame itu karena sosmed.
5: Oke.
6: Kayak ke kafe itu lu, ke kafe itu yuk, lagi rame. Itu dia bilang rame dari mana? Apakah dari mulut ke mulut? Enggak, dari sosmed.
5: Oke.
6: Ke sini yuk, di sini lagi rame, lagi viral. Ke sini yuk lagi viral, ke sana yuk lagi viral. Kenapa? Ya karena dari sosmed. Dari efektivitasnya ya lumayan efektif, karena banyak brand yang berkembang sekarang ya dari sosmed. Itu kayak beberapa brand yang di Bandung, Jakarta yang viral-viral itu kan mereka bisa rame karena dari sosmed. Gitu.
5: Mereka berstrategi enggak, Mas, kalau menurut pengamatan Mas?
6: Gimana? Perlu strategi gak? Perlu pasti.
5: Berstrategi gak maksudnya?
6: Ya pasti berstrategi. Kalau kayak gitu. Jadi gak bisa kita kayaknya efektifnya di sosmed. Jalanin di sosmed bakal efektif nih. Ya pertanyaannya apakah akan viral? Nah itu juga harus ada strateginya. Contoh untuk ngebuat sebuah tempat jadi viral kan gak sembarangan. Oh gimana caranya jadi viral? Ya udah kita pakai banyak influencer aja. Saya lagi baca buku namanya Building Story Brand. Building Story Brand itu ngebangun brand dari cerita. Buku itu menyebutkan bahwa cerita ini seperti musik. Musik dan bunyi itu berbeda. Bunyi itu tuh kayak suara mobil lewat, ada suaranya. Suara klakson ada suaranya, itu bunyi. Dan bunyi itu lebih gampang dilupakan. Hari ini dengerin itu, kita gak akan ingat kemarin kita dengerin apa. Tapi kalau musik
5: pasti
6: keinget. Nah cerita juga sama. Cerita itu kayak musik. Jadi ketika kita bercerita itu ngebuat orang jadi ingat. Nah kebanyakan orang coba ke sosmed itu tuh cuman bikin bunyi.
5: Jadi kayak cuma baca narasi doang.
6: Iya, jadi kayak gue pengen main di sosmed, udah pakai semua influencer aja. Di titik itu awal orang tahu produknya. Karena semua influencer nge-review itu. Tapi sampai kapan? Nah, untuk membuat menjaga viralnya lama, berarti kan perlu dibentuk story. Perlu dibentuk cerita. Untuk apa? Untuk biar nempel. Nah, itu disebut branding.
5: Nah, ini apa kemampuan yang harus dimiliki atau dipelajari oleh pelaku UMKM ini agar mampu menangkap peluang bisnis di era digital ini, tentunya memanfaatkan teknologi, baik itu media sosial dan juga perangkat-perangkat lainnya gitu, Mas.
6: Riset sama riset mungkin riset sama strategi sih. Itu udah termasuk sama tadi ya, nyari ide tanpa asumsi, itu riset. Strategi itu masuknya nanti ke tadi pembuatan campaign, terus pesan yang pengen disampaikan, cerita yang pengen dibangun. Nah itu include tuh riset dan strategi. Jadi harus kuatin riset dan harus mulai berstrategi.
5: Nah sejauh ini mereka kayak gitu gak sih, Mas?
6: Kurang dalam, risetnya kurang dalam.
5: Mereka hanya melakukan campaign langsung ya, tanpa ada riset dan juga strategi untuk.
6: Kadang bahkan sampai mereka nggak ngerti kelebihan dari produknya mereka apa.
5: Oh gitu, asal bikin.
6: Iya, kayak kayaknya ini rame nih, soalnya di sana rame gitu. Oh gitu. Dia nggak ngerti nih ini keunggulannya apa. Karena kan tadi buat bikin sebuah cerita itu butuh USP, kalau kita bilang unique selling point. Nah USP-nya itu apa? Keunikannya apa? Contoh. Kalau misalkan kita ngomongin tentang suatu brand, kira-kira audiens bakal mikirin brand itu tuh tentang apa? Contoh kalau di Bandung itu ada yang namanya yang saya tahu ya, tempat makan namanya tuh saya lupa lagi namanya, nasi pedas mertua. Nasi pedas mertua. Nah ketika saya ngomong nasi pedas mertua, pasti yang orang-orang pikirkan adalah brisketnya. Nah sehingga USP dari si tempat makan ini, brisket. Apa yang pengen diangkat dari brisket? Nah di situ baru kita building story-nya dari brisket ini. Story ini bukan tentang, bukan cuma ngomongin cerita, tapi pesan apa yang pengen disampaikan tentang brisket ini. Kenapa orang-orang harus beli brisket ini? Jadi walaupun produknya banyak, tapi yang diangkat itu brisket. Sehingga itu yang ngebuat orang-orang akhirnya nempel. Tadi seperti bunyi, tadi seperti musik tadi. kayak gitu. Nah itu juga yang pengen kita sampaikan di Sundays. Sundays itu juga salah satu klien kita. Yang jadi unik dari Sundays ini adalah burger. Burgernya itu dalamnya ada nanasnya. Nah, itu yang pengen kita sampaikan. Dan tempatnya yang sebenarnya karena dia ada boneka kausnya, jadi cocok buat pacaran dan sebagainya. Okay. Tapi yang pengen kita angkat produknya itu burger nanas.
5: Okay.
6: Nah itu apa yang pengen disampaikan, bahwa kenapa harus makan burger nanas?
5: Oke, okay. Mas, mungkin satu pesan untuk anak muda untuk memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini untuk ya entah itu untuk berkarya, berbisnis ataupun meningkatkan kemampuan gitu, Mas. Silakan, Mas.
6: Untuk berkarya bisa untuk meningkatkan kemampuan
5: dan juga mungkin untuk kesejahteraan mereka gitu.
6: Gini aja sih, kalau misalkan gak mau tergantikan oleh AI, harus belajar.
5: Okay.
6: Karena semua sekarang udah mulai digantikan sama AI.
5: Iya, yeah, benar.
6: Bahkan digital marketing sekalipun itu udah digantikan sama AI. Kalau teman-teman Gen Z coba cari di YouTube tentang Matthew. Gili apa sih lupa Matthew kalau nggak salah Matthew apa gitu. Itu tuh dia tuh basicnya digital marketing. Bisnisnya full hampir dihandle sama AI. Jadi nggak ada karyawan sama sekali. Ya ada mungkin beberapa doang. Tapi dia bisa hampir bisa ngalahin bisnis yang udah dibangun bertahun-tahun puluhan tahun lamanya dan karyawannya bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Dia semuanya menggunakan AI. Apalagi sekarang udah ada agent AI yang bisa memerintahkan. Ya kalau misalkan kita bilang supervisornya AI ini ada sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang nyari kerja susah. Ke depan akan lebih susah.
5: Okay.
6: Jadi kalau nggak mau tergantikan oleh AI, ya harus lebih pintar dari AI.
5: Tingkatin skill ya, Mas.
6: Tingkatkan skill.
5: Terima kasih Mas Atiala Aditya untuk kesempatan ngobrol di UMKM Berbicara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga selamat sore pendengar. Saya tutup untuk Beranda Asa Cita kali ini dan juga nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di Beranda Asa Cita selanjutnya.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
0: Permisi Kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya Kak.
7: Oke Bang, ini kita cek dulu ya.
8: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
7: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
8: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
7: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
8: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
7: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
8: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
3: Kalaupun ada, nggak tersampaikan secara gamblang pada masyarakat. Tahunya cuma pasal nomor. Apa itu? Nah itu tadi saya berusul supaya orang-orang yang di bidang hukum, mahasiswa hukum lah, datang ke pengabdian ke masyarakat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pembentukan karakter dan juga pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Reporter Sakar Damayanti.
4: Yang baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
5: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
4: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD, kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya. Pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
5: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
6: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita mendampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus mengenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib, jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak, buat tadi kan kita habis touring. Jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
5: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MPLS, pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan sekolah rakyat terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
7: Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran sekolah rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
7: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Nah, intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing sekolah rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon sebanyak 270, jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
9: Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 30 Juli 2020. Ya, tanggal 30-nya menerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
8: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga sekolah rakyat terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya peringat MPLS SMPN 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
10: Saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: SMPN 4 Kota Cirebon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai bekal adaptasi peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari kerja mulai dari Kamis 9 Juli 2026 hingga Selasa 14 Juli 2026 sesuai Juknis Kota Cirebon. Kepala SMPN 4 Kota Cirebon Ikin Sahrikin mengatakan MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah sejak awal. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi guru, sarana prasarana, budaya sekolah, serta proses pembelajaran di jenjang SMP.
10: Sehingga dengan mengenali lingkungan dan semuanya, mudah-mudahan siswa-siswa baru ini bisa mendapatkan bekal dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga apabila ada yang mungkin hal-hal yang belum tahu itu ya mereka setidaknya sudah mengenal lah. Nah, jadi saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: Ikin menambahkan melalui kegiatan tersebut sekolah berharap peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih cepat dan nyaman. Bekal tersebut dinilai penting agar siswa memiliki kesiapan mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru juga didampingi anggota OSIS dan MPK yang bertugas sebagai kakak pendamping. Pendampingan dilakukan untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang ramah dan menyenangkan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, edukasi dan juga screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Laporannya disampaikan Ade Sri.
12: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
13: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
12: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenekatkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
12: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
1: Berita lainnya, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan hadiah di Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349 berupa pembangunan infrastruktur Jalan Cikadu Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
15: Hari Jadi Cianjur HJC ke-349 tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sangat sederhana. Meski kesederhanaannya itu terlihat, namun dalam pelaksanaannya sangat hikmat. Di Hari Jadi Cianjur ke-349 hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wahyu dan Wakil Bupati Ramji. Tampak jajaran Perkumpimda, para kepala OPD, camat sekabupaten Cianjur, MUI, dan tokoh masyarakat. Hari Jadi Cianjur ke-349 mengambil tema Rahaya Raksa Raharja. Kebersamaan yang terjalin membawa Cianjur semakin maju, harmonis, dan sejahtera. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pemberian hadiah untuk Cianjur paling mahal akses jalan Cikadu.
16: Tahu tuh, daerah Cikadu yang dulu paling berat kan, sekarang jalannya udah selesai, itu udah hadiah paling mahal itu. Dan itu disyukuri oleh seluruh warga, ya. Dan ke depan ya, nanti Pak Bupatinya harus cepat-cepat penyesuaian tata ruang. Karena Cianjur itu eksotik, ya. Eksotik, kemudian tempat ini memiliki kesempurnaan sebuah wilayah. Punya gunung, punya laut, punya danau, punya produk pertanian unggulan, punya kawasan industri, punya makanan. Tidak semua daerah memiliki kelengkapan seperti Cianjur. Tinggal dikelola dan kemudian branding dan rebrandingnya yang harus terus didorong. Sehingga, dan dari dulu sudah dikenang sebagai daerah yang istimewa, ya, sampai ada lagu Semalam di Cianjur.
15: Penyelesaian akses jalan menuju wilayah Cikadu yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat, kata Dedi, pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan warga. Di hari jadi Cianjur ke-349, Dedi Mulyadi berpesan Bupati harus meningkatkan kebersihan.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
15: Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera melakukan penyesuaian tata ruang agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal. Dari Cianjur, Yan Supian laporkan.
1: Berikutnya, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 43 Bandung berlangsung ramah dan juga edukatif. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Bandung resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 43 Kota Bandung yang menerima kunjungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada hari pertama pelaksanaan MPLS. Kepala SMPN 43 Bandung Elis Rahmawati mengatakan kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari dengan materi yang dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, edukasi, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Selain materi wajib, sekolah juga menghadirkan sejumlah materi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk memperkaya pembelajaran, SMPN 43 melibatkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMPN 43 Bandung menerima sebanyak 318 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar. Elis menjelaskan seluruh persiapan MPLS telah dilakukan sejak sepekan sebelum kegiatan dimulai. Meski informasi mengenai kunjungan Wali Kota Bandung baru diterima pada malam sebelumnya, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan dengan baik. Ia juga memastikan pelajaran MPLS di SMPN 43 sepenuhnya bebas dari praktik, senioritas maupun perpeloncoan. Peran siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS hanya sebagai pendamping untuk membangun peserta didik baru beradaptasi.
18: Ya, selama 5 hari. Untuk hari ini memang pematerian narasumber internal dari guru-guru sendiri gitu ya. Untuk besok ada materi-materi wajib dan ada materi pilihan. Materi wajibnya jelas ya seperti anjuran dari kementerian, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada sapa pagi ceria, ada etika bermedia sosial dan budaya salam sapa, 5S itu sudah kami laksanakan gitu, seperti itu. Dan untuk yang materi pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu ya.

0: ujian, ia mengaku merasa nyaman mengikuti hari pertama sekolah karena suasananya yang ramah dan tidak ada tindakan yang membuat siswa baru merasa takut.
1: Berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota ataupun angkot ya, untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota Perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
3: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
2: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
3: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun. Karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
2: Selain razia statis di jalur utama, di Subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
1: Pendengar yang masih bersama kami di RRI dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Lembaga Manajemen Aset Negara menilai SOR RAA Adi Wijaya Garut memiliki nilai ekonomi guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di sela kunjungan kerja penting dari Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara Elman di Ruang Pemengkang Pendopo Garut, Direktur Utama Elman Kristi Janin Diati Puspitasari menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Garut kepada Elman. Ia menilai kawasan sarana olahraga SOR di

0: Atel Tarogong Garut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Namun memerlukan perhatian ekstra agar potensinya maksimal. Ia menyampaikan Elman berkomitmen memberikan jasa layanan konsultasi berupa analisis highest and best use, studi kelayakan hingga pendampingan penuh untuk menjaring mitra atau investor yang tepat.
1: Lembaga manajemen aset negara untuk kami dapat memberikan kontribusi, memberikan jasa layanan aksesori kepada Kabupaten Garut, bagaimana untuk semakin mengoptimalkan sarana olahraga di Ciatel sehingga dapat memberikan kontribusi serta memberikan manfaat multiplier efek yang besar untuk Kabupaten Garut sehingga bisa mendapatkan pendapatan daerah tentunya Pak, serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan Kabupaten Garut.
0: Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara PKKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, Ncep Sudarwan, menyampaikan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan barang milik daerah atau BMD sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, pendengar, kita ikuti catatan dari reporter Nova Nugraha, yaitu terkait polisi masih mendalami dan juga memeriksa sejumlah pihak. Ini terkait dengan ledakan di daerah Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Sebelumnya ledakan terjadi, PKL setempat ribut dengan PKL lainnya.
3: Hingga saat ini kepolisian masih mendalami terkait ledakan yang terjadi pada Sabtu malam di area Komplek Olahraga Dadaha. Ledakan terjadi setelah PKL setempat terlibat cekcok dengan PKL lainnya. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto mengatakan, selain menyelidiki, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan ledakan. Sebelumnya, setelah terjadi peristiwa ledakan tersebut, Densus 88 Anti-Teror juga menggeledah rumah kontrakan salah satu pedagang yang terlibat pertikaian di Dadaha. Dari penggeledahan yang dilakukan petugas, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang dari senapan angin, belati, dan barang lainnya. Tidak hanya itu, beredar juga foto yang memperlihatkan diduga komponen produk seperti rangkaian baterai dan kabel.
4: Karena terkait dengan adanya ledakan, saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan kembali.
5: Ada berapa orang yang diamankan?
4: Untuk sementara, terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang ya, untuk kita mintai keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sudah terjadi.
3: Sementara itu, Hendra warga Dadaha mengatakan sebagian besar warga tidak mengetahui peristiwa tersebut karena peristiwa itu terjadi pada waktu malam hari. Namun, ia berharap sebagai warga asli Dadaha, para pedagang yang berjualan di Dadaha bisa berjualan dengan aman. Terlebih, para pedagang ini bukan merupakan warga Tasikmalaya. Hendra juga berharap dengan peristiwa itu, pemerintah tegas sehingga pertikaian antar PKL tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
6: Pas kemarin ada pemeriksaan, jadi rame ini Dadaha. Ya saya sih sebagai warga sini ya khawatir juga lah, karena memang itu kan para PKL juga bukan orang sini ya. Jadi mohonlah ketertibannya, kalaupun memang ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik-baik, itu aja sih bagi warga.
3: Sedangkan pengurus RT di lokasi penggeledahan, Ade, mengatakan penghuni kontrakan yang rumahnya digeledah memang tidak begitu berbaur dengan warga setempat. Yang bersangkutan mengaku mengontrak sementara waktu karena rumah tinggalnya tengah direnovasi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: RRI Brosa Negara, informasi dan inspirasi. Padahal demikian tadi lintas jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan, kita bisa merubah nasib. nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Dari Prasa Dengaran Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan dilansir dari rri.co.id, Komisi 5 DPR mendukung penerapan Zero Odol mulai awal 2027. Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overloading atau Odol mulai awal 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan Komisi 5 memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Zero Odol, namun pelaksanaannya harus melalui koordinasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga.

0: Ya benar, soalnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya benar, beredar sebuah akun di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka atau Baba Alung mempromosikan judi online atau situs judi online atau judol. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarahkan ke kanal YouTube milik Kompas TV berjudul Yusuf Hamka belak-belakan awal mula disiapkan Golkar maju bareng Kaisang di Pilgub Jakarta 2024. Dalam wawancara doorstep tersebut, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju ke pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan, hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat deteksi pencerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, Hive Moderation, menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu adalah dibuat menggunakan AI. Demikian Cek Fakta kali ini, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
4: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Ya pendengar, soalnya kita akan mengikuti info cuaca untuk edisi hari ini pendengar.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Dengan informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Tri Yulianto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cahayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 13 Juli 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian, perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 14 Juli 2026 untuk wilayah Cahayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk tidak membakar sampah maupun lahan untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan. Ingat, selalu dukung aktivitas Anda dengan selalu memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya pendengar, demikian tadi perakiran cuaca yang disampaikan oleh Mas Tri Yulianto di edisi hari ini, perakiran cuaca dari BMKG Kertajati.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. Putih mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengaduk.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 32 hingga 39 yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyah. Dan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan.

0: kekayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

nyalain. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda.

0: IGRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda wartos anu parenting. SMP Opat Kota Cirebon ngelaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Wisata edukasi Cikoya Belawa di Kabupaten Cirebon terus ngamekarkan konsep konservasi. Warta selengkapnya didugiku Arul Anwar. SMPN Opat Kota Cirebon melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS nu jadi bekal adaptasi peserta didik anyar samemeh asup kegiatan belajar mengajar. Eta kegiatan lumangsung salila opat poe dimimiti tanggal 8 Juli nepi ka 14 Juli. Kepala SMP Negeri Opat Kota Cirebon Ikin Syahrikin netelakan MPLS Mibanda peran penting pikeun ngabantu peserta didik anyar kenal ka lingkungan sekolah, ngawengku guru sarana prasarana budaya sekolah nepi ka proses belajar di tingkat SMP. Liwat kegiatan MPLS, dirina miharep peserta didik anyar mampu beadaptasi jeung lingkungan anyar secara gancang. Salila lumangsung na MPLS, peserta didik anyar didampingan ku anggota OSIS nu ngabantu peserta didik anyar kenal ka lingkungan sekolah sekaligus nyiptakan suasana belajar nu ramah tur pika resepen. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus nguatkan transformasi pelayanan administrasi kependudukan nu gancang, transparan, rata, serta bebas pungutan. Tareka eta dilaksanakan pikun ngarojatkan kepuasan masyarakat sekaligus nguatkan kepercayaan publik ke pelayanan pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, nendesakan pihakna leuwi mentingkeun ka dampak nyata pelayanan pikeun masyarakat lain saukur ngudag target administratif. Pelayanan nu mibanda kualitas kudu mampu mere mangpaat nu bisa dilaksanakeun langsung ku masyarakat. Komitmen pikeun ngajaga pelayanan nu bersih oge diwujudkeun ku cara nyegah praktek calo atawa pungutan liar. Hal ieu minangka bagian ti tarekah mertahankeun predikat wilayah bebas korupsi WBK nugas kohot kahontal ku Distuk Capil Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon ngawajibakan unggal kelurahan Mibanda hiji lokasi percontohan pengolahan runtah terpadu nu jadi tarekah dina ngarengseken pasualan runtah di sumberna sekaligus nyiptakan ajen ekonomi pikeun masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Ing Daiman mendesakkan kawijakan ieu minangka bagian ti konsep pengolahan runtah nu diusung ku pemerintah daerah. Unggal kalurahan bakal didampingan dina nanjerken pengolahan runtah terpadu liwat sistem pangamping nu ngalibatkeun perangkat daerah jeung fasilitator. Pikeun ngaronjong eta program, pihakna ngawangun grup komunikasi nu anggotana wali kota, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta fasilitator pengolahan runtah. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Wisata edukasi Cikoya Belawa di Kabupaten Cirebon terus ngamekarkeun konsep konservasi nu jadi daya tarik utama pikeun pangunjung. Salian eta oge madukeun kegiatan edukasi pikeun ngenalkeun kura-kura belawa ka masyarakat ti leuleutik. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Belawa Asi Desa Belawa Kecamatan Nama Abang Kabupaten Cirebon Eman Suherman nendesakan konsep utama destinasi wisatanya eta musatakan ka ngajaga kelestarian kura-kura khas Belawa. Kegiatan edukasi dimakarkan di liwat observasi sarta pengajaran dumasar lingkungan. Wisata ekonomi, wisata edukasi Cikoya tengan ukur ngenalkan satwa endemik tapi oge ngaronjong kegiatan penelitian. Rupa-rupa institusi pendidikan ngamangpaatkeun wisata Cikuya salaku lokasi pengajaran luar rohangan secara langsung. Wartos Pamungkas, pemerintah Kabupaten Majalengka ngagancangkeun langkah strategis dina ngaronjong swasbanda pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP Tilu Kabupaten Majalengka, Haji Gatot Sulaiman nandeskeun pihakna keur ngagancangkeun pamangpaatan lahan kosong jeung lahan marginal sangkan leuwih produktif. Salaku salah sahiji lumbung padi di Jawa Barat, Majalengka mibanda tanggung jawab gede pikeun ngajaga surplus pangan sangkan tetap stabil. Mekanisasi pertanian serta efisiensi pamakaian cai jadi strategi kunci dina yang harapan tantangan iklim tahun 2020 genap. Tareka eta kabukti efektif nuka tempo tika hontolan kahontalna panen raya Maret kamari di sejumlah wewengkon kayaning Kertajati, Jati 7 serta Jatiwangi nu bisa ngahasilkeun produktivitas luhur nepi ka 11,5 ton unggal hektar. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu. Wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: and just watch your body shine.
1: Weapon. Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
2: RRI Prasa Dengaran, informasi dan inspirasi mendengar. Demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Popian Awas akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Tapi mendengar, sebelumnya ya, kita akan mengikuti juga Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam, dan selamat beristirahat untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda dan juga diberi kesehatan juga. Selalu patuhi rambu lalu lintas untuk Anda yang akan melakukan perjalanan di malam hari ini. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
3: Mau kemana, Den? Rapi bener.
4: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
3: Ke depan doang. Naik motor.
4: Iyalah, biar cepet.
3: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
4: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
3: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
4: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
3: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
1: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan, nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di Karhutlan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat
17: Bulimbingana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Walau apa yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan apa, masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan Lewi dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih

hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tre Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menginput masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tre Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tre Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak lah orang-orang yang

0: di luar instansi atau di luar pemerintahan ini mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada saat ini bersama saya, Bian Alwansa, dan Bingi Penggerak Teknik Bung Fudi akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan mengenang cerita ataupun lagu-lagu tempo dulu yang membekas dalam cerita terkait dengan apa yang Anda nyanyikan pada nanti Ruang Rindu ya pendengar ya. Dan semoga saja Ruang Rindu nanti akan bisa membawa kenangan-kenangan lama Anda yang sudah lama tersimpan dalam kalbu Anda. Dan malam hari ini akan bersama saya sampai nanti pukul 20 terlebih dahulu untuk sesi pertama sebelum Anda akan menyimak tentunya Ruang Rindu. Satu informasi pendengar dari rri.co.id ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Hal ini bertujuan untuk membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah, karena itu koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Dan Presiden menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen. Dan dalam kondisi tersebut mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak hingga biaya kesehatan keluarga. Dan Presiden mengatakan bunga pinjaman yang dikenakan rentenir bahkan dapat mencapai 1% per hari. Kondisi tersebut membuat banyak petani sulit keluar dari lingkaran utang dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan Presiden mengambil langkah untuk menghapus utang jutaan petani yang tidak membayar kewajiban, namun Presiden menginginkan solusi jangka panjang harus dilakukan sebagai melalui penguatan maksud kami kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa. Dan karena itu pemerintah mendorong pembentukan sekitar 81.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Nantinya koperasi ini tidak hanya melayani simpan pinjam, tapi juga menyediakan layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Semoga saja yang berkarya terkait dengan koperasi Merah Putih ini memang benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa tentunya juga bisa menyimpan uang masyarakat dan juga untuk pinjamnya ya. Biasanya kalau koperasi simpan pinjam banyak yang meminjam tapi yang menyimpan sedikit. Dan itu adalah sesuatu hal yang sudah menjadi lazim gitu mendengar ya. Semoga saja terus mendengar koperasi Merah Putih ini disambut baik oleh masyarakat dan tentunya bisa mengentaskan ataupun bisa menambah kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Prof. 1 masih bersama Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, berapa saat lalu teman negara dari rari.co.id di Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial MB terkait ancaman bom ke SDN Serengseng Sawah 15 pada hari ini, pendengar, Senin 13 Juli 2020. Pelaku diamankan di sekitar lingkungan sekolah setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan ancaman tersebut. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pelaku ini menjalani pemeriksaan insentif intensif oleh penyidik. Polisi masih mendalami tujuan serta motif pelaku menyebarkan pesan ancaman bom tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata yang mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan perkara. Langkah tersebut dilakukan guna mengungkap latar belakang penyebaran ancaman bom tersebut. Jadi kalau di pelajaran kita yang pendengarnya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tentunya meresahkan dan nanti bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Tentunya kita tidak mau dengan berurusan dengan hal-hal seperti itu ya pendengarnya. Jadi tetapkan terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bersatu akan terus bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Cirebon malam ini pendengar. Satu informasi terakhir pendengar sebelum Anda akan menikmati rangkaian Ruang Rindu di mana lagu-lagu tempo dulu bisa Anda mungkin persiapkan nanti bisa melalui line WA kami, line telepon kami di 0231 849 3259 ataupun juga di 0231 081324 951935 ya, dan Anda nanti akan mempersiapkan rangkaian lagu. Kami akan hadirkan terlebih dulu satu informasi terakhir, dan ini terkait dengan Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda ini dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI, Ali Ahmad, menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah yang ekstrim. Kondisi ini dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah untuk membiayai tenaga P3K.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

menghadirkan rangkaian lagu-lagu tempo dulu yang semoga saja menggugah kenangan-kenangan Anda di masa lalu yang mungkin tersimpan rapi dalam kalbu Anda. Anda silakan kalau kita menyimak dari Stevie B tadi untuk mendengar terkait dengan I'm Waiting For Your Love. Kami saatnya Anda dan saya pun menanti WA Anda di 081324951935 dan mungkin juga lagu-lagu kesukaan Anda boleh Anda request untuk malam hari ini, ingat untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stevie dengan Waiting For Your Love akan sudah membuka tentunya kesempatan malam hari ini, dan tentunya juga Stevie ini maupun ada seorang penyanyi yang sangat terpengaruh dalam kancah musik freestyle. Dan ya, pada tahun 1980-an ya, terutama di Miami, dan dia memiliki sebuah balada juga andalan di tahun 1990, Because I Love You. Dan terus juga Stevie ini seorang penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman. Wow, bertalenta ataupun berbakat yang mendengar ya. Nah, silakan teman mendengar, Anda bisa bersama kami sampai nanti pukul 22 dalam rangkaian Ruang Rindu, rangkaian lagu-lagu tempo dulu yang semoga saja bisa mengenang kenangan-kenangan yang lalu yang tersimpan dalam kalbu Anda. Pro satu masih bersama Anda, masih bersama saya Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Fudi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kembali pendengar Anda masih terus menyimak rangkaian lagu-lagu Tempo Dulu dalam Ruang Rindu bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini rangkaian lagu-lagu dalam Ruang Rindu semoga saja tentunya bisa membuka kembali kenangan-kenangan indah. Saya harapkan kenangan-kenangan indah yang mendengar ya ketika Anda mendengarkan rangkaian lagu ini, dan semoga saja tentunya rangkaian lagu-lagu ini juga bisa menemani suasana malam hari ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ini pendengar. Baik, dan satu persembahan lagu lama. Ini lagu di tahun berapa ya pendengar ya? Lagu dari sang maestro choreographer, dan sekarang konon katanya mengajar jadi EO, mengajar studi bahasan studi EO gitu, event organizer di sebuah SMA di Jakarta. Dia adalah tentunya Denny Malik, yang tentunya juga saat ini beliau masih menjadi satu apa ya, maestro koreografi Indonesia, Denny Malik. Dan tentu juga beberapa rangkaian lagunya juga mungkin sudah Anda dengar, utamanya lagu yang akan saya putarkan ini, yaitu Jalan-Jalan Sore atau JJE.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Bagi anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Iwan Fals seperti kata ya, dan bernama asli Virgiawan Listanto, dan aksi panggungnya terus juga dikenal dengan nama Iwan Fals. Dan konon katanya nih Iwan Fals pernah dijatuhi hukuman penjara, namun ia sempat ditahan dan diintegrasi selama 14 hari oleh aparat keamanan Pekanbaru pada tahun 84 atau 1984 pendengar. Dan penahanan tersebut terjadi karena ia menyanyikan lagu-lagu kritis seperti Demokrasi Nasi dan Mbak Tini yang dianggap mengganggu stabilitas politik pada masa Orde Baru ya pendengar ya. Dan insiden konser Iwan Fals di ini ya diamankan terkait hal tersebut pendengar. Dan tentunya sekarang Iwan Fals menjadi inspirator bagi para pemusik Indonesia untuk kita menyuarakan apa yang ingin disuarakan melalui lagu tersebut pendengar. Pro Satu masih bersama anda pendengar, dan silahkan kembali anda bisa menikmati rangkaian lagu-lagu Tempo Dulu dalam Ruang Rindu yang membuka kembali kenangan-kenangan indah Tempo Dulu anda dengan rangkaian lagu-lagu yang anda dengarkan. Dan boleh anda request rangkaian lagu-lagu malam hari ini di 081324 951935, ataupun anda bisa langsung di 0231 84 9 3 2 5 9.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Terima kasih pendengar masih terus menyimak rangkaian Ruang Rindu bersama saya Bian Alwansa dan minggu pengarah teknik Bung Fudi yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi terpendengar rangkaian lagu-lagu dalam Ruang Rindu ini bisa Anda request di 081324951935 ataupun juga kering langsung bagi Anda yang tentunya ingin didengarkan rangkaian lagu dalam Ruang Rindu ini untuk mengenang masa lalu Anda. Masa lalu yang begitu indah, begitu ya, melekat dalam sanubari Anda ataupun dalam kalbu Anda pendengar. Ya, dan berbicara mengenai para penyanyi diva Indonesia, di antaranya adalah Krisdayanti ya pendengar ya. Dan Krisdayanti dulu mencoba peruntungannya di ajang Bakat Asia Bagus. Dan Asia Bagus ini saya ingat waktu itu pembawa acara Bung Najib ya. Bung Najib, apa kabar Bung Najib? Asia Bagus ini merupakan ajang pencarian bakat bernyanyi di se-Asia. Tembus hingga grand final di Tokyo, Jepang, single Learning from Love ciptaan Yongki Suwarno dan Teguh Malinda yang diwakili Krisdayanti sukses membuat sang diva dinobatkan sebagai juara umum. Prestasinya kemudian berlanjut di tahun 1993 dan ia mendapatkan FEDOF Award sebagai The Young Talented Artist di Veltres Bucharest di Rumania. Wah, sekarang Krisdayanti sudah memikirkan masyarakat ya. Karena beliau sekarang sudah menjadi anggota DPR RI. Dan kita akan simak tentu mendengar rangkaian lagu dari Krisdayanti dengan Menghitung Hari.

kasih Ibu Sari dari Kedawung yang menyimak siaran kami malam hari ini. Apa kabar Ibu Sari? Semoga kabar yang baik tentunya malam hari ini ya. Dan lagunya terserah Mas Pian aja, karena semua lagu-lagunya bisa didengarkan sebagai apa ya, pengingat masa lalu katanya. Oke, terima kasih Bu Sari dari Kedawung yang sudah berkirim WA untuk kesempatan malam hari ini ya Bu Sari ya. Dan kami persembahkan rangkaian lagu spesial buat Ibu Sari dari Kedawung malam hari ini, yaitu dari miliknya Mariah Carey. Gak apa Ibu ya. Oke, semoga saja senang dengan lagu dari Mariah Carey ini. Mana ini Mariah Carey tadi itu ya? Sebentar Bu. Oh ini I Still Believe gitu ya. Kita akan putarkan merutan lagu dari Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih Bu Sari. Dan apa kabar juga buat Bapak Jayadi beserta keluarga di Perunas Parkit RW 14 ya. Selamat menikmati suasana malam hari ini sebagai istirahat ya. Dan semoga sehat selalu buat keluarga, buat Nin dan juga buat Mbak Winnie juga sekeluarga. Pokoknya keluarga dari Bapak Jayadi semuanya. Kami akan hadirkan perintah lagu dari Ibu Sari dari Kedawung.

Yang berikan tanpa terasa satu jam sudah berlalu dalam ruang rindu. Dan tentunya di mana ruang rindu ini adalah sebuah dimensi waktu yang penuh dengan kenangan. Semoga saja kenangan-kenangan indah yang selalu hadir dalam hidup Anda, dalam ingatan Anda, dan sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti untuk mengingat-ingat masa lalu yang indah, yang kembali menari-nari. Kembali menari-nari dalam ruang rindu Anda yang ada di benak Anda. Dan malam hari ini sekali lagi kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu tempo dulu, di mana Anda mengenal lagu tersebut sebagai lagu yang tentunya menjadi kenangan tersendiri. Lagu-lagu ini tidak hanya sekedar melodi, tapi juga menjadi saksi bisu mungkin perjalanan hidup Anda, cinta Anda, air mata Anda dahulu, dan air mata kita semuanya barangkali ya, untuk membuka dalam rangkaian ruang rindu ini satu jam ke depan. Dan kita akan hadirkan rangkaian-rangkaian lagu yang semua saja sekali lagi penuh dengan kenangan-kenangan indah, seperti halnya dari miliknya Chris ini, Seperti Yang Kau Minta. Semoga saja rangkaian lagu-lagu dalam ruang rindu ini semuanya bisa Anda nikmati seperti yang Anda minta di 081324951935. Sekali lagi buat Bapak Jayadi beserta keluarga, selamat menikmati ruang rindu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

masih dalam ruang rindu pendengar, dan bagi Anda yang ingin bercerita rindu malam ini atau ingin menitipkan salam untuk seseorang yang pernah singgah di hati, boleh dong ya Anda ke nomor WA kami di 081324951935. Dan sementara saya menunggu pesan dari Anda, tentunya akan kami persiapkan juga rangkaian lagu-lagu dalam ruang rindu yang semakin malam semakin larut dan rindu pun akan semakin menuntut untuk disampaikan. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam luang rindu untuk kesempatan malam hari ini yang sudah bersama kami RRI Cirebon Program 1. Kita akan hadirkan perintahan lagu ataupun rangkaian lagu berikutnya pendengar, dari mungkin Anda ingat atau Anda sudah lupa terkait Obi Mesak ya, penyanyi dan penulis yang tentunya juga kelahiran ataupun tulungan Roti, Nusa Tenggara Timur. Dan Obi Mesak ini dikenal dengan lagu diciptaan yang sering dipopulerkan penyanyi-penyanyi ternama saat itu bersama seperti halnya Peter Yosonata, Helen Sparinga, dan lain-lain sebagainya. Namun kali ini kita akan hadirkan rangkaian lagu dari Obi Mesak dengan Kisah Kasih.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Bergerak tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat ketika kita sedang menikmati kenangan-kenangan masa lalu kita. Tanpa terasa, kita sudah tiba di penghujung bersamaan dalam ruang rindu untuk malam hari ini, pendengar. Mendengarkan lagu-lagu membuat kita sadar bahwa waktu boleh saja cepat berlalu. Usia boleh saja bertambah dan mungkin mulai memutih rambut kita di atas kepala kita, yang mendengar ya. Namun rasa cinta dan kenangan-kenangan indah yang diukir bersama orang-orang yang terkasih dan tersayang tidak akan pernah pudar walaupun waktu begitu cepat berlalu. Kenangan-kenangan tersebut akan tersimpan rapi dalam sudut hati yang terdalam. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami, menemani saya, menemani ruang rindu, yang sudah berbagi cerita lewat pesan ataupun juga lewat telepon. Dan Anda adalah bagian yang terindah dalam ruang rindu malam hari ini. Terima kasih mendengar, Anda sudah bersama kami. Tetaplah merawat rindu, karena rindulah yang membuat kita tetap hidup dan memiliki tempat untuk pulang. Selamat menikmati suasana istirahat. Sampai berjumpa dalam rangkaian ruang rindu di waktu-waktu yang akan datang bersama saya, Pian Alwar, satu di pendengar. Terima kasih atas kebersamaan pendengar dalam ruang rindu. Dan pada pukul 22 nanti Anda akan menikmati rangkaian mini drama yang akan kami hadirkan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Dan rangkaian ragam musik dan informasi akan kami hadirkan dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 23, di mana pukul 23 Anda akan bersama kami dalam Jazz Music, rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda sebelum Anda menikmati suasana istirahat malam hari ini, pendengar. Terima kasih dalam ruang rindu pendengar atas kebersamaan Anda, terutama bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935.

0: bencana alam tahunan.
1: Iya, benar ada bencana alam terus awalnya.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ngopi kah Anda untuk malam hari ini? Wah, sayangnya tidak ada bola ya pendengarnya malam hari ini. Nanti baru ada bolanya sekitar hari Rabu dini hari. Antara kesebelasan Amerika. Kalau tidak salah ini pendengar, kalau tidak salah kesebelasan Spanyol versus Spanyol versus apa ini? Sok tahu bola padahal nggak tahu bola ya pendengar ya. Ya, dan Spanyol versus Perancis gitu ya. Coba nanti kita siapa yang menang antara Spanyol versus Perancis pada hari Rabu dini hari nanti pendengar. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan hari ini. Dan satu informasi dari antaranews.com digambarkan bahwa Kemensos menjadwalkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS nasional bagi siswa baru sekolah rakyat secara bertahap dalam 4 gelombang yang dimulai sehari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ini pendengar. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS secara bergelombang ini dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan fungsional sarana-prasarana masing-masing satuan pendidikan. Dan ada pun rincian pelaksanaan dimulai pada gelombang pertama 14 Juli 2026 yang dilaksanakan di 19 titik gedung permanen sekolah rakyat, diawali dengan pemeriksaan kesehatan serta tes bakat melalui DNA atau DNA talent. Dan gelombang 2 akan digelar pada 31 Juli di 63 titik gedung permanen, diikuti gelombang ketiga 15 Agustus di 8 titik sekolah rakyat rintisan wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta gelombang terakhir pada tanggal 11 hingga 31 Agustus di 11 gedung permanen sekolah rakyat. Di Cirebon kapan yang mendengar ya? Atau itu Indramayu yang pernah kita ngobrol bareng gitu mendengar ya? Tapi setidaknya terus mendengar sekolah rakyat ini, semoga saja sekolah yang benar-benar menjadi tumpuan dari masyarakat yang kurang mampu, dibuktikan dengan dari dinas sosial terkait dengan desil ya pendengar, antara desil 1, desil 2 itu pendengar. Dan tentunya semoga saja ini bisa menjadi presiden baik bagi pendidikan di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

akan berbicara mengenai sepak bola dunia. Dan ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan pemain bintang tim nasional Argentina, yaitu Lionel Messi, akhirnya menghadapi tim nasional Inggris untuk pertama kalinya setelah perjalanan karir gemilangnya yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Intinya 20 tahunan lebih ya pendengar ya, baru ketemu dengan yang namanya kesebelasan Inggris. Dan pertemuan Argentina yang diperkuat Messi melawan Inggris akan tersaji di semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Duel Argentina versus Inggris ini akan membangkitkan kenangan indah bagi para pendukung Albiceleste. Pasalnya mereka akan teringat aksi legendaris Diego Maradona yang menyingkirkan Inggris dalam perjalanan menuju gelar Piala Dunia 1986 di Meksiko. Terakhir kali pertemuan Argentina dengan Inggris di Piala Dunia adalah edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Saat itu Inggris menang 1-0 dan memulangkan Albiceleste lebih awal. Messi ketika itu masih berusia 15 tahun dan ia berada di Akademi FC Barcelona dan berusaha menembus tim utama Blugrana sambil bermimpi membela tim nasional Argentina.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo, aku cintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, bagaimana dengan putra-putri Anda pendengar? Apakah sudah kembali mendapatkan BGN atau MBG kok ya? BGN, MBG? Mungkin ada yang sudah atau yang belum yang mendengar ya. Dan dari antara news.com dikabarkan bahwa BGN atau Badan Gizi Nasional memastikan kualitas layanan program makan bergizi gratis terus meningkat pada pendistribusian kembali kepada para penerima manfaat usai libur sekolah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, jeda libur sekolah dimanfaatkan BGN untuk menata dan membenahi program guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh penerima manfaat. Dan peninjauan dilakukan di jumlah sekolah satuan pelayanan pembangunan gizi atau SPPG yang tersebar di Jakarta. Dan tentunya selain memantau pelaksanaan program, BGN juga memanfaatkan kunjungan tersebut guna menyerap masukan secara langsung dari pelaksanaan di lapangan, mulai dari pengelola SPPG hingga pihak sekolah. Dan menurut Arumsari, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan BGN. Ya, semoga saja teman-teman mendengar pelaksanaan BGN bisa dinilai sempurna. Gitu mendengar ya. Tidak ada lagi drama-drama seperti halnya makanannya kurang inilah, kurang itu. Dan tentu yang terpenting, anak-anak kita bisa makan makanan bergizi yang gratis dan penuh gizi sehingga bisa mewujudkan Indonesia cerdas di tahun 2045.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Berikan satu informasi sebelum Anda menyimak rangkaian Jazz Music untuk semata malam hari ini sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda hingga nanti pukul 24 pendengar Anda. Ini terkait dengan film Jangan Buang Ibu yang diproduksi Leo Pictures berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop. Dan film Jangan Buang Ibu ini sebagai film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih. Yang sebelumnya capai ini diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada di tahun 2024. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana sebagai pemeran utama film Jangan Buang Ibu turut merayakan capaian 3 juta penonton dengan berlari sepanjang 20 km. Dan 20 km ini menurutnya untuk 3 juta penonton. Dan Anda pun sebelumnya film Jangan Buang Ibu sejak awal film ini memulai gala premier keliling Indonesia di 20 kota di Indonesia jelang tayang serentak di bioskop, seluruh tiket di 20 kota terjual habis. Disambut antusiasme selama masa libur sekolah dan menjadi film bila utama keluarga di bioskop. Wow. Tetaplah terus menjadi tuan rumah di negara sendiri ya mendengar ya, terkait dengan film-film produksi anak negeri.

Halo Rainbow City.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Ya, mereka selamat menikmati rangkaian Jazz Music bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi sebagai rangkaian akhir kami menemani Anda di suasana malam hari ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Asta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Ya pendengar bisa sudah, saya Piana Warsan di Dapingi Pengera Teknik Bung Fudi. Menemani Anda dalam Cirebon malam ini pendengar. Sekaligus saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan bersama kami RRI Pro 1 Cirebon. Untuk kesempatan hari ini pendengar. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, beserta rekan yang ada di pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara, mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari Selasa tanggal 14 bulan Juli tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini. Di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga Dialog Cirebon Menyapa yang akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori dengan tema Tauhid sebagai benteng dari khurafat dan tahayul.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini edisi 14 Juli 2026 bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori dengan tema Tauhid sebagai benteng dari khurafat dan juga tahayul. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Langsung saya Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat untuk pagi hari ini ya Pak
1: Ustadz? Alhamdulillah sehat.
0: Udah lama nih ya gak ketemu sama Pak Ustadz.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Abis ini sih kemarin
0: Perjalanan haji ya.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Semuanya lancar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah lancar dan bisa sehat sekali kemarin ke sini.
0: Oke, baik. Iya. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya sama Pak Ustadz, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 02318493259 dan juga di 486374. Dan sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan menyampaikan tausiah ya mengenai tauhid sebagai benteng dari khurafat dan tahayul. Mangga Pak Ustadz. Ya,
1: terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda bi fadlih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'alaqa bitamimatin faqad asyraka. Ma'asyiral muslimin, pecinta pendengar Radio Republik Indonesia RRI Kota Cirebon, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang kita bersama insya Allah masih menikmati sejuknya dan terasa dingin, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kesehatan, kesempatan umur panjang. Maka dari itu marilah kita bersama untuk tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita betul-betul bisa kita rasakan kenikmatannya dan merasa kita bahwa tidak ada daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semuanya ini. Salawat dan salam tentu saja kita pun selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menjadi umatnya yang bergantung kepada syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakininya bahwa kelak Rasulullah sallallahu akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka kita pun tidak lupa dengan rasa cintanya kita kepada beliau, kita sampaikan salawat dan salamnya agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu tema yang berkaitan dengan tauhid merupakan benteng dari khurafat dan tahayul. Mengapa? Karena bulan-bulan ini atau bulan Hijriyah, di mana kita sebagai umat Islam masih banyak yang menganggap, bahkan meyakini, di dalam bulan khususnya nanti kita akan sambut, yaitu bulan Shofar, dan dengan bulan-bulan yang lainnya pun masih banyak anggapan bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya demikian, tetapi masih banyak yang menganggap adanya anggapan bahwa bulan-bulan Islam yang kemudian dikaitkan dengan bulan Jawa, kita biasanya orang Jawa memiliki sesuatu yang khusus. Anggapan itu khususnya adalah anggapan yang masih jauh dari ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengkhawatirkan kadang-kadang diyakini dengan seyakin-yakinnya, sehingga kekuatannya adalah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keyakinan yang tidak berdasar. Tauhid adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan benteng yang harus kita jaga, harus kita miliki. Karena dengan benteng tauhid, kepercayaan kita kepada Allah, meyakininya bahwa Allah adalah Maha Kuasa, meyakininya bahwa Allah adalah segalanya, apapun kegiatan kita adalah yang mengatur Allah. Ketentuannya segala sesuatu yang kita rencanakan adalah Allah. Ini adalah merupakan kepercayaan yang harus kita tanamkan pada diri kita. Mengesakan Allah, meyakini adanya kekuatan yang besar selain Allah adalah merupakan sebuah khurafat. Ya. Kebalikan dari kita tauhid, khurafat adalah yang tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau tauhid adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan semuanya bergantung kepada Allah. Allah tidak butuh kepada selainnya atau kepada makhluknya, tetapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan tauhid yang harus kita pegang teguh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah adalah tidak ada lain untuk menanamkan, meyakinkan kepada umatnya agar berubah keyakinannya yang tadinya meyakini kepada benda-benda tertentu, kepada barang-barang tertentu, atau kepada sesuatu yang dianggap luar biasa, berpindah kepada keyakinan yaitu satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa, satu, tidak ada duanya, tidak ada yang lain, dan tidak ada yang menyamakan. Allahus Samad, Allah adalah memberikan kebutuhan kita semuanya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam yulad, tidak ada beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menyamainya atau setara dengan Allah. Artinya bahwa ayat ini adalah memberikan pengertian kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat gigih untuk agar manusia umatnya tidak goyah, dan meyakininya harus kita merubahnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah sangat pentingnya tauhidan kita. Sehingga apa? Kita tidak mempercayainya kekuatan selain Allah. Tidak mempercayainya adanya sesuatu yang tidak berdasar karena Allah dan karena Al-Quran dan hadis. Karena inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terkaitkan juga sepaskan pada masa sekarang, bahwa dengan adanya orang tidak percaya kepada Allah, maka dia akan senantiasa memiliki keyakinan selain Allah adalah memiliki juga kekuatan. Seperti kita misalkan saja orang bertumpuh kepada keyakinan bahwa kekayaan, bahwa sesuatu kehormatan adalah segalanya-galanya, jabatan adalah segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya, itu adalah merupakan kepercayaan. Juga padahal sama dengan orang-orang dulu, keyakinan bahwa adanya kekuatan yang dimiliki oleh makhluk Allah selain Allah adalah misalkan gunung, pohon-pohon. Percaya adalah memiliki keyakinan bahwa pohon, gunung, dan barangkali juga kuburan memiliki kekuatan yang bisa merubah dirinya, yang bisa memberikan efek positif kepada dirinya. Sehingga banyak orang yang lari untuk mendekatkan diri kepada gunung, kepada pohon, kepada kuburan. Ini karena dia meyakini adanya kekuatan. Begitu juga sebetulnya pada saat sekarang ini, karena tauhidnya kurang, keesaan kepada Allahnya lemah, kepercayaan dirinya menerapkan butuh kepada Allahnya adalah tidak ada, dan meyakini bahwa harta benda, materi, jabatan, kedudukan adalah sebuah kekuatan yang real, yang nyata akan memberikan dampak kehormatan, dampak dia menjadi orang yang dihargai orang. Nah, ini juga sebetulnya ya kalau dianalogikan dengan orang-orang dulu juga sebetulnya sama. Maka dari itu tauhid ini penting. Adanya kesialan, adanya kita sesuatu yang memberikan kesialan, memberikan keberuntungan kepada kita. Nah, itu juga namanya tahayul. Nah, kita terkadang juga zaman sekarang juga banyak sebetulnya kalau dianalogikan, banyak orang-orang yang senang pada main ojol, judi. Ya. Ini adalah nanti kalau ada ini, kemudian judinya juga tadi diberi tahayul, nanti kalau ada kita mimpi ini, mimpi itu akan mendapatkan keberuntungan. Judinya sendiri sebetulnya ya itulah adalah apa? Menganggap adanya keberuntungan. Saya berani ini mendapatkan uang, kemudian saya pasang, itu juga keberuntungan. Nah, inilah mengapa demikian orang melakukan itu, karena ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala-nya kurang. Keyakinan kita, kebutuhan kita bahwa diri kita adalah yang mengendalikan segala sesuatunya adalah Allah, itu lepas dari kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kemadharatan kepada sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa untuk menghalanginya. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Fala kashifa lahu illa huwa, kecuali Allah. Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Allah sendiri yang akan memberikan solusi. Allah sendiri yang akan melakukannya. Nah, ini. Jadi sebetulnya ketika ada sesuatu, kemudian kita berharap kepada orang atau kepada sesuatu yang bukan selain Allah, nah, ini akan memberikan dampak keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah tidak akan menyesal. Tetapi kalau keyakinan kita kepada selain Allah, pastinya kita akan menyesal. Ah, kalau saya ke situ, akhirnya padahal mah seperti ini. Padahal mah, waduh, kalau tidak ke situ, ah, nah ini kan juga sekarang ini juga banyak. Jadi kalau tempo dulu adalah keyakinannya kepada banyak benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan besar dan menganggap diri kita juga kecil kepada itu, sehingga kita bergantung pada dia. Sekarang juga tergantung apa mempercayainya kepada realita yang mungkin dianggap oleh kita adalah memiliki kekuatan. Misalkan memberikan kehormatan, memberikan dorongan, memberikan sebuah posisi. Ya itu kan berarti kita kan juga sama. Bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa iyuridka bi khairin fala rada bi fadlih. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, menghendaki dengan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, ya fala rada, kita tidak bisa menolaknya. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah merestuinya, tidak akan bisa. Nah, apalagi sekarang ini banyak orang-orang mungkin, ya sebetulnya tantangan untuk kita agar tidak bertahayul, tidak berkhurafat, itu adalah sebetulnya sekarang juga harus untuk dapat menegaskan atau dapat menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan demi bukan kalau

0: sekarang ada hoak, ada omongan fitnah, ada ketika kita punya keyakinan bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah tidak benar, bahwa itu adalah jangan dilakukan, maka kita pun tidak akan terkena persoalan masalah yang mungkin akan memberikan dampak terhadap kita menjadi orang yang apa? Orang yang selamat, yang kita jadikan orang yang selamat, kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak mau berkecimpung dengan itu. Tetapi ketika kita meyakininya bahwa itu adalah memberikan keuntungan, memberikan dampak positif, nah, maka ini juga akan berbahaya. Dan itu akan berakibat juga kepada akhirat. Ketika kita keyakinan kita kepada Allah yang kurang, maka perbuatan kita pun akan seenaknya sendiri, akan semaunya sendiri, tanpa ada rambu-rambu yang akan memberikan jalan untuk kebaikan-kebaikan pada kita. Maka apa untuk kita supaya mendapatkan sebuah keyakinan yang betul-betul pada diri kita, agar kita tidak terpengaruh, kalau bahasa dulu mungkin ya tahayul, adanya khurafat, sekarang adanya juga itu bentuk-bentuk yang semacam itu ya banyak sebetulnya sekarang ini teknologi, ya itu bisa memberikan kepada kita sebuah keyakinan besar, apalagi yang namanya wah, kalau di teknologi sekarang ada AI dan lain sebagainya, kalau tidak begitu, kan orang sudah mulai keyakinan kita ketika tidak bawa HP dengan gaplok tidak. Ini kan juga semuanya adalah keyakinan bahwa dengan HP ini akan beruntung, akan kalau tidak punya HP, HP-nya jadul ini seperti ini. Nah, ini juga mungkin bisa kalau kita keyakinan kita salah bisa menyebabkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala melemah. Keyakinan kita kepada Allah-Nya. Bagaimana cara mengatasinya adalah tidak ada lain, kita hendaknya selalu bekali dengan ilmu agama. Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ijma' dan qiyas. Para ulama pula, ulama yang dulu-dulu, para ulama yang sudah memberikan jalan keluar agar kita bisa mudah untuk memahami, untuk bisa mengerti, membekali diri kita agar Al-Qur'an dan hadis bisa dicerna oleh kita orang yang awam. Para ulama itulah yang kita juga termasuk harus kita ikuti. Dengan ilmu agama kita akan bisa memilah dan memilih mana yang harus kita percayai, mana yang harus kita yakini, mana yang harus kita betul-betul membutuhkannya. Nah, dengan ilmu agama ini. Nah, sekarang orang kan banyak nih. Kenapa misalnya orang keyakinan kita kadang-kadang ya itu tadi pada terutama praktek-praktek bisnis, praktek-praktek usaha, apa kan? Keyakinan kita kepada Allah apa? Kurang. Biasanya ikhtiarnya ada, tetapi keyakinan kepada Allahnya. Ada usahanya, tetapi keyakinan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah adalah tidak ada. Apa? Biasanya orang kalau bisa, pokoknya modal. Harus ada modal. Tidak ada modal, enggak bisa. Kan itu diantara salah satu keyakinan yang memang melekat pada biasanya orang yang usaha pebisnis atau orang yang berdagang usaha itu kan gitu, modal, tapi tidak ada bahwa keyakinan dengan modal itu ada sisi lain yang kita juga harus lebih yakin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah maka dari itu kita menjelang bulan Syura ya, atau bulan Safar. Nah, bulan Safar kita hendaknya keyakinan kita bahwa di bulan Safar itu adalah kesialan, bulan Safar adalah memiliki sesuatu yang apa membuat kita terbatas melakukan sesuatu ritual, terutama kita keyakinan itu harus kita kikis. Karena apa? Keyakinan yang demikian ini adalah yang salah, keyakinan yang tidak berdasar. Nah, itu namanya tahayul ya. Khurafat adalah keyakinan kepada selain Allah tanpa dasar, itu juga harus kita apa hilangkan. Karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yaumil kiamah ingin menyelamatkan umatnya dari keyakinan yang salah. Keyakinan yang harus ditanamkan oleh kita adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada selain Allah. Maka Rasulullah berjuang ini. Nah,
1: pertahanan.

0: keimanan kita ini bukan hanya sebatas ini, tapi sampai nanti detik, karena ada satu makhluk ya, atau satu musuh kita, yaitu yang akan menjerumuskan kita. Jadi sebetulnya tantangan, rintangan untuk kita tidak bertauhid itu ada sesuatu yang utama yang harus kita waspadai, adalah satu yang namanya setan menggoda kita. Dan setan itu sebetulnya kalau kita tilik itu bukan makhluk ya, tetapi sifat manusia jin yang kita akan selalu digoda, dicerumuskan, diarahkan untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah setan. Nah, kemudian yang akhirnya adalah yaitu iblis ya. Yang nanti akhir kita pada hayat kita akan menggoda kita, keimanan kita berpaling kepada selain Allah, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus digoda. Makanya ketika kita menjelang ajal, maka kita apa, diberikan suatu bimbingan atau didampingi dengan bacaan kalimat la ilaha illallah. Kalau enggak bisa ya asyhadu alla ilaha illallah, kalau enggak bisa Allah Allah Allah saja. Nah, ini apa, dalam rangka menguatkan agar jangan sampai kita setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita di akhir ajal kita, kita lepas dari keyakinan kita. Nah, itu na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kalau kita betul-betul ilmunya sudah bermanfaat, agar kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga jaga dengan apa? Dengan selalu zikir, dengan selalu ingat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Nah, ini kan tandanya bagi orang yang berdoa, berzikir kepada Allah, itu kan tanda dari seseorang meyakininya adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya dengan doa-doa itu dengan zikir-zikir itu adalah bukan karena zikirnya bagus, bukan karena doanya yang makbul, tetapi keyakinan kita kepada Allah itu sebetulnya seintinya. Agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, dengan perantara zikir, baca sholawat, baca doa, itu kita mendapatkan karunia yang kita harapkan, impian atau harapan yang kita kehendaki. Itu sebetulnya adalah keyakinan kita kepada Allah itu sebetulnya.
1: Baik.
0: Nah, itu begitu barangkali ya, yang saya dapat sampaikan. Ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap mendapatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori atas tausiahnya. Dan mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon ya di 0231849 atau juga di 486374, WhatsApp di 0813249935. Sudah ada yang bergabung, langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni yang ada di Plumbon.
0: Om Reni. Betul.
1: Iya, udah gak sabar nih kayaknya.
2: Assalamualaikum. Aduh. Pak Ustadz, Pak Dr. Ahmad Satori. Selamat datang.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu
2: ya,
0: Reni.
2: Pak, iya, Ibu. Bisa mengisi acara mutiara pagi.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Selamat pulang dari tanah suci.
0: Iya, makasih doanya Ibu.
2: Iya, sami-sami, semoga sehat selalu ya Pak.
0: Amin, amin.
2: Mohon izin bertanya tadi tentang apa namanya ketauhidan ya Pak ya.
0: Iya.
2: Sebagaimana yang sudah Pak Ustadz jelaskan, di antaranya tadi ada juga yang orang-orang masih percaya terhadap tahayul saat ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh bagaimana
1: contohnya
2: dampak dari orang-orang yang mempercayai terhadap tahayul atau benda-benda yang dianggap bisa membuat dia apa sakti atau segalanya.
0: Iya.
2: Itu bagaimana dampak untuk mendapatkan, apakah bisa mendapatkan rahmat dari Allah atau hidayah dalam kehidupan sehari-harinya atau sebaliknya begitu Pak. Iya. Karena dia mungkin menyimpang ya dari ketetapan Allah, dari tauhidan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana AI sendiri menurut Pak Ustadz, apakah itu sebagian memang bisa menguntungkan, atau terkadang mencela orang yang awam. Bisaan ya katanya, misalnya anak kecil bisa memberikan nasihat atau apa, bahkan nenek-nenek bisa bicaranya bagus lancar. Yang tidak tahu kan sepertinya itu betul-betul, padahal itu adalah AI. Bagaimana dari segi kelemahannya dan keuntungannya? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya, mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini yang ada di Plumbon ya, dampak orang yang mempercayai tayul, akankah nanti di kemudian hari akan mendapatkan hidayah? Dan juga membahas tentang dampak AI, kelemahan dan kekurangannya, keuntungan dan kelemahannya ya, bagi Pak Ustadz seperti apa?
0: Terima kasih Mbak Rina, Ibu Rini yang ada di Plumbon. Ya, kita sebagai manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, percaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya tidak boleh goyah. Ya, ketika kita mempercayai kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja pastinya bagi orang yang enggak yakin, akhirnya dalam perilaku, sikap dan tindakannya juga ya ragu-ragu, langkahnya itu enggak pasti gitu. Sehingga kalau kita tidak ada kepastian, ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakininya kepada sesuatu yang lain, maka ya ini akan menjadi berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya dan Allah adalah memiliki kekuasaan, maka kita pun nanti akan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kepada orang yang meyakini adanya sesuatu itu memiliki kekuatan, maka kita akan berpaling kepada sesuatu yang diyakininya. Sehingga langkah kita pun atau perilaku kita pun, sikap kita pun ya condong kepada, nah ini akan berbahaya. Karena kalau kita sudah yakin pada Allah, maka apa, Allah akan memberikan dampak kepada orang ini sebetulnya. Ya, tetapi ada juga Allah yang memberikannya apa? Ya karena mungkin Allah mengujinya bisa jadi. Kalau ada juga Allah yang apa? Memberikan karena dia yakin ke situ, Allah ya diberikannya atau terus saja diuji. Tetapi ketika dia diuji, kemudian kita terus meyakini dan tidak bahwa menyadarinya, ya pastinya akan nanti bukan berdampak kepada dunia saja, tetapi nanti di akhirat juga Allah akan memberikan balasan kepadanya. Jadi makanya tergantung keyakinan kita. Ketika kita yakin, maka kita ya harus kita lakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Tetapi kalau kita yakinnya kepada sesuatu yang lain, maka kepada yang lain itulah yang kita percayainya. Nah itu bahayanya. Makanya apa? Ketika kita meyakini bahwa misalkan bulan Syura atau Safar adalah bulan sial, maka kita itu ya akan menganggap segala sesuatu yang nanti dilakukan di bulan itu dihindari, karena apa, nanti akan mendapatkan kesialan. Padahal kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menjelaskan bahwa bulan-bulan yang kita anggap adalah memiliki kesialan, memiliki tahayul itu adalah tidak ada. Nah, situ. Jadi dampaknya ya akan memiliki sebuah sikap tindakan yang akan salah juga. Nah, maka dari itu bisa juga memberikan hidayah ketika dia akan diberi uji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekuatan yang dia anggap tadinya benar kemudian salah. Oh, saya kok, itu kan makhluk Allah, itu kan sama dengan kita, itu kan kekuatannya ya hanya sebatas apa menurut orang saja, tapi keyakinan kita, nah itu insya Allah akan memberikan dampak hidayah. Tetapi ketika kita percaya betul apa betul, ya nanti hidayahnya juga tidak akan menghampirinya, karena apa, sudah tertutup, terhalang oleh keyakinan kita. Ketika kita yakin pada sesuatu orang, misalkan udah yakin, maka ada orang yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, ya tetap aja nggak bisa. Kenapa? Karena sudah meyakininya. Tetapi ketika dia sudah menghindar, dia sudah kurang meyakini, mempercayainya, dia sudah ragu-ragu, maka itulah bisa nanti akan mendapatkan kepercayaan kepada orang lain. Nah itu hidayah itu seperti itu. Jadi kitanya sendiri mau tidak merubah diri kita, keyakinan kita mengurangi, oh iya, meneliti, mempelajari dengan agama dan lain sebagainya. Kemudian ini ya AI, Mbak ini, AI itu adalah ya sebetulnya kalau nanti keyakinan kita juga sama, itu adalah buatan manusia. Dan kekuatannya adalah juga kalau kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan akal kepada manusia itu begitu hebat kan gitu. Dan kita jangan sampai meyakini bahwa AI itulah yang memiliki kekuatan. Tetapi kekuatan itulah Allah berikan kepada manusia, manusia menciptakan AI, dan AI itulah sebagai mesin yang sudah dirancang, yang sudah dibuat oleh manusia, itulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga AI adalah sama dengan pisau, sama dengan Facebook, sama dengan yang lain. Artinya ketika kita menggunakan AI, mempercayainya AI sepenuh hati dengan tidak ada kekuatan dari Allah, maka AI akan dipercayainya adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa, menghilangkan kita keyakinan kepada Allah. Tetapi ketika AI adalah sebagai alat, sebagai apa, yang memiliki manfaat dan madaratnya kepada kita, nah tadi dengan AI ini kan, waduh, sanggih betul itu. Tadi dirubah, ada yang tadinya anak kecil tidak bisa ngomong, bisa jadi ngomong. Iya, bisa ini. Nah, itulah ya kita, oh beginilah. Kita bagaimana? Ya kalau ada manfaat bagus, walaupun kelihatan gambarnya anak kecil, tapi ucapannya bagus dan itu adalah, kan? Ya kita terima adalah sebagai bentuk peringatan kita, nasihat kita, atau hiburan kita. Tetapi ketika ada yang sesuatu yang, nah inilah kecanggihan.
1: Oke, berarti gitu. Tetap kita tetap punya kontrol ya Pak Ustadz ya.
0: Oke. Iya, gitu.
1: Baik, dan kita sudah ada penelpon selanjutnya, langsung saja Rina akan angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasmodi Subang.
3: Iya, betul, yang
0: Rina.
3: Pak Kasbo biasa. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Kasmo.
3: Iya, alhamdulillah Pak Ustadz menuju sehat, Pak Kasmo.
0: Alhamdulillah.
3: Waktu kemarin-kemarin, bulan-bulan yang sudah kelewat, biasa sakit ya gitu.
0: Alhamdulillah sekarang.
3: Nah sekarang Pak Ustadz belum saum bulan puasa, tapi sekarang lagi di Kodoan.
0: Oh, betul ya. Mudah-mudahan
3: di Kodoan ini ada yang saya tanyakan. Satu, ada yang niat ngodok saum, tapi sayanya kesiangan gitu. Nah, dia ya saya sering tidak mau makan, cuma minum gitu kalau bukanya sahurnya gitu. Nah, ini bagaimana? Pak Ustadz, Pak Dokter, minta diterangkan. Menerima segitu aja ya.
1: Iya, terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mengkodok puasa Pak Ustadz, tapi ini kesiangan. Karena memang kesiangan gitu ya, karena memang gak mau makan gitu. Biasanya mungkin kalau bangun hanya minum juga gitu ya, minum dan mungkin bisa langsung baca niat. Tapi kalau misalnya udah niat kodok puasa tanpa mengucapkan niat karena memang kesiangan, apakah ini masih bisa atau tidak?
0: Iya, terima kasih Abah Kasmo. Ya di dalam puasa kita diwajibkan bagi Imam Syafi'i gitu ya, yang mazhabnya Imam Syafi'i, wajib setiap malam harus melakukan niat, ya, melakukan niat agar puasa kita dianggap melakukan ibadah puasa. Kalau Imam Syafi'i harus setiap malam. Tetapi kalau Imam Malik adalah dalam satu bulan bisa diniatkan dengan satu malam, yaitu malam pertama. Nah, maka ketika kita juga qadha, ya, qadha kalau kita sudah diniatkan melakukan saumnya adalah sebagaimana Imam Syafi'i, maka ketika kesiangan gitu ya, hendaknya memang harus diniatkan di pagi malam hari gitu ya, di malam hari. Nah kalau kitanya mungkin insya Allah dalam satu bulan ini saya akan mengqadha sholat apa puasa, kita kembali kepada Imam Malik, maka kita insya Allah dianggap puasa. Oleh karena itu ya kita tidak boleh, kita boleh Sementara untuk melakukan niat atau ikut dalam mazhab lain, ketika kita beribadah boleh, tapi tidak dicampur adukan. Nah, tidak mencampur adukan, seenaknya sendiri, itu yang tidak boleh. Nah, kita kan untuk menghindari semacam tadi, apakah semua ingin mengkodo terus niatnya. Nah, maka boleh dengan meniat, dengan melakukan niatnya menurut Imam Malik. Saya dalam rangka melakukan qadha pada satu bulan ini, saya akan melakukan qadha puasa di tahun kemarin, insyaallah. Insyaallah itu niat tidak apa misalnya ketinggalan atau lupa ya, telat ya, misalnya insyaallah masih dihitung puasa, diteruskan saja. Tetapi ketika kita tidak meniatkan untuk ikut Imam Malik ya, Imam Syafi'i, maka ya harus diniatkan ulang gitu ya.
1: Tetap ini ya, malam ya.
0: Okay. Itu mungkin Abah Kasmo kalau bisa, mudah-mudahan benar lah itu ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, dan kita beralih ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, gimana ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, apa yang kita lakukan supaya kita tuh tetap baik-baik saja atau tetap mempunyai jiwa yang sehat jasmani dan rohani sekaligus diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila pertanyaannya kurang pas. Terima kasih dari Ibu Aminah yang ada di Gantar.
0: Ya, mungkin bisa singkat ya, Pak Ustadz. Ibu Aminah. Ya, tadi dengan kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin kita tadi apa dicoba ya, banyak rintangan-rintangan. Ya itu kita tetap jangan sampai kita goyah. Oh Allah. Keyakinan kita kepada Allah adalah selalu positif, sehingga apapun bentuk ujian dan cobaannya adalah akan memberikan positif pada kita. Ketika Allah selalu memberikan ujian kita, ya Allah, mungkin Allah masih menguji kita, keimanan kita, nah terutama keyakinan kita kepada Allah. Dan Allah pastinya dengan ujian ini adalah tidak ada lain untuk kebahagiaan kita. Maka kita pun harus selalu itu. Nah, sehingga di sini ya tetap tidak boleh goyah doa yang kita sampaikan hanya kepada Allah, amalan-amalannya wirid-wiridnya kepada Allah. Jangan sampai penyesalan atau bagaimana ya, kita udah ibadah terus tapi kok cobaannya tetap bertubi-tubi, ya tetap aja kita. Nah, dengan itu makanya pentingnya tauhid itu semacam itu. Jangan sampai kita diberikan ujian oleh Allah yang menimpa kita malah apa?
1: Menjauh gitu.
0: Menjauh, kemudian akhirnya bukan hanya ujian ini adalah bisa jadi naudzubillah misalkan azab Allah, laknat Allah. Wah, malah justru ke situ. Tetapi ketika kita yakin pada Allah, bertauhid pada Allah betul-betul, justru yang demikian ini akan memberikan kebahagiaan kita. Ya, akhirnya apa? Minimal keluhan, sakit, rasa sakit kita insyaallah tidak akan kita rasakan ya. Tidak akan apa? Kita betul-betul memberikan dampak menjadi apalagi putus asa. Nah, ini insyaallah. Nah, jadi tetap keyakinan kita kepada Allah, tetap harus mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berikhtiar, dengan kita berubah, dengan tetap jangan sampai berubah. Baik. Itu mungkin Ibu Aminah, di Ganta.
1: Ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustin.
1: Ya. Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat ya. Silakan Ibu Indra.
4: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Satori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya, Indra.
4: Tadi Bu Aminah itu mau tanya dari kemarin.
1: Oh, oke.
4: Okay. Iya. Teleponnya tapi katanya sibuk terus. Enggak tahu kenapa.
1: Gitu ya.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih informasinya.
4: Iya, iya. Pak dokter.
0: Iya,
4: apa memang tahayul itu kadang masih melekat di masyarakat kita. Kita lihat saja misalnya kalau apa ada yang meninggal tetap ditaburkan bunga di makamnya, dibanjur air itu ya,
0: betul.
4: Yang biasa dilakukan. Dan sekarang sepertinya agak jarang kalau malam Jumat
0: bakar
4: kemenyan gitu. Nah, Kemudian ada juga misalnya yang belajar ilmu, ilmu kanuragan. Mm-hmm. Ada orang yang bisa apa tidak mempan,
0: yeah,
4: dibacok, mm-hmm, atau ditembak sekalipun. Betul. Nah, itu termasuk ilmu tahayul atau memang ilmu yang bisa dipelajari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mm-hmm.
4: Kadang-kadang kita suka agak rancu membedakan, yeah, mana, betul, yang tahayul, mana yang merupakan ilmu yang bisa dipelajari.
1: Mm-hmm.
4: Terima kasih, yeah, Pak Dokter.
0: Yeah. Terima kasih.
4: Terima kasih, Mbak Rina.
1: Sama-sama, Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya mengenai tahayul yang masih melekat, iya, di masyarakat kita. Nah, kalau misalnya ilmu kanuragan,
0: iya,
1: ini tahayul atau memang ini bisa dipelajari atau bahkan ini merupakan sebuah anugerah,
0: iya,
1: yang Allah berikan. Pandangan dari Pak Ustaz, silakan.
0: Ya, terima kasih Bunda Indra. Hmm. Ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kekuatan-kekuatan kepada yang lain itu adalah merupakan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita keyakinan kita adalah kekuatannya bukan karena Allah, karena benda itu sendiri atau karena dampak dari kita melakukan sesuatu itu kemudian sesuatu itu memberikan kekuatan, ya itu namanya tahayul. Ya, yang kekuatannya adalah kekuatan semu sebetulnya.
1: Mm-hmm.
0: Maka itu kan tidak boleh. Tetapi ketika kita dengan kekuatan itu pasti kembali dan kita yakini kembalikannya kepada Allah. Maka itu ada ya sebetulnya kekuatannya adalah Allah ya. Nah, ketika kita memberi apa ada misalkan amal-amalan atau apa kemudian berikan ya inilah Allah memberikan apa? Otoritas Allah memberikan kekuatan pada amal itu sehingga amal itu memberikan dampak kepada kita. Tapi kita tidak melakukan, meyakini, mempercayai bahwa amalan itulah yang memberikan kekuatan. Nah, hmm, pasti kembalikannya kepada Allah. Misalkan yang tadi tabur ini adalah sebetulnya adalah simbol atau kekuatan. Tapi itu yang mungkin Bunda khawatirkan adalah bahwa oh ya supaya ini dengan tabur bunga dikasih ini supaya si jenazah atau mayitnya. Nah, bukan itunya sebetulnya. Ini adalah sebuah simbol yang mungkin harus ditanamkan kepada kita bahwa bunga itu ketika kita untuk apa? Ketika itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi didoai dulu oleh Rasulullah seperti apa? Pelepah korma, Rasulullah berjalan ketemu dengan orang yang nangis dan itu kenapa kata di sahabatnya tahu dengar enggak? Nah kemudian mendengar kata dia, nah inilah orang yang apa sedang diadab Allah bukan karena apa-apa karena kemudian Rasulullah memberikan pelepah kurma tapi didoai dulu. Nah, hmm, itu sebetulnya sih itu tuh. Jadi kita mendoakan dulu, jangan hanya tabur bunga. Nah, itu simbol. Tabur bunga adalah sebagai simbol saja bahwa inilah kita harus memberikan supaya kepada apa? Jangan meyakini bahwa dengan bunga ini kemudian supaya itu. Tapi doanya itulah yang dan doa itu kan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian ini tuh. Kemudian yang tadi apa kanuragan ya kanuragan itu akan Allah memberikan doa-doa atau orang kemudian Allah memberikan kayak kita contohkan aja kekuatan Nabi Musa diberikan tongkat itu adalah bukan tongkatnya memberikan kekuatan tapi Allah memberikan kekuatan kepada tongkat sehingga tongkatnya merubah tadinya bentuk tongkat menjadi ular ya itu Allah sebetulnya yang ini. Nah itu keyakinan kita jangan sampai nah, sampai mungkin kita juga minum obat. Jangan sampai meyakini kita bahwa obat itulah yang memberikan kesembuhan. Tapi Allah memberikan dengan orang menemukan meracik obat yang semacam itu, Allah memberikan kekuatan sehingga dengan obat itu Allah menyembuhkannya. Nah, gitu kembangnya itu Bunda. Terima kasih Bunda.
1: Baik, terima kasih. Dan ini mungkin dari pertanyaan pendengar yang terakhir yang Rina bisa bacakan untuk kesempatan kali ini. Sekaligus nanti bisa ditutup sama Pak Ustadz ya. Ini dari Haji Sujas yang ada di Cangkring. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya bagaimana caranya untuk bisa memperkuat tauhid kita. Terima kasih penjelasannya. Ya. Oke, silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih Bapak Sujas di Cangkring ya. Ini ada apa? rekan saya tuh, mantunya Ibu Zaharoh ya. Dengan kita mempercayai Rasulullah sudah berkali agar kita senantiasa bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, supaya keyakinan kita tetap lestari dan mudah-mudahan kita sampai nanti di bawah akhir hayat ketauhidan ini melekat sehingga kita tidak akan goyah terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain adalah pertama kita meyakininya dengan ilmu agama, dan kita sebagai ilmu agama adalah bukan untuk apa-apa tetapi sebagai benteng kita, pengetahuan kita, agar kita mengetahui sesuatu yang benar, yaitu kita belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tetapi belajar ilmunya adalah dengan keyakinan kita, bukan untuk hal-hal yang lain tujuannya. Tujuannya adalah pencerahan terhadap kita, mana yang benar dan yang hak, mana yang sebetulnya harus kita ikuti. Itulah ilmu yang akan memberikan dampak dan tameng bagi kita agar kita tetap bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak menganggap akhirnya, oh apa dengan ilmu agama, orang malah tambah berdebat, banyak-banyak tambah bermusuhan. Nah, karena ilmu agamanya adalah untuk kehidupan, bukan untuk tameng diri kita, bahwa kita dengan ilmu agama inilah agar kita tahu mana yang sejatinya, yang kebenaran, yang palsu, yang semu, yang remeng-remeng. Nah, ini. Jadi kita harus tahu dengan ilmu agama siapapun, karena yakin dengan keyakinan ilmu agama yang benar, insya Allah dapat memberikan kekuatan kepada ketauhidan kita.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan demikian Pak Sujas di Cangkring. Terima kasih. Oleh karena itu marilah kita, apapun bentuk kemajuannya, apapun bentuk kita yang akan dialami oleh kita, yang kita lakukan, yang kita akan lakukan ini di dunia ini, apalagi banyak tantangan dan rintangan, jangan sampai kita beralih, berubah keyakinan kita bahwa kekuatan, walaupun tadi AI ya menurut kita adalah kita banyak ketergantungan, sebetulnya ketergantungan inilah yang harus kita waspadai. Kita kadang tergantung pada HP, kepada sesuatu yang wah canggih-canggih ya, ini tetap bahwa itu kembali kepada sebetulnya kekuatan itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada makhluknya, supaya kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan lain kecuali semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal ilmu agama dan selalu bisa baca selawat, dikir, itu adalah sesuatu yang bisa mendekat. Karena apa? Tujuan kita berdikir adalah sebetulnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdikir kemudian ilmu agama adalah sesuatu yang bisa memberikan dampak kekuatan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perubahan zaman yang begitu dahsyat yang akan bisa mempengaruhi pemikiran kita, pemahaman kita, insyaallah dengan kita yakin ilmu agamanya kuat, benar, insyaallah kekuatan keimanan akan terus berjalan. Allah mudah-mudahan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Rina, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah adalah dari kaya yang mungkin masih banyak kekurangan tentang pengetahuan kita. Mohon maaf atas segala kurangnya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz K.H. Dr. Ahmad Syatori yang sudah mengisi mutiara pagi hari ini, dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar. Mohon maaf tidak semua pesan yang bisa Rina sampaikan atau bisa dibaca untuk kesempatan kali ini. Hingga di sini mutiara pagi, Rina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya.
2: Mungkin konsep Makosya Syariah ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya.
2: Mungkin konsep Makosya Syariah ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Sari berita, peringatan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Konsep Makasid Asyi Syariah masih relevan sebagai fondasi pelindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif.
3: Diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu.
4: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu dari bidang koperasi.
4: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
1: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
4: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai mengapa lebih memilih pinjam ke pinjol atau bank emok dibandingkan ke koperasi yang berhasil dihimpun reporter Lengga Ferdiansa.
5: Perkenalkan, nama saya Nurjaya. Saya tinggal di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung. Bahwa dalam menanggapi kenapa masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingkan koperasi, alasannya simple, yaitu satu, di mana pinjaman online itu tidak memerlukan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam itu pinjaman bisa di-approve kalaupun BI checking kita baik. Berbeda dengan koperasi, kalau koperasi itu sistemnya lebih ke manual, mereka lebih memang kedepankan data-data dari konsumen, kebenaran datanya, kebenaran usahanya maupun termasuk BI checking, bahkan harus ada kelengkapan tentang adanya surat keterangan usaha dari desa setempat dan membutuhkan proses yang lama pada saat untuk proses kredit ke koperasi. Dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit. Setelah sampai ke analis kredit, baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
6: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan, bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau di koperasi kan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih? Iya.
7: Nama saya Rasim Abefriadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya? Mungkin di pinjol itu atau bank emok itu lebih mudah tanpa syarat, akan tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi. Ikut koperasi kan ada dana talangan, nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke emok atau bank pinjol itu lebih praktis. Itu sih.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Profesor Dr. Abdul Ajiz SAG SMMAG selaku Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
8: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
9: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun, syirkah, syirkah itu ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Bentuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven, itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM, dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukan hanya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
8: Baik. Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak? Biar nggak jadi proyek gagal.
9: Oh betul. Ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa. Kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada koperasi Merah Putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya, tantangan. Seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi Merah Putih, itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para kuwu ya, para, kalau bahasa di Cirebon para kuwu itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk dia oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan, adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan koperasi-koperasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
8: Menurut Bapak, ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih, Pak? Atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus.
9: Oke. Tentunya memang satu ya. Ini kan karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa. Ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
0: Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih tepat diterapkan kepada generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dibandingkan pemidanaan semata. Langkah tersebut dianggap mampu memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan secara produktif. Pandangan tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Wadaya Gunung Jati UGJ Cirebon, Ratu Mawar Kartina saat berdialog di RRI Cirebon. Menanggapi efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Ratu Mawar menjelaskan bahwa pengguna narkoba pada prinsipnya dipandang sebagai korban, sehingga pendekatan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga membuka ruang pemulihan. Ia menilai ketentuan dalam undang-undang tersebut sebenarnya telah memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun tantangan terbesar justru terletak pada karakteristik individu dan keberhasilan proses pembinaan setelah rehabilitasi dilakukan. Menurutnya, penegakan hukum juga perlu lebih fokus membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke aktor utama. Ia menilai selama ini aparat seringkali berhasil menangkap pengedar di lapangan, tetapi bandar besar masih sulit dijangkau. Maqasid Asy-Syari'ah dinilai tetap relevan menjadi fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif.
2: Memang Maqasid Syari'ah ini memang kemungkinan akan terus berkembang, tidak hanya 5 pilar yang digagas oleh Imam Al-Ghazali.
8: Konsep Maqasid Asy-Syari'ah dinilai masih relevan sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif di Indonesia karena mampu menjawab berbagai persoalan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Musli, kepada RRI. Ia menjelaskan bahwa konsep yang berawal dari 5 prinsip dasar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern serta dapat dikontekstualisasikan untuk memperkuat perlindungan dan hak perempuan.
2: Memang Maqasid Syari'ah ini memang kemungkinan akan terus berkembang, tidak hanya 5 pilar yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, jaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, itu mungkin tidak akan terbatas pada 5 itu. Ke depan mungkin akan ada yang namanya menjaga kehormatan, menjaga lingkungan, kemudian menjaga bahasa sekarang atau ekoteologi lah dan lain sebagainya. Jadi mungkin konsep Maqasid Syari'ah ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
8: Menurut Musli, implementasi 5 prinsip tersebut mencakup jaminan kebebasan perempuan dalam beragama dan beribadah, perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, hingga pemenuhan hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menambahkan perkembangan pemikiran Maqasid Asy-Syari'ah memungkinkan lahirnya dimensi perlindungan baru, seperti menjaga kehormatan dan lingkungan, sehingga konsep tersebut tetap relevan sebagai landasan mewujudkan kemaslahatan serta keadilan dalam perlindungan hak-hak perempuan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Suasana duka menyelimuti Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu saat 8 warganya yang menjadi korban kecelakaan maut dimakamkan pada Senin 13 Juli 2026. Meski cuaca cerah, isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman yang berlangsung di 4 titik tempat pemakaman umum di desa tersebut. Puluhan warga tampak mengantar setiap jenazah menuju peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kepala Desa Cempeh, C. Carkana mengatakan seluruh korban yang merupakan warga desanya dimakamkan pada hari yang sama. 8 korban tersebut adalah Sawen, 40 tahun, Ayu Wulandari, 32 tahun, Karsini, 60 tahun, Sanerah, 46 tahun, Idah, 39 tahun, Yuna, 49 tahun, Atsal Albara, 3 tahun, serta Warkidi, 45 tahun. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa para korban terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Saat itu, sebuah kendaraan pick-up bak terbuka yang mengangkut belasan orang rombongan pengantar pengantin hendak berputar balik. Namun kendaraan tersebut dihantam truk wing box dari belakang hingga terdorong ke depan dan kembali tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Peristiwa naas tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia serta 6 korban lainnya mengalami luka-luka dan hingga Senin kemarin masih menjalani perawatan di rumah sakit. MPLS SMP Negeri 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
10: Saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
4: SMPN 4 Kota Cirebon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai bekal adaptasi peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari kerja, mulai dari Kamis 9 Juli 2026 hingga Selasa 14 Juli 2026 sesuai Juknis Kota Cirebon. Kepala SMPN 4 Kota Cirebon, Ikin Sahrikin, mengatakan MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah sejak awal. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi guru, sarana-prasarana, budaya sekolah, serta proses pembelajaran di jenjang SMP.
10: Sehingga dengan mengenali lingkungan dan semuanya, mudah-mudahan siswa-siswa baru ini bisa mendapatkan bekal dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga apabila ada yang mungkin hal-hal yang belum tahu itu, ya mereka setidaknya sudah mengenal lah. Nah, jadi saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
4: Ikin menambahkan melalui kegiatan tersebut sekolah berharap peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih cepat dan nyaman. Bekal tersebut dinilai penting agar siswa memiliki kesiapan mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru juga didampingi anggota OSIS dan MPK yang bertugas sebagai kakak pendamping. Pendampingan dilakukan untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang ramah dan menyenangkan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memperkuat strategi promosi potensi daerah melalui ajang Mojang Jajaka Moka Jawa Barat 2026. Dua finalis terbaik, Kang Bintang dan Teh Tresna, dipercaya menjadi representasi daerah dalam mendorong promosi pariwisata, budaya hingga ekonomi kreatif ke level yang lebih luas. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Majalengka, Rahmat Kartono, menegaskan bahwa keikutsertaan keduanya telah dilaporkan langsung kepada Bupati Majalengka untuk mendapatkan dukungan penuh. Yang menekankan arah kebijakan daerah kini tidak lagi menempatkan duta wisata sebagai etalase semata, melainkan agen aktif yang mampu mengimplementasikan potensi di lapangan yang selaras dengan visi besar Majalengka Langkung Sae. Lebih jauh, Rahmat menegaskan bahwa ajang Mojang Jajaka harus menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan promosi wisata Majalengka hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Dengan semangat optimisme, Disparbud Majalengka menargetkan hasil terbaik dalam ajang tersebut. Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon.
11: Pakaian baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
12: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
11: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya, pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
12: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedaung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
13: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita ngedampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib. Jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak. Buat tadi kan kita habis touring. Jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
12: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedewung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Republik Indonesia memperkuat sinergi tata kelola zakat daerah melalui pertemuan strategis bersama pemerintah Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Basnas Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap Basnas Kabupaten Kuningan yang bertujuan memperkuat tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel di daerah. Pimpinan Basnas RI Bidang Organisasi Kelembagaan dan Pembinaan Daerah, Haja Saida Sakwan, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendukung penguatan kelembagaan Basnas. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi modal penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat bagi masyarakat. Ia menegaskan penguatan kelembagaan di tingkat daerah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Tata kelola yang baik juga diharapkan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update informasi setiap saat di rri.co.id. Dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Dan penanganan kasus fake GPS ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menemukan fakta yang mengejutkan. Muncul dugaan keterlibatan orang dalam memanipulasi absen ASN. Ada jasa yang ditawarkan oknum tersebut kepada ASN. Karena itu BKPSDM memperluas pemeriksaan tidak hanya kepada pengguna tetapi juga pihak yang menawarkan jasa. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon Ade Nugroho Yuliarno SSTP mengatakan hasil klarifikasi sementara mengarah pada keterlibatan seorang oknum ASN berstatus P3K. Oknum tersebut diduga aktif menawarkan jasa penggunaan fake GPS, tujuannya memanipulasi absensi digital. Berdasarkan temuan itu, dikatakan Ade pihaknya memperluas ruang lingkup pemeriksaan, hingga kini proses klarifikasi itu masih berjalan. Dari pengguna ASN ya, yang hingga dugaan oknum P3K yang menjadi penyedia jasa layanan manipulasi absensi. Ade menyampaikan, dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya mengelompokkan para ASN berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebanyak 67 ASN diputuskan tidak dijatuhi hukuman disiplin. Alasannya, meski sistem mendeteksi penggunaan fake GPS sebanyak 2 hingga 5 kali dalam setahun, keberadaan mereka di lokasi kerja tetap dapat dibuktikan dengan titik koordinat yang sama. Sementara, 30 ASN dikenai teguran lisan, 11 ASN menerima teguran tertulis, dan 15 ASN dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas dari atasan. Dari sekian sanksi, jumlah terbesar berada pada kategori hukuman disiplin sedang, yakni 577 ASN. Namun dari angka tersebut masih dapat berubah, sebab proses klarifikasi belum selesai, terutama di lingkungan dinas pendidikan. Selain itu, ada 396 ASN lainnya masih menjalani tahapan evaluasi, penyusunan berita acara pemeriksaan BAP, serta pendalaman bersama tim IT. Ade mengungkapkan ada proses pemeriksaan di lingkungan dinas pendidikan yang membutuhkan waktu lebih lama karena terjadi rotasi kepala sekolah yang berstatus sebagai atasan langsung ASN bersangkutan. Meski hingga kini belum ada keputusan mengenai hukuman disiplin berat, BKPSDM memastikan oknum P3K yang diduga menawarkan jasa fake GPS akan diproses dalam kategori tersebut apabila seluruh unsur pelanggaran terbukti. Secara keseluruhan, kasus dugaan manipulasi absensi menggunakan fake GPS saat ini melibatkan 1.396 ASN. Jumlah tersebut masih berpotensi berubah seiring berlanjutnya proses pemeriksaan. Ade menambahkan tidak ada deadline waktu penyelesaian kasus fake GPS karena keterbatasan jumlah tim pemeriksa yang menangani proses klarifikasi. Ya, informasi lainnya akan kami terus sampaikan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Segera kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.